0: Indonesia. Kepala negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Erlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Erlangga, dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
0: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Hasan menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli Hasan, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Hasan menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntun, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Inspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Heriani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
10: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dan...
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

0: kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
1: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
0: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
1: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
2: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusak lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
0: Setio menjelaskan, nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
3: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
0: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
5: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
6: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu, menghargai perbedaan, terus juga

0: jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
1: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis, apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
5: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini hingga pukul 10 nanti.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Era Richard Bond, dan kini saatnya kita bergabung bersama Pro 3 pendengar guna mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang bertempat di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.
2: Tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan kalau dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: Kebangsaan,
1: hormat, senjata.

0: 涛哥，参加到！
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia
2: Penghormatan
1: Raya.
2: kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata!

0: 刀哥上驾到！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegap tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Menginap cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 老哥，参加到，
1: bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, senjata!

0: 豹哥，上驾到！
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan undang-undang dasar
1: akan dibacakan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan undang-undang dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Alhamdulillahirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, Ya Syahid, Ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, Ya Qawi,

0: bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bhayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 宝哥，参加到！
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

Pendengar RRI, pemirsa RRI Net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti, ucapkan terima kasih. Selamat pagi.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Rosato RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan hari ini adalah hari Kamis 1 Oktober 2026. Tentu bertepatan di hari Kesaktian Pancasila ya. Dan tadi telah kita sama-sama simak upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang bertempat di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kini kita kembali di Pro 1 RRI Cirebon. Kita lanjutkan kembali ke acara-acara selanjutnya untuk pagi hari ini. Saya Iskandar Zulkarnain, karena ini masih akan terus temani Anda hingga pukul 10 nanti.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Naila senang banget. Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, akun Facebook Bantuan UMKM pada Senin 11 Mei 2026 membagikan foto berisi informasi dan tautan bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, dan berikut narasi lengkapnya. Kesempatan untuk para pemilik toko kelontong dan usaha kecil, kini saatnya usaha Anda naik level. Dapatkan kesempatan bantuan berupa freezer, kulkas minuman, pom bensin mini. Program ini hadir untuk membantu UMKM berkembang, meningkatkan penghasilan, dan memperluas usaha. Syarat pendaftaran bisa cek link pendaftaran di bio profil kami atau bisa langsung WhatsApp admin. Terbuka untuk pemilik usaha aktif, jangan sampai ketinggalan. Daftarkan usaha Anda sekarang dan jadilah bagian dari UMKM Maju Indonesia. Unggahan ini pendengar disertai tautan ya. Dan per Rabu 30 September 2026, konten tersebut ini telah mendapat 6 tanda suka dan menuai 10 komentar dari pengguna Facebook lainnya. Tapi untuk penjelasannya, pendengar, tim pemeriksa fakta Mafindo, Tunbek Hoax, mengakses tautan pada unggahan akun Facebook Bantuan UMKM. Namun, tautan tersebut ini tidak dapat dijangkau sehingga gagal terhubung ke alamat laman yang diarahkan pengunggah. Tunbek Hoax lalu memeriksa foto unggahan akun Facebook Bantuan UMKM menggunakan alat deteksi AI. Diketahui foto merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan, probabilitas atau kemungkinannya ini mencapai 99,9%. Dan terakhir pendengar, Tunbek Hoax ini memasukkan kata kunci bantuan kulkas hingga pom mini untuk UMKM 2026 ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke artikel pnm.co.id. Cara daftar bantuan UMKM 2026, persyaratan dan panduannya tayang Selasa 4 Agustus 2026, dan artikel ini menyebut bahwa pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online single submission atau laman yang tertera di sana. Ya, kesimpulannya pendengar, faktanya ini konten merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Dan selain itu, bantuan UMKM resmi dari pemerintah bisa didapatkan melalui pendaftaran pada aplikasi tersebut, dan juga unggahan foto berisi klaim tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk UMKM merupakan konten palsu. Ya, pendengar, demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kang Deddy.
3: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
3: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
3: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
3: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, lebih semangat lagi tuh.
1: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
5: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
6: Oh iya.
4: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
5: Pak?
6: Hah? Iya, Nak.
4: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
6: Iya.
5: Hah? Papa?
6: Iya, Nak.
5: Nak?
4: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
2: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga nggak ada uang.
1: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa nggak?
2: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry nggak bisa bayar?
1: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan nggak ribet.
3: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
2: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
3: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.

0: Saksikan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kami masih hadirkan Cirebon pagi ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Dan pendengar, Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap tanggal 1 Oktober. Peringatan ini berkaitan dengan sejarah 1965 sekaligus menjadi momentum memperkuat nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Peringatan tersebut berkaitan erat dengan gerakan 30 September yang terjadi pada 1965. Peristiwa itu menewaskan 6 jenderal Angkatan Darat dan seorang perwira yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Melansir dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta serta Kementerian Agama NTT. Berikut ini ada sejarah dan juga makna Hari Kesaktian Pancasila. Ya, peristiwa bermula pada malam 30 September 1965, mendengar, ketika terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah anggota TNI Angkatan Darat. Gerakan tersebut ini kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Mengenai peristiwa tersebut terdapat perdebatan akademik mengenai pihak yang menjadi dalang serta motif Gerakan 30 September. Sementara narasi pemerintahan Orde Baru mengaitkan peristiwa tersebut dengan Partai Komunis Indonesia PKI. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, 7 anggota TNI Angkatan Darat menjadi korban. Dan peringar, mereka ini dibawa dalam keadaan hidup menuju kawasan Lubang Buaya. Sementara untuk Ahmad Yani dan juga MT Haryono dan juga di Panjaitan ini terbunuh ketika penculikan berlangsung di kediamannya masing-masing. Ya, jenazah ketujuh korban kemudian ditemukan dari sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965. Mereka selanjutnya dimakamkan secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada 5 Oktober 1965. Dan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pendengar, ini kemudian berkembang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Mulanya peringatan 1 Oktober diwajibkan bagi jajaran TNI Angkatan Darat sebelum kemudian dilaksanakan secara nasional. Presiden Soeharto menerbitkan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 pada 27 September 1967. Kemudian keputusan tersebut ini menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk diperingati masyarakat Indonesia. Peringatan tersebut ini menjadi momentum mengenang 7 anggota TNI yang gugur dalam rangkaian peristiwa 30 September 1965. Dalam perkembangannya, Hari Kesaktian Pancasila juga digunakan untuk meneguhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ya, dan Hari Kesaktian Pancasila, pendengar, tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa. Peringatan tersebut juga mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu maknanya adalah memberikan penghormatan terhadap para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa 1965. Peringatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat nasionalisme dan komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Baik, pendengar, tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini.
1: Kang Yayu, Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum?
2: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
1: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
2: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
1: Mau konsultasi secara online? Bisa. Kunjungi website Halo JPN
2: di halojpn.kejaksaan.go.id.
1: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
2: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
1: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
2: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
1: Karena memahami hukum itu penting.
2: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
1: Tanya hukumnya, pahami solusinya. Halo JPN.
2: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
0: Satu Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting. Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh. Melewati
3: melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, makna kesaktian Pancasila juga berkaitan dengan kemampuan bangsa menjaga persatuan menghadapi berbagai perubahan. Nilai Pancasila tetap menjadi pedoman dalam menghadapi dinamika politik, sosial, budaya maupun perkembangan zaman. Karakter Pancasila yang inklusif dan terbuka memungkinkan Indonesia menjaga kebinekaan dalam persatuan. Nilai gotong royong, kemanusiaan, musyawarah, persatuan dan keadilan tetap dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu pendengar, Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar peringatan terhadap peristiwa masa lalu. Momentum setiap 1 Oktober juga menjadi pengingat untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memahami perjalanan sejarah bangsa. Pengalaman nilai Pancasila diharapkan terus memperkuat persatuan Indonesia menghadapi berbagai tantangan pada masa mendatang.

Baik, berikan sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya, kami sampaikan terlebih dahulu ada berita kehilangan ya. Ini telah hilang satu buah STNK motor atas nama Encar Carkem, nomor polisi E6768UB. Motor tersebut merek Honda, warna putih, tahunnya tahun 2016, dengan nomor rangka MH1JFP122GK579318. Nomor mesin JFP1E2590512. STNK tersebut, pendengar, ini hilang pada hari Sabtu 25 Februari 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan diperkirakan hilang di wilayah hukum Polsek Kapetakan. Jadi kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut ini atau STNK tersebut ini, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Encar Carkem. Alamatnya di Dusun 2 RT 01 RW 04 Desa Kedaton, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Nomor handphonenya di 0896-540-56898. Demikian berita kehilangan yang dapat kami sampaikan kepada Anda, pendengar. Kami ucapkan terima kasih. Oke, pendengar, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, berikutnya sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Untuk selanjutnya nanti akan ada rekan saya Rian Christos yang akan temani Anda di Cirebon siang ini. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat dan

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, di mana buku ini mengimplementasikan bagaimana cara fokus dengan hal-hal penting dalam hidup. Mark Manson mengajak pembaca untuk melepaskan diri dari belenggu kekhawatiran, mencari arti yang lebih dalam di kehidupan, dan mengadopsi sikap yang lebih santai dan tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam buku ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Mark Manson telah menjadi salah satu penulis paling berpengaruh dalam genre motivasi dan pengembangan diri. Karyanya mempengaruhi banyak orang untuk mengeksplorasi hidup dengan lebih jujur, berani, dan autentik. Meskipun buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat menyentuh beberapa konsep filosofis, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa pendekatan Mark Manson terlalu permukaan dan tidak membahas secara mendalam konsep-konsepnya. Salah satu kekurangan yang dapat ditemukan dalam buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat adalah pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Mark Manson bisa jadi kontroversial bagi sebagian orang. Seni bersikap bodoh amat dan penekanan pada kepuasan diri sendiri dapat dianggap sebagai sudut pandang yang egois atau tidak bertanggung jawab bagi beberapa pembaca. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan pandangan-pandangannya yang mencabut beban tanggung jawab dan menempatkan kebahagiaan individu di atas segalanya. Namun buku ini tetap layak untuk menjadi salah satu buku pengembangan diri terbaik di abad ini karena menawarkan perspektif yang berbeda, menarik, dan menyegarkan.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Kris hadir menemani Anda di sajian Cirebon siang ini untuk edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sesi pertama, segera kita akan ikuti dialog kita Indonesia.
2: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
3: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Kris dapat menemani Anda di program ataupun di dialog kita pagi hari ini, Kita Indonesia, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Hari ini tema kita cukup panjang, menyemai ideologi Pancasila, refleksi kemanusiaan, keadilan sosial, serta moralitas kebangsaan di tengah arus digitalisasi Gen Z. Dan tentu saja tema ini diketengahkan atau dihadirkan dalam rangka menyambut ataupun juga merayakan kesaktian Pancasila hari ini 1 Oktober 2026. Sudah hadir narasumber kita, ada Dr. Pupu Sriwulan Sumaya SOS SHMH. Beliau ada Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama UNU Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pancasila.
3: Baik, dan yang kedua ada Bapak Hendriawan Angga Maradeka SE, Sekretaris Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas, betul ya Pak ya?
5: Betul.
3: Korwil Ciayu Majakuning. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Angga.
5: Selamat pagi. Merdeka.
3: Baik.
5: Nama saya.
3: Okay. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya ataupun juga memberikan opini, Anda bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau bisa juga telepon di 0231-849-3259 atau di 0231-486-374 atau Anda juga bisa gabung bersama kami di live chat kanal YouTube RRI Cirebon. Saya ingin ke Bu Pupu dulu, sudah pasti. Siap. Ya, judul kita panjang sekali, Bu.
4: Betul, sampai saya mencatat.
3: Iya, kemanusiaan, keadilan sosial, moralitas kebangsaan. Di tengah arus digitalisasi Gen Z, artinya di generasi muda. Tapi kalau ada sindiran misalkan, buat apa sih paham Pancasila? Cari kerjaan aja susah. Bagaimana itu bisa diterapkan dalam perspektif hukum terutama?
4: Oh, siap, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Lestari dan tidak lupa salam Pancasila. Izin, tadi ada pertanyaan yang menggelitik juga, katanya bagaimana di era modern Pancasila masih diakui begitu ya. Nah, perlu terus kita juga melihat dari judulnya, Mas. Yang judulnya kan ini menyemai. Ketika menyemai itu bukan berarti memaksa. Menyemai itu artinya menumbuhkan. Jadi kalau kita mengandalkan tentang tumbuhan, berarti kan bagaimana tumbuhan itu bisa ditumbuhkan, kemudian dirawat, dipelihara, kemudian sehingga berkembang. Nah, Pancasila pun seperti itu. Ketika kita ditanamkan, kemudian dipahami, kemudian dibiasakan, diamalkan, menunjukkan bentuk karakter. Maka begitu. Bagaimana tentang ke bawah ini di arus Gen Z, masih butuh nggak sih Pancasila? Perlu kita diketahui bahwa di era yang sekarang bahwa Pancasila itu bukan hanya berhenti di ranah teoritis saja, Mas, atau hafalan saja, tetapi bagaimana nilai Pancasila itu bisa betul-betul nyata hidup dalam perilaku masyarakat, terutama Gen Z. Mengapa Gen Z dan mengapa era digitalisasi ini menjadi sorotan, kan begitu? Karena kita tidak bisa dipungkiri bahwa di era digitalisasi ini arusnya informasi itu dengan sangat cepat seperti air, tidak bisa memperhatikan bagaimana apakah ini arus. Nah, disitulah muncul adanya tadi, Bu Pupu, bagaimana dengan era dan transport, dan kemudian muncul kalau kita melihat dari sini tentang kemanusiaan dan keadilan sosial sehingga moral. Nah, ini kalau kita boleh izin untuk menjadi judulnya dulu ya, kita mengunci. Tadi ada kata Ibu sambil baca, karena tadi panjang ya, menyemai ideologi Pancasila. Tadi menyemai sudah. Kemudian ada kata ideologi. Apa sih ideologi? Mungkin kalau kita sederhananya, ideologi itu adalah nilai sekelompok atau sesuatu yang menjadikan pandangan, ya, pandangan atau pedoman di dalam hal kita berinteraksi dalam hal ini, ya. Nah, bagaimana ideologi itu kalau dikaitkan dengan ideologi kebangsaan, ideologi Pancasila, bagaimana? Karena ada nilai di situ. Nilai seperti apa? Nilai dasar yang dimiliki oleh Pancasila, karena ideologi tadi adalah sekelompok atau pandangan dasar yang menjadikan pedoman. Pedoman dalam apa hal ini? Pedoman di dalam hal berperilaku dalam suatu kelompok atau ke suatu bangsa. Nilai apa yang bisa ditanamkan di sini? Dari Pancasila kan ada ideologi itu nilai yang memang di sini yang ditanamkan adalah yang dasar tadi adalah nilai yang ada dalam Pancasila, satu ketuhanan, kemanusiaan, kemudian persatuan, kedemokrasi dan keadilan. Jadi kita tidak hanya menghafal, tetapi bagaimana ideologi itu diterapkan. Ada kalimat bangsanya, berarti kan ideologi kebangsaan. Ada nilai dasar yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap di masyarakat. Nah, ini dalam ideologi. Kemudian ada era reformasi, era informasi. Nah, tadi dihubungkan dengan era informasi seperti arus mengalir bahwa kita dihadapkan dengan digitalisasi. Maka timbul pertanyaan, ketika digitalisasi ini, apakah semua arus informasi itu benar-benar betul yang kita terima? Ini kan tantangan juga ya, betul-betul kita terima, karena tadi bahwa yang bersentuhan dengan teknologi sekarang digital itu adalah Gen Z, misalnya, karena muncul ada generasi Gen Z. Kemudian dalam dalam era informasi yang begitu cepat, begitu tidak ada kita informasi, kalau dulu mencari informasi itu melalui buku, kemudian koran, kemudian ada beberapa media yang harus kita, sekarang kan tidak, cukup hanya sebuah handphone saja, mungkin seperti ini kita sudah membuka banyak informasi yang kita dapat. Tetapi yang kita dapat ini, apakah betul-betul benar adanya? Ini tantangan bahwa kita dihadapkan dengan yang namanya hoax, bullying, disinformasi, banyak hal yang memang ini menjadi tantangan, sehingga kita dalam hal era informasi ini media belum tentu berjalan, tetapi sisi sifat kemanusiaan, kebijakan juga harus dimunculkan. Kemudian ada refleksi di dalam hal ini, ketika kita mengetahui di dalam hal era transportasi, maka ada refleksi kemanusiaan. Nah, refleksi kemanusiaan ini mungkin kalau sangat penting karena berbicara tentang refleksi. Kalau refleksi mungkin ya Mas Agam kita berdiam diri ya, berdiam diri kemudian memahami diri, mengevaluasi dan mengevaluasi dalam tindakan apa yang kita lakukan. Mungkin itu konteks sederhananya dari refleksi tentang kemanusiaan, tentang manusia. Nah, dalam hal ini baru refleksi apakah teknologi informasi itu memang berkembang sangat, ini adalah betul-betul ada manfaatnya atau tidak. Kita tidak hanya mencari tentang kehebatan dari teknologi tersebut, tetapi secara ini teknologi juga tuh harus mempunyai nilai empati, nilai simpati, sehingga ketika kita, jari kita yang bertulang sih sebenarnya dari kita ini melakukan hal-hal, di situ ada unsur empati, ada unsur kemanusiaan, ada unsur, nah di sini dihubungkan dengan tadi kemanusiaan. Jadi ada nilai keadilan bahwa kita ketika kita melakukan refleksi apakah harus informasi ini digital

0: sini bahwa bagaimana transformasi, bagaimana informasi digital ini bisa menjadikan nilai empati itu memberikan kemanfaatan. Kemanfaatan buat siapa tadi? Kemanfaatan buat masyarakat yang memang betul-betul tidak memiliki dengan sarana yang tadi, karena kita dihadapi dengan digitalisasi tersebut yang harus begitu cepat, tetapi tidak semua. Nah, ini bagaimana keadilan. Jadi bisa diambil manfaatnya dari dari era transformasi tersebut dengan digitalisasi ini, dengan konsep keadilan sosial. Ini saya baca lagi, keadilan sosial ada moralitas. Ini tidak kalah penting. Karena kalau bicara moral, sederhananya bicara baik dan buruk, benar dan salah, dan ada rasa serta tanggung jawab terhadap apa yang kita dilakukan. Maka di dalam hal tadi ada kemanusiaan, ada yang namanya keadilan, maka moralitas itu menjadi. Moralitas ini bicara tentang tadi baik dan benar. Kita bicara mengenai bagaimana informasi informasi yang di digital ini bisa diterima, tetapi tidak menghilangkan empati tersebut. Maka perlu adanya nilai dasar yang membutuhkan sebagai garis benang etika. Nah, moral itu berbicara, karena moral kebangsaan bicara tentang etika. Suatu negara kalau tidak mempunyai etika keberadaban, itu bagi saya itu hal-hal yang bisa menghilangkan jati diri bangsa tersebut, karena bicara tentang karakter. Nah ini moralitas. Nah, apalagi terkait moralitas kebangsaan. Mengapa kemudian muncul kata Gen Z nih ya Pak ya, moralitas dengan arus. Kalau arus tadi sudah jelas bahwa arus itu tidak bisa dihentikan. Apakah Mas Angga digitalisasi ini bisa dihentikan? Tentu tidak, kita mengikuti. Tetapi perlu benang merah adanya nilai tadi kan. Nilai ini apa? Nilai itu ketika yang namanya arus ini berjalan, ada nilai. Nilai apa yang dia nilai itu bagian arah. Arah yang menentukan bagaimana sebenarnya kita harus melihat arah tersebut yang menentukan. Nah, arah tersebut adalah merupakan dasar bagaimana supaya yang kita lakukan ini tidak bertentangan dengan arah yang tadi. Arah di sini apa Bu? Nilai-nilai tersebut tadi sudah disebutkan bahwa nilai dasar dari Pancasila. Kemudian kenapa Gen Z? Karena Gen Z ini ada di dua alam menurut Ibu sih. Satu alam nyata dan satu alam digital. Satu alam nyata, satu alam digital. Bahwa alam nyata, alam digital ini kan ada sentuhan yang terkadang berbeda. Kalau kita sedang megang handphone, dia bisa berbaik hati menyapa, lupa di sebelahnya tuh teman tanpa disapa dan sebagainya. Kita banyak teman di media, tapi lupa bahwa kita tidak bersilaturahim dengan yang sebelahnya. Itulah yang mengapa Gen Z. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bagaimana menanamkan, mengajak masyarakat memahami, menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila tersebut di era digitalisasi, terutama anak muda, dengan bentuk yang nyata gitu, dengan bentuk yang nyata tanpa menghilangkan rasa kemanusiaan, keadilan dan moral bangsa tersebut. Nah, nilai-nilai tersebutlah jadi kita safe, tidak hanya safe, jangan ini munculnya jadi era digital yang mahasiswa atau the Gen Z yang viral, tetapi dia juga mempunyai arah nilai tersebut gitu. Jadi safe digital, tapi safe juga yang namanya nilai-nilai Pancasila. Mengapa sih Pancasila di hari modern begini? Tadi karena Pancasila itu merupakan dasar pedoman dalam kita bertingkah laku. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk sementara ya. Karena kalau panjang lebar ini SKS nanti ya, Pak. Kita pemantik nanti 4 SKS untuk memicu dan sebagainya, bahwa dengan itu kita, dengan nilai-nilai tadi dasar, kita bisa melawan hoax itu dengan kemanusiaan, kita bisa melawan kebencian dengan persatuan, kita bisa melawan perbedaan dengan musyawarah dan sebagainya, dan kita bisa melawan hal-hal dengan integritas tanggung jawab kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja sampai kita mendengarkan mungkin tambahan dari Mas Angga yang dari Lemhanas seperti apa dalam menyikapi ini ya Pak. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya.
1: Baik, Mas Angga, sebagai orang yang pernah ada di Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas, menarik tadi penjelasannya Ibu Pupu bahwa Pancasila sebagai ideologi sudah dijelaskan. Tapi di era sekarang pemikiran akan lebih frontal, lebih radikal terhadap Pancasila. Bahkan ada salah satu pakar ya, akademisi lah, pengamat politik yang bilang Pancasila sebenarnya bukan ideologi. Gitu. Dan mungkin banyak Gen Z yang mengamini.

0: Okay. Gitu. Nah, kalau saya ajukan pertanyaan pada Mas Angga, Pancasila itu ideologi atau hanya sekedar doktrin? Sebenarnya
1: saya ambil dari perspektifnya gini dulu. Ya. Terutama buat teman-teman kita yang gensit ya. Kalau bicara ideologis ya, ini akan saya coba sadarkan kembali, bukan hanya gensi aja, tapi kita masyarakat ya, mau yang milenial atau yang kolonial ya. Jadi kita kategorinya apa ya, Bu? Ya
0: itu, susahnya kita bertiga adalah milenial dan ngomongin gensi gitu ya.
1: Tapi gini, Mas. Ini sebenarnya begini. Tadi saya bicara di awal dulu terkait masih relevan atau tidaknya. Saya coba kembali konteksnya pendekatan menyadarkan kembali nih bahwasanya apa-apa yang bukan hanya kita saja yang milenial, yang baby boomers, yang Gen Z pun sehari-hari sebetulnya mereka sudah menjalankan dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oke, yang pertama. Dari sila pertama aja kaitannya dengan ketuhanan. Saya yakin kita khususnya lah ya para pendengar kita di Pro 1 hampir 100% kayaknya beragama. Yeah. Ya. Dan itu kan kita sehari-hari sedang mengamalkan, ya kita yang beragama apapun ya, kita sedang mengamalkan sila Pancasila yang ke-1 terkait ketuhanan yang Maha Esa. Jadi makanya pendekatan saya lebih kepada yuk menyadarkan kembali loh, bukan bicara relevan lagi, tapi kita memang sehari-hari melaksanakan seluruh sila-sila yang terkandung di Pancasila kok. Nah, jadi bicara konteks menyadarkan kembali itu ya, ketika kami melaksanakan mendapatkan pendidikan di Lemhanas pun ya, ya memang kita kedepankan ya bukan hanya doktrin ya, doktrin kaitannya dengan Pancasila ataupun ideologi, bahwa Pancasila sebagai ideologis ya, ya kita hadir di sini pun dalam upaya
2: menyadarkan ya,
1: menyadarkan ya, menyadarkan kembali Bu. Ya sekarang juga memang di kalender sudah tidak ada tanggal merah lagi 1 Oktober itu ya, tapi kita tetap setiap 1 Oktober memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah, jadi bukan merayakan, tapi kita memperingati karena 1 Oktober itu ya dengan peristiwa di 30 September itu bahwasanya ya membuktikan bahwa Pancasila tetap sakti. Sakti di sini dalam hal ini ya ideologi dari luar atau dari manapun yang berupaya mengganti Pancasila ya, kita tetap bertahan dan sampai saat ini. Dan bukan hanya misal di acara upacara kita wajib membacakan Pancasila ya. Taksi. Memang mungkin ada mulai berkurang ketika zaman Bu Pupu dan saya masih, atau Mas Rian juga ada
0: penataran PMPA.
1: Nah, kita wajib
0: seminggu itu. Nah,
1: kita wajib
0: tahu butir-butirnya.
1: Nah, butir-butirnya. Memang butir-butir Pancasila sekarang sudah tidak di ini kan ya, karena memang itu ranahnya di pemerintahan ya. Tapi yang jelas dari 5 sila itu ya tetap sih kita tetap masih melaksanakannya sekarang kok. Dan saya yakin oleh Gen Z juga sekarang ini ya, yang mereka lakukan saat ini proses digital di ruang digital mereka lakukan ya. Nanti mungkin ke depan saya akan coba sampaikan beberapa tantangan nih bagi Gen Z khususnya bagaimana menghadapi tantangan zaman, tantangan digitalisasi saat ini, jangan sampai bertolak belakang dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
0: Oke, okay. Baik. Karena tadi Mas Angga menyebutkan sila pertama soal ketuhanan dan agama. Ini menarik karena baru Senin kemarin Bapak Dr. Calon Wakil Presiden nomor 3, saya lupa,
1: Mahfud
0: MD, baru berbicara di UMY. Permasalahannya adalah Pancasila dan agama. Dia menjelaskan tarik-menarik ya secara historis antara agama dan agama dan Pancasila di Indonesia sejak zaman dulu. Tarik menarik dalam politik arus besarnya adalah ada orang yang, ada pihak yang ingin Indonesia menjadi negara Islam, ada yang sekuler, gitu. Nah, ada buku bagus juga yang yang menuliskan tentang ideologi Pancasila vis-a-vis agama lah, gitu ya, oleh Faisal Ismail, itu bahkan disertasi Dr. Ismail ini. Nah, kalau berbicara agama dan Pancasila, ini kita berbicara di tataran real ya, Mas. Di Kuningan ada kelompok masyarakat adat Sunda Wiwitan.
2: Ya.
0: Ada jemaah Ahmadiyah Indonesia.
2: Ya.
0: Yang kita kalau perspektifnya dari Pancasila seharusnya mereka dilindungi. Tapi sayangnya negara kita hanya mengakui 5 agama gitu. Nah, ketika
2: izin 5 agama satu kepercayaan.
0: Iya.
3: Aliran kepercayaan.
2: Aliran kepercayaan.
0: Oke. Okay. Nah, hal-hal seperti ini biasanya menimbulkan konflik sosial, konflik horizontal gitu ya, karena ketidakpahaman. Nah, sebenarnya kalau agama dan Pancasila ditarik dalam perspektif hukum, dikaitkan dengan kasus-kasus seperti Ahmadiyah dan juga Sunda Wiwitan, ini idealnya seperti apa sih, Bu? Jangan-jangan kebencian, ketidaktahuan tentang dua entitas ini ditularkan atau diwariskan pada generasi selanjutnya, Gen Z?
2: Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya agak sulit-sulit juga ya. Tetapi ini kan existing yang ada di kita ya, Pak ya, betul. Yang harus diketahui. Terima kasih. Saya sepakat bahwa bagaimana Pancasila dengan agama dan ideologi itu, apalah doktrin itu, pertanyaan yang sering, kebetulan saya dosen ya, sering disampaikan oleh mahasiswa, malah dan keluar dari kelas saya karena tidak percaya ke Pancasila itu seperti apa. Tapi kita harus terima bahwa itu memang dalam kehidupan nyata banyak yang bertanya, Pancasila itu ada atau hadir tidak dalam tengah-tengah kehidupan. Karena banyak tadi, ketika Pancasila ini menjadikan, mengakomodir perbedaan, karena perbedaan itu kadaruloh. Perbedaan itu perbedaan bukan ciptaan kita, tetapi Tuhan yang menciptakan. Tetapi kenyataan bahwa suatu negara mempunyai aturan tersendiri dalam hal menyelenggarakan tentang ketatanegaraan. Contohnya tadi Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan kalau kita melihat secara tentang hukum adat kan, berarti Sunda Wiwitan adat. Kalau kita supremasi hukum negara Indonesia, mau tidak suka, tidak mau tidak mau, suka tidak mas suka, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 bahwa negara menghormati dan menghargai setiap kesatuan masyarakat adat berikut tradisi dan tradisi-tradisinya. Artinya tradisi di sini bisa saja kebudayaan itu merangkup dengan agamanya, karena kalau satu sisi Sunda, kebetulan saya penelitian juga di sana karena hukum adat Sunda Wiwitan, memang ada beberapa mereka merasakan didiskriminasikan oleh pemerintah terkait tentang jati dirinya, tentang hidupnya, tentang bagaimana berinteraksi, sampai masuk ke kantor aja sulit, Bu. Tapi upaya yang dilakukan pada saat itu adalah ke MK, dan sudah ada putusan dari MK sehingga mereka bisa melakukan administrasi administratif tentang. Nah, tapi bagaimana masyarakat menghidup tentang hal itu sangat harmonisasi. Dalam hasanah Kuningan itu harmonisasi tentang kepercayaan itu tinggi. Nah, artinya kita melihat existing bagaimana negara seharusnya melindungi dari kita dalam pasal 18 tentang masyarakat adat, ditambah lagi dengan pasal 28 kemudian pasal 29 tentang kebebasan beragama. Itu sebenarnya payung hukumnya sudah jelas, hanya terkadang kita melihat oknum atau kelihat existing masyarakat yang kita, yang pluralism, yang berbeda, yang mana inilah perbedaan ini kan tugas kita, Pak. Tugas kami untuk menyadarkan, menghidupkan nilai-nilai. Nah, inilah yang dikatakan tantangan ketika kita hidup di masyarakat. Tidak semua suatu negara sama semua ya, Pak. Tidak semua. Maka inilah tantangan bagi kami. Maka kata tadi, kayak kembali lagi, menuai, menyemai itu bagaimana kalau konteks dalam dunia nyata, menyemai itu bisa kan ditanam melalui apa? Pendidikan. Melalui kemudian menilai apa, sosialisasi, menilai ketokohan, bagaimana, Bu, tentang perspektif ini dalam hal ini. Tadi Ibu katakan bahwa sesungguhnya negara sudah melindungi, negara sudah dengan konstitusi yang teringat adalah Undang-Undang Dasar 45. Kembali lagi adalah kesadaran kepada masyarakat tentang nilai-nilai moralitas yang harus. Apa kesadaran tersebut? Maka dibutuhkanlah sosialisasi kesadaran itu dari kami sebagai orang yang peduli terhadap tentang mempertahankan, kemudian menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Dan saya juga mengapresiasikan kepada RRI bagaimana hari ini ya, Mas Angga ya, sudah artinya salah satu upaya untuk menyadarkan tidak hanya Gen Z saja, ketika kita existing dihadapkan dengan hal seperti itu. Apa yang disatakan dengan Mahfud MD ya, kebetulan dosen saya juga, Pak, di Undipnya ya, beliau udah terkait tentang sekuler. Memang tidak bisa di, ada satu negara yang harus mengakui agama, tapi perlu diketahui bahwa kembali negara kita itu bukan negara berdasarkan agama. Kalau tidak salah pasal 1 ayat 2, negara kita berdasarkan hukum. Artinya bahwa supremasi itu di tangan hukum gitu. Dia artinya hukum itu adalah kebijakan, aturan yang dikeluarkan pemerintah. Ketika pemerintah dituangkan, negara bukan pemerintah, dituangkan dalam semuanya Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 kebebasan beragama agama kepada masyarakat, maka seharusnya masyarakat menghormati yang sudah terumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak Mas Rian, kalau misalnya melanggar, artinya apa? Masyarakat tidak sama keinginan dengan negara. Padahal kan negara sudah menginginkan tadi.
0: Iya. Tapi, ada distorsi dari
2: distorsi
0: masyarakat.
2: Distorsi di masyarakat. Nah, artinya ini saya kembalikan lagi, berarti ada distorsi atau memutarbalikkan masyarakat tentang hak tersebut, tentang pemahaman bahwa negara tidak hanya ketika kembali kita dihadapkan hal tersebut, dan saya katakan bahwa hal tersebut adalah merupakan tantangan. Yeah. Nah, tantangan ini dimanapun negara sehebat apapun akan menerima nampaknya ancaman, tantangan, hambatan tentang ideologinya, ideologi cara pandang. Apakah, nah ini saya tertarik kembali Mas tadi, apakah doktrin atau ideologi? Karena kami dosen Pancasila, saya harus meyakini itu adalah ideologi. Tadi karena satu sekelompokan gagasan yang merupakan pedoman. Kalau suatu negara tidak mempunyai pedoman, itu akan kacau. Semua negara mempunyai pedoman. Berdirinya negara itu akan diikuti dengan namanya dasar.
0: Nah, sebagai pijakan.
2: Pijakan, pedoman, landasan. Kalau tidak punya, bagaimana negara itu bisa berdiri? Maka kita harus meyakini dengan bahwa ide Pancasila itu ideologi. Kalau doktrin, itu rasa kembali karena ada tadi, ada ketuhanan, itu bukan doktrin. Di awal mungkin doktrin untuk karena hukum itu kan sifatnya memaksa. Kalau kita dalam arah hukum memaksa. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan bahwa negara itu sudah memberikan kebebasan beragama dengan memang tadi ada 5, kemudian 1 adalah aliran kepercayaan. Terus bagaimana negara juga melindungi masyarakat adat yang memiliki aliran kepercayaan, bahwa sebenarnya negara sudah melindungi, tetapi bagaimana eksistensinya ke masyarakat, yaitu saya sepakat dengan Mas Angga, ini justru tugas kita ini bagaimana menyadarkan kembali tentang nilai Pancasila dalam hal kehidupan bermasyarakat, walaupun ini adalah benturan dari sana sini, terutama dari tadi yang doktrin itu Rocky Gerung kalau nggak salah, Rocky Gerung yang kekeh bahwa ideologi, kenapa, karena
0: sudah tidak diperlukan lagi.
2: Malah profesor saya Prof Suteki kebetulan dia bawa buku pun not found, kami pernah mengadakan seminar not found Pancasila in Indonesia, tidak temukan Pancasila di Indonesia, tapi saya yakin ditemukan di Indonesia.
0: Baik.
2: Mungkin itu.
0: Baik. Karena tema kita adalah refleksi kemanusiaan, keadilan sosial dan moralitas.
2: Ya, betul.
0: Nah, ada buku bagus Yudi Latif, Air Mata Keteladanan. Di situ ada contoh-contoh kesederhanaan bapak-bapak bangsa kita. Muhammad Hatta yang enggak mampu beli sepatu yang dia pengen bahkan sampai dia pensiun. Gitu ya, ada, ataupun juga ada di situ toleransi tingkat tinggi di antara pemeluk agama. Nah, kalau berbicara Gen Z dan moralitas, dengan situasi realnya kita, pejabat yang korupsi, pejabat yang tidak sesuai dengan yang harus sesuai dengan nilainya, apakah kita kekurangan sosok baik di negara ini, Mas Angga? Apakah kita Gen Z harus membaca Air Mata Keteladanan?
2: Betul.
0: Padahal dia bisa melihat yang lebih real di media sosial, lebih real di televisi, atau bisa dengarkan di radio misalkan. Apakah kita kekurangan sosok yang baik dan bermoral sejauh ini biar jadi keteladanan generasi Z ini, Mas Angga?
3: Kaitannya krisis keteladanan itu sebetulnya yang tadi Musa sampaikan, salah satu tantangan bagi Gen Z sekarang kaitannya dengan krisis keteladanan. Keteladanan dalam hal apapun ya, misal dalam segala bidang, baik itu di keteladanan di kepemimpinan atau di di keagamaan. Hanya saja memang saya akan bicara tantangan yang lainnya dulu sebentar, sambil nanti akan terkait. Yang pertama ini memang tantangan yang pertama, salah satunya tadi kaitannya krisis keteladanan. Kita ini apalagi di dunia digital sekarang ini, kaitannya tentang budaya viral. Ini anak-anak Gen Z ini pasti seringnya ya no justice. Terus tadi juga sempat disinggung oleh Bu Pupu kaitannya tentang hoax dan disinformasi. Nah, ini bagaimana kita saya yakin sebetulnya untuk Gen Z sudah sangat pintar ya Bu, hampir mungkin ke sehariannya 24 jam mungkin 90% mereka tidak lepas dari dunia digital, apakah memegang handphone lah,
1: atau bermain berselancar di media sosial atau di internet yang lain. Jadi berita-berita hoax itu justru ini yang sangat saya sayangkan, Mas Rian dengan Bu Pupu. Hoax itu dan disinformasi itu terkadang beredar. Ya, mungkin kita di grup WhatsApp ada yang misal men-share link. Justru oleh generasi-generasi tua generasi kita nih.
0: Jarinya gatel juga
1: iya. Nge-share. Ya? Kalau dulu kita bicara mulutmu harimau, sekarang jarimu ya, ya harimau gitu. Nah, jadi ibaratnya justru hoax itu timbul itu beredar atau tersebar luas itu mungkin kecil kemungkinan oleh generasi-generasi Gen Z ini gitu. Karena ya itu tadi yang sangat saya sayangkan sekali itu literasinya atau mengulik lah lebih dalam terkait berita tersebutnya itu ya oleh kalangan kita gitu. Ya mungkin oleh kalangan milenialnya. Itu tantangan berikutnya. Yang berikutnya juga terkait FOMO nih. Ini tantangan khusus untuk Gen Z nih.
0: Iya, iya.
1: FOMO nih ya mereka apa yang lagi rame sekarang dia ikutin tuh. Terus juga sekarang ternyata bullying tidak hanya terjadi di secara fisik misal di sekolah atau di pertemuan langsung, cyber bullying nih udah juga lagi kenceng banget nih gitu. Terutama bagi Gen Z-nya. Makanya dari tantangan itu ya bicara tadi siapa sih yang bisa jadi figurnya? Enggak usah jauh-jauh. Walaupun ini kalau mau mencari figur ya yang lebih dekat aja di dalam rumah gitu, orang tua. Wah, Pak, orang tuanya begini. Masa sih gitu. Orang tua ini mendidik lu dari bayi sampai besar sekarang. Ya. Masa sih tidak ada nilai-nilai keteladanan yang diperoleh dari dalam rumah dari orang tua baik ayah atau ibu ya. Jadi enggak usah nyari jauh-jauh gitu. Ya, ya. Di dalam rumah kita sendiri pun keluarga kita.
0: Oke.
1: Okay. Harusnya dapat tuh.
0: Baik. Oke. Okay. Kepada Bu Pupu. Ketika prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan sosial dan moralitas yang didapatkan ternyata tidak sesuai dan tidak baik. Apakah ini menjadi ancaman tersendiri terhadap nasionalisme generasi Z, Bu?
2: Terima kasih. Menurut saya menjadi ancaman. Yeah. Kenapa moralitas tadi sudah disampaikan, moralitas itu kan menjadi penting. Kenapa moralitas itu sangat sederhana adalah berbicara tentang baik, benar, salah, dan buruk, dan tentang integritas, tanggung jawab apa yang kita lakukan dalam hal ini. Apakah moralitas ini menjadikan tantangan bagi generasi saat ini? Ya betul, moralitas. Maka berhubungan dengan keteladanan tadi. Bagaimana sih Bu moralitas itu, karena moral baik dan tidak, ketika anak Gen Z itu selalu mencari role model. Siapa sih yang dikata, bagaimana sih yang dikatakan baik, bagaimana yang dikatakan salah. Ketika baik dan salah ini kan munculnya etika. Etika ini, nah etika ini sebenarnya dari mana yang harus mereka dapat, karena mereka berdigitalisasi maka mereka dapat dari mana Gen Z itu, dari informasi yang diterima. Kalau informasi yang diterima maka dia melihat role model pemimpinan itu, maka akan mengalir hal yang negatif bagi generasi. Tetapi bagaimana yang diterima itu adalah yang baik, tentu akan merubah karakter dari Gen Z. Tapi sayangnya di kita ini tentang role model itu ke pemimpinan, mimpin jujur saya sulit. Saya jujur saja sulit dari aspek manapun, sulit melihat tentang keteladanan, karena tadi bahwa keteladanan itu menyemai, bagaimana menyemai itu kan ditanam, dipahami, kemudian membentuk karakter dari seorang sosok yang menjadikan role model. Untuk saya di Indonesia dalam hal ini agak sulit yang menjadikan role model Gen Z. Tadi mah bagaimana sih sebenarnya yang harus ketika role model itu tidak ada, nah bukan hanya berhenti di situ, maka role model ini tidak lepas dari ketahanan nasional. Kalau kita bicara tentang ketahanan nasional itu kan bagaimana dinamisnya negara kita dengan berbagai dinamika yang ada. Ketahanan nasional itu kembali kepada bagaimana terbentuknya karakter. Di mana sih terbentuknya karakter? Tadi sepakat ketika kita tidak menemukan role model dan kekhawatiran role model ini salah, maka kekuatannya adalah di hal yang paling kecil, keluarga. Nah gitu ya keluarga. Bagaimana moralitas itu di mana moralitas? Di mana? Karena madrasah yang pertama adalah keluarga. Kalau kita melihat adalah ibu kan begitu. Maka kita harap kalau bisa perempuan-perempuan juga harus pintar karena madrasahnya ibu ya. Yang menghasilkan ibu, anak-anak juga ya, yang perempuan-perempuan. Nah, madrasah tadi dia ditarikkan korelasi dengan disampaikan Mas Angga. Kita melihat maka figur tersebut ketahanan itu bagaimana kita bertahan dengan di dunia itu, karakter itu adalah moralitas itu dari skup dari keluarga gitu. Keluarga moralitas karena bicara tentang baik buruk berawal dari mana sih baik buruk kita? Pertama bukan dari dunia pendidikan yang kita formal tetapi dari keluarga. Maka keluarga ini menjadi penting dalam pembentukan karakter karena bicara moralitas dan bicara baik benar maka Gen Z ini akan mengetahui dari keluarga dahulu kemudian bagaimana seorang keluarga ini terutama orang tua bisa memberikan contoh yang baik. Maka saya pikir acara ini pun merupakan acara yang bisa tidak hanya mengenai moral tetap Pancasila saja tapi moralitas yang dibangun dari bentuk keluarga. Nah, baru setelah itu ring duanya adalah lingkungan karena lingkungan itu juga membentuk pada. Nah, bagaimana Gen Z ini bisa berinteraksi dengan berkorelasi dengan moral yang ada? Tadi satu adalah memperkuat tentang bagaimana ketahanan moral kalau di kami ya Lemhanas ya ketahanan nasional ya istilahnya ya karena memang bagaimana kita bisa bertahan dalam mendidik itu adalah di keluarga. Kemudian ketika keluarga ini sudah memberikan hal-hal yang positif dan dari moralitas tadi maka akan terbentuk moralitas karakter yang baik lingkungan keduanya ring keduanya adalah lingkungan. Lingkungan itu bisa mempengaruhi mengapa pendidikan ini salah satu yang menjadikan instrumen dalam pola karakter yang selanjutnya adalah pemahaman-pemahaman dari beberapa bidang aspek yang lain sehingga saya harap Gen Z juga ketika tidak menemukan figur-figur karena sulit yang dalam hal ini makalah bagi para orang tua juga memberikan contoh-contoh yang terbaik tapi Bu ini sulit. Contoh kami orang tuanya misalnya di eksternalnya contoh-contoh anggota dewan yang berkelahi di misalnya itu kan banyak juga itu tidak menutup mata. Tidak menutup mata ketika sekarang Gen Z sudah berbalik bagaimana mencontohnya ketika kita beranggota yang notabene katanya berpendidikan memahami tetapi melakukan hal-hal yang tidak layak misalnya. Nah ini kehilangan moral. Nah itu artinya bahwa yang selanjutnya bahwa moralitas menjadi penting bagi Gen Z. Gen Z itu tidak hanya dalam lingkup dunia digital bahwa suatu saat mereka itu akan menjadi pimpinan, pemimpin. Suatu saat akan menjadi politikus. Maka berharap dari proses-proses yang dianggap ini tidak baik, tidak adil bagi mereka menjadikan satu masukan bahwa one day ke depan jangan seperti ini. Nah ini diharapkan bagi Gen Z yang tadi bijaklah manusiawi empati dan memahami tentang transformasi digital ini dalam hal yang baik kemudian ciptakanlah ke depan itu pemimpin-pemimpin yang menurut Gen Z itu sudah tidak ada hari ini maka siapa pemimpin berikutnya adalah kalangan Gen Z. Maka mulailah dari tadi memahami tentang moralitas dari tingkat yang paling kecil adalah keluarga. Mungkin
0: Dan mudah-mudahan Gen Z di masa mendatang itu tidak hanya jadi politisi atau politikus tapi negarawan.
2: Negarawan, nasionalisme. Ya tadi singgung nasionalisme sampai nasionalisme itu kadang kita bingung apa sih. Tadi kita berdiri konsepnya sudah merasa konsep berdiri nasionalisme mendengarkan Indonesia rasa berdiri bagian dari nasionalisme.
0: Baik. Mas Angga, Gen Z kan cenderung resisten ya, maksudnya melawan cara-cara indoktrinasi lama gitu. Nah, Lemhanas punya trik sendiri nggak biar narasi kebangsaan, ketahanan nasional ini lebih adaptif gitu, lebih bisa diterima sama teman-teman Gen Z.
3: Konteksnya kita bicara yang kami lakukan di wilayah Tiga Cerbon ya, karena kalau secara kelembagaan Lemhanas itu memang sudah ada pola dan ininya ya. Jadi memang Lemhanas secara kelembagaan menyentuhnya tidak langsung ya, tidak langsung ke dalam misal pelajar atau ya kami inilah alumni yang memang sudah pernah mendapatkan pendidikan Lemhanas itu yang terutama kami di Ciayu Majakuning ya kalau ada mungkin Bu Pupu, ada kawan kami juga Mas Ahmad Junair itu kalau setiap 17 Agustus kan ada pasukan pengibar bendera ya. Ya itu setiap tahun rutin selalu memberikan
2: pemahaman,
3: ya? Pemahaman, pendampingan kepada calon-calon paskibraka ya. Kalau Ibu Pupu kebetulan beliau akademisi, dosen, ya secara khusus di kampusnya beliau mengajar ibaratnya menyelipkan. Kalau tadi sebenarnya saya agak sedikit bicara terkait moralitas ya. Mm-hmm. Kalau moralitas itu sebetulnya kan skupnya itu kepada diri
0: internal.
3: Diri internal.
0: Yeah,
3: yeah. Diri atau individu itu si orang tersebut ya. Bicara ini mungkin teman-teman Gen Z ini udah mulai kritis. Pejabat-pejabat ya, saya bukan hanya bicara legislatif saja, pejabat saja baik itu eksekutif apapun legislatif yang tersangkut korupsi.
0: Yeah.
3: Ya kalau kita buka nih mas, pendidikan mereka itu luar bahkan biasa, ada yang sudah doktor.
0: Yeah, yeah, yeah.
3: Kalaupun mereka mendapat pendidikan lemanas pun saya yakin 100% sudah pernah dapat. Kalau yang tadi mas Rian sampaikan pendidikan P4 pun saya yakin mereka dapat. Tapi kan kembali lagi kalau tadi bicara buku ketahanan, ketahanan diri nih.
2: Ketahanan,
3: ketahanan diri mereka kaitannya moral terhadap pengaruh lingkungan. Karena saya yakin nih, itu ya gak tahu ya, kita juga namanya individu, mereka melakukan hal tersebut itu dorongannya apakah dari dalam diri, apa juga pengaruh dari lingkungan.
2: Kesempatan kayaknya.
3: Nah, kesempatannya memang ada ya. Dia punya jabatan ya, mungkin kesempatannya. Tapi kembali lagi saya bicara moralitas itu tidak bisa Bu Pupu ini kan mempengaruhi, bisa juga Bu Pupu mempengaruhi saya, tapi kan itu tetap munculnya dari diri sendiri dulu ya. Khususnya untuk Gen Z juga katanya, ah apain kita ini Pancasila, itu juga buktinya yang pendidikannya
2: tinggi ya.
3: Tinggi ya. Pendidikan Pancasilanya mungkin lebih dari kami sekarang itu ya. Ngapain ya? Ya balik tadi ibaratnya itu muncul dari kita dan bagaimana kita bisa bertahan dari godaan dari pengaruh luar.
0: Ya.
3: Nah, terus juga bicara tadi gimana sih yang dilakukan alumni-alumni Lemhanas khususnya di wilayah Ciayam Majakuning ya? Kami secara pribadi saya Bu Pupu ya berupaya menjalankan ya tadi apa yang kami dapat di kehidup, minimal di kehidupan kita sehari-hari ataupun di skup pekerjaan kita ataupun ketika kita bermain berselancar di media sosial atau di media digital. Jadi ibaratnya ya mohon maaf ya kami sudah mulai bahkan hampir tidak boleh berbicara rasis, berbicara kita ibaratnya hal-hal yang
2: berhubungan ya
3: sensitif atau orang-orang yang kita selalu alhamdulillah saya dengan Bu Puma selalu bersikap optimistis, tidak pesimistis. Kan mungkin ya Mas Rian juga. Apa nih Indonesia emas di 2045 apakah yakin dengan kondisi sekarang coba ya? Kalau saya dengan Bu Puma karena ibaratnya mendapat ya mungkin kita di pendidikan lemanis juga masuk tuh doktrin-doktrin terkait ketahanan nasional ya. Makanya salah satunya Pancasila adalah sebuah modal untuk kita bertahan. Bangsa ini bertahan itu kalau gak ada Pancasila saya yakin gak akan bertahan tuh gitu. Jadi ibaratnya kesehari-harian kita berupaya ya. Ya memang tidak bisa 100% deh, tapi kita setidak-tidaknya kita ada upaya ke sana. Kita mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yeah. Dan mungkin juga kalau Bu Pupu kan apa yang beliau posting itu selalu diperhatikan oleh mahasiswanya nih. Kalau Bu Pupunya sedikit-sedikit gimana nih? Kita dicontoh tuh sama
0: komplain ya.
3: Gitu.
0: Oke, okay, baik.
3: Gitu.
0: Saya pengen buka-bukaan dapurnya Bu Pupu lah.
2: Ya.
0: Di UNU sendiri Fakultas Hukum UNU sebagai dekan ya, Bu.
2: Ya.
0: Apakah ada konsep sendiri ataupun mungkin ada pengajaran tersendiri supaya nanti mahasiswanya keluar jadi sarjana ataupun penegak hukum yang sangat Pancasilais, enggak cuma sekedar hukum formal misalkan. Ada nggak trik khususnya Bu di Fakultas Hukum UNU nih Bu?
2: Terima kasih, ini juga jadi masukan juga ya Mas ya. Terima kasih. Bagaimana sih trik kami di Fakultas Hukum UNU Universitas Nahdlatul Ulama terkait tentang mengintegrasikan Pancasila dalam berbagai mata kuliah ya. Sebenarnya ini sudah kami lakukan, terlebih ada kurikulum OBE dan sebagainya, bagaimana Pancasila itu diintegrasikan. Diintegrasikannya untuk apakah ini akan menjadikan Pancasila dan sebagainya, kan upaya pendidikan itu adalah proses upaya ya dari yang bukan perubahan gitu, perubahan ada upaya perubahan. Nah, upaya perubahan yang kami lakukan itu diintegrasikan ke beberapa mata kuliah, semua mata kuliah tentang soft skill-nya, bahwa di situ ada sikap, ada kemampuan. Nah, sikap ini diintegrasikan pada setiap mata kuliah. Bagaimana kita bersikap, minimal adalah sikap karakter ya. Karena karakter itu menjadi penting di dalam hal manapun, karena pendidikan penting, tapi kan yang lebih penting adalah karakter. Maka bagaimana karakter itu diintegrasikan dalam mata kuliah, soft skill-nya itu. Kalau sekarang kan ada OBE ya, adanya kurikulum yang memang berbasis berdampak, sehingga dalam hal ini nilai sikap itu yang harus diterapkan. Contohnya sebelum kita mulai berdoa, dari hal yang kecil, tapi ini adalah pembentukan karakter. Kemudian dan sebagai itu dalam saya. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai itu diintegrasikan dalam hal kesadaran etika profesi hukum itu sendiri, dimasukkan. Kalau kami karena NU tentu sewajarnya dimasukkan. Itu penciriannya sewajarnya dimasukkan ya. Artinya bagaimana penciriannya itu menjadikan hal yang berbeda dengan yang lain. Bukan arti membedakan, karena di situ juga ada adal, artinya keadilan yang diajarkan oleh, artinya bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diterapkan di dalam setiap mata kuliah dan diaplikasikan, diaktualisasikan dari hal yang sederhana. Karena itu semua berawal dari hal yang sederhana. Tadi yang sederhana itu yaitu satu, ketika mengucapkan salam, kemudian membaca doa, itu hal yang sederhana. Atau kami biasanya bersalawat dulu nariyah. Ini kan bentuknya.
0: Jalur langitnya harus ada.
2: Ada. Mungkin nanti juga kalau ada mahasiswa bertanya, iya Bu, kalau sebelum mulai itu ada salawat nariyah dulu selesai nariyah. Nah itu baru kita melakukan. Ini kan upaya, yang jadi dalam hal ini kita tidak bisa hanya dalam bentuk hafalan atau dalam terumuskan dalam bentuk narasi, tetapi dalam bentuk nyata adalah yang dilakukan secara intens, secara sustainable, yaitu bagaimana mengucap berdoa, kemudian jujur ini memang benar dilakukan selama hari ya. Nanti mungkin bisa lihat nih, Mas. Ya, mudah-mudahan mahasiswa Ibu ada untuk membuktikan ya. Nah, Naria ini adalah bentuk dari upaya kami ya, kan upaya itu jalur nyata, jalur langit itu ya, jalur nyata, karena itu upaya dari kami untuk memberikan nilai-nilai yang memang bisa diterapkan kepada mahasiswa yang tentang terkait moralitas tersebut. Nah, itu dan sekarang sudah berlangsung.
0: Ya, mudah-mudahan mahasiswa yang tadi keluar pas pembahasan Pancasila nggak dikasih D ya Bu ya, moralitasnya nggak diukur dari situ. Baik, sebelum kita akhiri obrolan kita pagi hari ini, saya ingin mendapatkan closing statement yang pertama dari Mas Angga dulu, nanti diakhiri sama Ibu Bupu, silakan.
3: Baik, bicara terkait ideologi Pancasila ya, saya kembali lagi seperti di awal ya. Kita coba sadar kembali, bukan hanya didorong, bukan hanya di ini kan, jadi bahwasanya apapun yang kita lakukan sehari-hari, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali itu ya, tidak lepas dari 5 sila yang sedang 5 sila Pancasila. Jadi bahwasanya ya, kalau bicara relevan tidak relevan ya, sampai saat ini negara Indonesia berdiri, sampai saat ini kita hidup ya, itu tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalam 5 sila di Pancasila. Jadi ayo kita kembali sadar, dan kita kembali ke, kalau Bu Pupu di NU, kembali ke Hito ya, kan ya. Kalau sebenarnya saya sih Kamandanu Mas Rian, kadang Muhammadiyah kadang NU. Jadi ibaratnya yuk, bahwasanya tidak ada lagi perdebatan Pancasila itu penting atau tidak ya, ini menjadi sebuah komitmen bersama kita warga bangsa. Pancasila adalah hal yang utama, dan itu menjadi ideologi bangsa. Ya. Gitu. Jadi no Pancasila, no
0: party.
3: No party.
2: Oke, terima kasih. Tadi karena kita ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, jadi momentum Hari Kesaktian Pancasila ini bukan hanya kita belajar tentang sejarah saja, tapi mari kita jadikan momentum Pancasila ini momentum yang bertanya, refleksi pada diri kita, sudahkah kita melakukan yang apa, yang perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Pancasila perlu dipertahankan, kan gitu. Pertahankan Pancasila itu bukan hanya dengan dengan fisik saja. Pancasila dipertahankan tadi salah satunya melawan hoax dengan kemanusiaan, kemudian melawan kebencian dengan kebenaran, melawan perpecahan dengan persatuan, melawan segala apa yang ketidakadilan dengan integritas dan tanggung jawab gitu. Maka kita berharap bahwa dengan memahami Pancasila dari sikap kita terdahulu ada dari hal yang kecil. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Ibu Dr. Pupu Sri Wulan Sumaja dari UNU Cirebon dan juga Mas Hendriawan Angga Maradeka dari IKAL Lemhanas Ayu Majukuning atas diskusi kita siang hari ini. Dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah setia menyimak program Kita Indonesia. Saya Rian Kris beserta seluruh kerabat RRI pamit undur diri. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Rawat persatuan dan sampai jumpa.
4: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pendengar, saat ini pukul 10.59 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga, Dinamika Olahraga.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Namun, Rebe Hiling Van Viking mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-41 dan langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengundurkan tekanan. Spapelo Sivole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Lainars di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 cm pada menit ke-94. Usaha pelatih Eritrea Esam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Now, of course, you coach, you're not happy. In fact, those who are happy, those who are happy in the front, the Eritrea started very good, very strong, and they had a chance, they hit the post, and then they have a team, what's his name? And he's playing very great to look after, and we saw the Eritrea playing against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve, and I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memecahki grup D dengan poin sempurna dari dua laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan satu poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan satu pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman Jurgen Klopp memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic menilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: I think serving was really really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tie break dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
5: I'm just gonna try to focus to win the matches that I can.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmudara untuk Indonesia.

0: 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Brony mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemana Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel seni tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Widyatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina EPC.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekali dan sekali.
4: Juga berserah kalau memang untuk

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fendrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20.06 waktu Jepang atau 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fendrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat, lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya, terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan melakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama,

pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia, jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan

0: terbaik insyaallah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mirabdul Tiloli.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Cirebon siang ini untuk edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Pendengar, berbicara tentang moderasi beragama, maka informasi berikut ini berkaitan dengan tema tersebut, yaitu adanya gerakan literasi agama dan keagamaan Kementerian Agama Jawa Barat yang sudah dijalankan melalui 8 program unggulan. Program tersebut mencakup pemantauan informasi, edukasi, konsultasi, kolaborasi, klarifikasi, publikasi cerita hingga pemberian penghargaan. Penyuluh Agama Islam Fungsional Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Haji Saiful Malik SAG MPD mengatakan program pertama adalah Radar Literasi Kemenag Jabar, dan hal ini akan dipantau, akan memantau informasi-informasi yang beredar di masyarakat tentang agama dan juga keagamaan. Radar literasi digunakan untuk merespons informasi yang membutuhkan pelurusan sekaligus memberikan informasi pembanding yang sesuai. Dan juga ada peta jalan literasi Kemenag yang berfungsi memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai bentuk konten. Ada juga kolaborasi ruang digital yang melibatkan madrasah dalam kegiatan edukasi masyarakat dan siswa. Dan juga ada program Jabar Punya Cerita mengangkat berbagai kegiatan dan potensi literasi agama di masyarakat. Serta program selanjutnya adalah Jabar Literasi Award, Kemenag Jabar Literasi Award, serta satu rangkaian penguatan apresiasi terhadap pengembangan literasi agama dan juga keagamaan. Mudah-mudahan saja program ini bisa berjalan baik di masyarakat dan dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, tidak terkecuali di luar muslim di wilayah Ciayu Majakuning. Pendengar, kita akan terus bersama-sama di Cirebon siang ini hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Programa Satu dari Cirebon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat ini pukul 11:39 waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: api hari dan relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Dan jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Sejen Cirebon siang ini, khususnya di sesi musik tradisional dan budaya. Informasi seputar budaya di Ciayung Majakuning ini tentang gelaran Gapura Pecinan yang dijadikan simbol keberagaman budaya di Kota Cirebon. Ya pendengar, saat gelaran Festival Kuliner dan Budaya Kenduri Kue Bulan 2026, Pemkot Cirebon sekaligus meresmikan Gapura Pecinan yang menjadi penanda kawasan sekaligus bagian dari pengembangan potensi wisata sejarah serta budaya Kota Cirebon pada hari Sabtu 26 September 2026. Festival Kuliner dan Budaya Kenduri Kue Bulan 2026 menampilkan kuliner, budaya, dan tradisi masyarakat Tionghoa. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menilai kawasan Pecinan memiliki masyarakat dengan latar belakang agama dan suku yang beragam. Ia berujar, ini satu identitas bahwa di Kota Cirebon masih ada berbagai suku yang sudah bergabung dan hidup bersama. Edo juga menambahkan, kawasan Pecinan juga dapat dihubungkan dengan sejumlah kawasan bersejarah lainnya, termasuk Kampung Arab dan kawasan Keraton, sehingga kawasan-kawasan tersebut membentuk rangkaian destinasi yang memperlihatkan keberagaman sejarah dan budaya Cirebon. Festival Kenduri Kue Bulan juga dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, pengembangan kawasan wisata dan budaya perlu berjalan beriringan dengan pembenahan infrastruktur dan kenyamanan kota, sehingga semakin banyak yang tertarik berkunjung ke Cirebon.

0: kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kondisi ketahanan di Kota Cirebon secara umum itu cukup baik, tapi memang tantangan kan selalu ada.
2: Pertama, yang kemarin disampaikan oleh Pak Kepala Kanwil Kemendag itu pertama ada radar literasi Kemendag Jabar.

0: Sari berita, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon menilai ketahanan ideologi masyarakat tetap baik. Gerakan literasi agama dan keagamaan Kementerian Agama Jawa Barat dijalankan melalui 8 program unggulan. Bersama saya Rian Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon menilai ketahanan ideologi masyarakat tetap baik di tengah keberagaman agama, budaya, dan suku.
1: Kondisi ketahanan di Kota Cirebon secara umum itu cukup baik, tapi memang tantangan kan selalu ada.
2: Ketahanan ideologi masyarakat Kota Cirebon dinilai cukup baik di tengah keberagaman agama, budaya, dan suku yang hidup berdampingan. Namun, perkembangan era globalisasi menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi bersama, terutama dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, mengatakan keberagaman masyarakat selama ini relatif terjaga secara harmonis. Menurutnya, kondisi tersebut perlu terus dipertahankan karena tantangan terhadap ketahanan ideologi akan terus berkembang.
1: Kondisi ketahanan di Kota Cirebon secara umum itu cukup baik, tapi memang tantangan kan selalu ada, ya. Karena apa? Karena memang masyarakat Kota Cirebon itu sangat beragam, baik dari agama, budaya, suku. Nah, keberagaman ini selama ini relatif harmoni, dan tantangan-tantangan memang pasti akan selalu muncul dengan seiring berjalan kita di era globalisasi.
2: Eli menyebut perkembangan media sosial dan derasnya arus informasi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga ketahanan ideologi masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam menyeleksi informasi diperlukan agar informasi yang diterima tidak berkembang menjadi berita bohong atau hoax. Selain persoalan informasi, tantangan lainnya berkaitan dengan intoleransi dan mulai berkurangnya kepedulian sosial di tengah masyarakat. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar perbedaan tidak berkembang menjadi potensi konflik. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemkot Cirebon meresmikan Gapura Pecinan yang menjadi penanda kawasan sekaligus bagian dari pengembangan potensi wisata sejarah serta budaya Kota Cirebon. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menilai kawasan Pecinan memiliki masyarakat dengan latar belakang agama dan suku yang beragam. Kawasan Pecinan juga dapat dihubungkan dengan sejumlah kawasan bersejarah lainnya, termasuk Kampung Arab dan kawasan Keraton, sehingga kawasan-kawasan tersebut membentuk rangkaian destinasi yang memperlihatkan keberagaman sejarah dan budaya Cirebon. Menurutnya, pengembangan kawasan wisata dan budaya perlu berjalan beriringan dengan pembenahan infrastruktur dan kenyamanan kota, sehingga semakin banyak yang tertarik berkunjung ke Cirebon. Generasi muda FKPPI dorong edukasi Pancasila, rangkul keberagaman agama dan kepercayaan.
3: Pancasila itu tidak anti agama kalau menurut saya, ya, tapi justru menjaga semua agama.
4: Edukasi Pancasila kepada generasi muda di Kota Cirebon dinilai perlu mencakup pemahaman terhadap keberagaman agama dan kepercayaan di tengah masyarakat. Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri Kota Cirebon, Mohdani Jailani, mengatakan pemahaman tersebut penting agar generasi muda dapat melihat perbedaan sebagai bagian dari keberagaman yang menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
3: Jadi dari sisi sejarah yang mungkin saya tahu bahwa tidak hanya komunis, ya, tapi ada fase bahwa Indonesia pun ingin berdiri negara Islam. Nah, ini juga sampai sekarang juga banyak pertentangan, perdebatan yang memang adalah ada dialog, adanya komunikasi yang akan menciptakan satu harmonis. Jadi dari sudut pandang Pancasila terhadap agama, menurut saya itu Pancasila itu tidak anti agama kalau menurut saya, ya, tapi justru menjaga semua agama.
4: Dani menjelaskan Pancasila tidak bertentangan dengan kehidupan beragama karena sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar untuk menjaga keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Ia menilai edukasi kepada generasi muda perlu dilakukan secara utuh melalui dialog dan komunikasi agar mereka memahami bahwa Indonesia bukan negara agama, melainkan negara yang berideologi Pancasila dengan keberagaman agama, kepercayaan, budaya, dan kearifan lokal sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cirebon telah memutakhirkan data pekerja migran asal daerah dalam program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan ketiga pada 2026. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, mengatakan pemutakhiran data pekerja migran menjadi salah satu bagian yang dicermati karena mobilitas mereka berkaitan dengan perubahan status dan lokasi pemilih. KPU Kabupaten Cirebon menerima data sekitar 4.623 orang terkait pekerja migran dari KPU Provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti dalam pemutakhiran data pemilih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 523 orang telah berhasil dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Cirebon berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan. Proses pemutakhiran data pekerja migran tidak selalu mudah karena pencatatan domisili dan keberangkatan pekerja migran dapat langsung di tempat yang berbeda. Pihaknya akan menindaklanjuti data yang belum dapat dimutakhirkan, termasuk data pekerja migran yang membutuhkan pencocokan dengan dokumen administrasi dan informasi dari instansi terkait. Gerakan Literasi Agama dan Keagamaan Kementerian Agama Jawa Barat dijalankan melalui 8 program unggulan.
5: Pertama, yang kemarin disampaikan oleh Pak Kepala Kanwil Kemendag itu pertama ada Radar Literasi Kemendag Jabar.
6: Gerakan Literasi Agama dan Keagamaan Kementerian Agama Jawa Barat dijalankan melalui 8 program unggulan. Program tersebut mencakup pemantauan informasi, edukasi, konsultasi, kolaborasi, klarifikasi, publikasi cerita, hingga pemberian penghargaan. Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Kementerian Kabupaten Cirebon, Haji Saiful Malik, mengatakan program pertama adalah Radar Literasi Kementerian Agama Jawa Barat. Radar literasi digunakan untuk merespon informasi yang membutuhkan pelurusan sekaligus memberikan informasi pembanding yang sesuai.
5: Pertama, yang kemarin disampaikan oleh Pak Kepala Kanwil Kemendag itu pertama ada Radar Literasi Kemendag Jabar. Dan yang kedua ada literasi Kemendag. Dan yang ketiga ada klinik literasi. Kemudian ada kolaborasi uang digital yang keempat. Kemudian yang keenam ada Jabar Punya Cerita. Kemudian yang terakhirnya ada Jabar Literasi Award.
6: Haji Saiful menyebut edukasi dapat disampaikan melalui flyer, video, maupun format digital lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Program ketiga adalah klinik literasi yang menyediakan layanan konsultasi mengenai persoalan keagamaan termasuk zakat, hukum syariah, dan pengentasan buta aksara Al-Quran. Program keempat adalah kolaborasi ruang digital yang melibatkan madrasah dalam kegiatan edukasi masyarakat dan siswa. Program kelima, Kementerian Agama Jawa Barat. Program kelima Kementerian Jawa Barat Tabayun digunakan untuk mengonfirmasi serta memberikan penjelasan terhadap informasi keagamaan yang tidak tepat. Rena Safira melaporkan.
0: Perum Bulog terus memperkuat penyerapan gabah petani di sejumlah sentra produksi padi. Salah satunya dilakukan di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setianto, mengatakan Indramayu menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam penyerapan gabah. Menurutnya, penyerapan gabah petani dilakukan dengan mengacu pada instruksi pemerintah, termasuk instruksi Presiden Inpres Nomor 4 Tahun 2026. Ketentuan tersebut menjadi salah satu acuan Bulog dalam pembelian gabah petani. Prihasto menyebut, hingga saat ini Bulog telah menyerap sekitar 4 juta ton gabah secara nasional. Sementara itu, pimpinan cabang Perum Bulog Kabupaten Indramayu, Apip Wijaya, menerangkan kegiatan di Desa Sidamulya merupakan bagian dari program tim jemput pangan Perum Bulog Kantor Cabang Indramayu. Tim jemput pangan merupakan bagian dari upaya Perum Bulog Kantor Cabang Indramayu dalam melakukan penyerapan gabah petani. Program tersebut dilakukan untuk mendekatkan layanan Bulog dengan petani di sentra-sentra produksi padi. Melalui kegiatan itu, petani dapat menyerahkan hasil panennya langsung di wilayah sentra produksi. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rian Kris, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari spesial ini, 1 Oktober 2026, hari kesaktian Pancasila, masih bersama saya Rian sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu dangdut, silakan Anda kirimkan pesan WhatsApp Anda ke nomor WhatsApp-nya Programa 1 RRI Cirebon di 0813 2495 1935.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai pengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait syarat pendidikan Wapres Gibran. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari laman Mahkamah Konstitusi, yakni mkri.id, MK memang sedang menangani perkara nomor 01/PHPU.press/24/Romawi/2026 yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. Dalam permohonannya, para pemohon memang meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, membatalkan penetapannya sebagai calon wakil presiden, serta membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden. Namun, permintaan atau petitum pemohon bukan berarti telah menjadi putusan MK. Lebih lanjut, dalam laman wapresri.go.id masih tercatat Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan Presiden Prabowo secara resmi menunjuk AHY untuk menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran setelah gugatan MK dikabulkan bersifat salah dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
0: Ngapa, Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI.

0: Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Prodangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Yeah. Yes.

0: diri. Karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Mendengar saat ini pukul 14 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
1: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Selamat siang untuk Mas Theo yang dari Magelang. Siang hari ini requestnya Kopi Dangdut. Sekaligus Rian pamit karena sekarang sudah pukul 14.56 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah menyimak Pro Dangdut dari pukul 13.30 hingga pukul 15 ini. Setelah ini akan ada sajian Cirebon sore ini hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 masih bersama Anda, pendengar, selamat sore. Kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Saya bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali sore ini, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti beranda Astacita Nasional. Sore hari ini tema yang diangkat adalah pencegahan kekerasan seksual, yang tentu akan diisi oleh RRI Bandung, RRI Cirebon, RRI Bovendigul, dan juga RRI Sibolga. Nanti akan dipandu oleh Dede Firdaus. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta.

0: sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita terminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dengan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa dari, karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk ke kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya ada orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal itu. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gambaran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh kepada orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus mengubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak. Itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak, karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi, walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang diberikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif atau kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal
2: yang
3: salah.
2: Jadi hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan care extension kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Boven Digo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi trauma gitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini bisa terjadi beberapa hari pertama ya, mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh, tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?

0: kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
1: Tidak

0: yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual. Dalam masa pemulihan ini jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya ya harus. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja, korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini PPPM Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTD PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
1: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya

0: rapor sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malang SA. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu nih Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open minded masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui nonverbal ya, atau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya. Misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya
0: gitu,
1: atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual yang sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya, itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual materinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu, ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini, Bu, ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya, seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita kan dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah, di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah. Seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya.
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung diri.
1: Benar-benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah. Gitu.
0: Jadi Pak, untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nih loh. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
0: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya. Ya, ya.
0: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua yang 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
0: ada
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah digoogling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial
0: gitu. Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Mendengar demikian, dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1 berikutnya kita simak Miranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak Mengenal Batas Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital.

membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi?

0: produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilai sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
1: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek. Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik, ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah, itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah, itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah, itu.
0: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
2: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit, korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, risiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Hajah Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
2: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
0: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Nah, gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Ketika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
0: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan, dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal, setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Sasa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Asta Cita. Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
0: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Saya Nono Kartono masih bersama Anda pendengar sesaat lagi. Pada pukul 16 kita juga akan bergabung bersama RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.
2: 1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting. Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Saat ini mungkin sedang berkendara pulang kerja, hati-hati ya, utamakan keselamatan. Pendengar, saatnya kita bergabung terlebih dahulu bersama RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar, informasi seputar Jawa Barat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Lembut, halus, nggak kerasa gitu ya. Kan biasa membaca kan kerasa di goes nate, karunya kak mangna. Nah ini nama mual hariwang kalau tanjakan teh da listrik
3: ya.
2: Inti nama jauh lebih nyaman.
4: SMA Negeri 1 Cianjur berbenah diri ya, setahap demi setahap untuk melakukan kegiatan atau perubahan-perubahan mengikuti standar kurikulum mau, di mana anak-anak itu belajarnya itu full day school.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Momentum Hari Kesaktian Pancasila sebagai landasan penguatan budaya anti korupsi, Pancasila menekan pentingnya keadilan sosial. Dan berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Pengamanan nilai-nilai Pancasila dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Ketua Gerakan Pembumian Pancasila Fajire Sitohang dan tokoh muda Pasundan Dawak Faturrahman membahas pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa, termasuk untuk mencegah praktik korupsi pada dialog dinamika Bogor, Kamis 1 Oktober 2026. Fajire Sitohang menekankan bahwa nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sebatas dihafalkan atau diperingati secara seremonial setiap tanggal 1 Oktober. Penerapan nilai keadilan sosial dan kehidupan kemanusiaan dapat menjadi landasan untuk membangun integritas, transparansi, serta tanggung jawab dalam penyelenggara negara.
6: Gotong royong, aktivitas berdialog, berdiskusi, ya kan, jangan saling langsung karena ini berbeda pendapat langsung bermusuhan, tapi didorong, makanya perlu ada mediator, mediasi itu, ya kan. Dan kemudian peraturan-peraturan itu, Bu, walaupun semua berlandaskan Pancasila, sebenarnya menciptakan masyarakat kita itu individualis, sedangkan Pancasila mendorong kita bareng-bareng, ya kan, bersama gitu loh. Jadi itu dievaluasi juga menurut saya. Ini kan udah langsung tetapan praktis. Kemudian, jadi artinya dari peraturan dan dari perilaku juga dilakukan. Kemudian pembatasan-pembatasan soal rezeki terkait dari lapangan kerja, ya kan? Konflik agraria kan ada di mana-mana, Bu. Yang harusnya kan dasarnya adalah agraria untuk bisa tinggal dengan nyaman, untuk bisa mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan, untuk mencari rezeki dan lain sebagainya. Yang dekat aja ada misalnya.
5: Sementara itu, Haji Dawak Faturrahman menyoroti generasi muda dalam menjaga nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan sosial. Menurutnya, semangat persatuan dan keadilan perlu tercermin dalam sikap menolak korupsi, menghindari penyebaran ujaran kebencian, serta membangun kepedulian terhadap masyarakat.
6: Korupsi ini kita sepakat dulu lah, ini musuh kita bersama, yeah, selaku anak bangsa, yang ke depan mungkin kita juga akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Bukan hanya di kalangan Trah Pasundan saja bahwa korupsi itu menjadi musuh bangsa dan sudah akut nih. Bahkan saya agak miris juga, katanya korupsi budaya gitu. Banyak yang ngomong ya, Pak, ya. Waduh, ngeri juga. Nah, tapi apapun ceritanya, konteks kita kali ini kan memperingati Hari Pancasila, Satuan Pancasila. Jelas, ketuhanan yang Maha Esa itu setiap orang yang bertuhan, tentunya orang yang beragama. Saya aku yakin agama manapun yang namanya korupsi ini kan dalam kurung mencuri, garis miring, merampok. Ya enggak? Itu aja. Hanya kiasan bahasa aja. Ya. Cuman mungkin konteksnya mungkin yang dirugikan negara. Negara kan kita juga bagian daripada stakeholder negara, rakyat.
5: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membangun budaya anti korupsi melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Melalui kejujuran, persatuan, serta keadilan diharapkan semakin nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan negara.
1: Pendengar, bagaimana pandangan masyarakat terutama generasi muda untuk tetap merawat dan mempertahankan Pancasila? Berikut suara masyarakat yang berhasil terangkum.
3: Menurut aku, peringatan Hari Kesaktian Pancasila di era Gen Z tetap relevan. Cuma cara memaknainya aja yang harus menyesuaikan dengan zaman. Bukan cuma upacara atau mengingat sejarah, tapi bagaimana kita sebagai Gen Z menerapkan nilai Pancasila, terutama dalam menghargai perbedaan, bijak bermedia sosial, dan enggak gampang terprovokasi. Jadi, Pancasila bukan cuma diperingati, tetapi juga harus relate sama kehidupan kita sehari-hari.
7: Yakin sama nilainya, tapi enggak lagi percaya sama kesaktiannya yang cuma dihafal dan diseremonikan. Kami lihat jarak yang lebar antar ucapan dan kenyataan. Keadilan sosial masih jauh, korupsi juga masih jalan terus, dan Pancasila kadang dipakai buat membungkam kritik doang. Tapi buat negara seberagam ini, belum ada yang lebih masuk akal. Jadi, sakti atau enggaknya tergantung orang yang menjalankannya. Buktikan lewat tindakan, baru kami bisa percaya.
8: Kalau ditanya ya, masih yakin atau enggak ya? Jujur, saya masih yakin ya. Karena menurut saya, saktinya Pancasila di era sekarang itu kelihatan dari cara kita sebagai anak muda ini menyikapi perbedaan. Di medsos, kita bisa beda pendapat, berbeda hobi, beda latar belakang. Nah, tetapi nilai seperti gotong royong dan toleransi itu tetap jalan gitu ya.
9: Saat ini Pancasila terus menjadi ideologi bagi bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai banyak agama, suku, adat, dan istiadat. Semua menjadi satu kesatuan untuk tetap menjamin kesaktian Pancasila sebagai nilai luhur kehidupan. Bagaimana cara tersebut tetap merawat beragam, dan berikut wawancara presenter Deris Nur dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bogor, Hasbuloh.
10: Deris, mau ke Pak Hasbuloh terlebih dahulu, ya. Terima kasih Bapak Fahira. Ini dari perspektif kerukunan umat, Pak, bagaimana Pancasila menjadi titik temu persatuan?
6: Ya, dari sisi kerukunan umat, kita tahu bahwasanya dengan berpancasila, kita sebenarnya sadar bahwa bangsa ini terdiri dari berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama. Sehingga Pancasila ini tidak meminta kita untuk menjadi sama. Tapi Pancasila itu mengajarkan bagaimana orang-orang yang berbeda ini hidup dalam satu bangsa, satu rumah yang sama, yaitu Indonesia. Makanya dari perspektif kerukunan, disitulah Pancasila menjadi, kalau di Islam itu namanya kalimatun sawa atau titik temu. Ketika perbedaan-perbedaan yang ada, ketika perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, maka Pancasila ini mempersatukan dengan berbagai macam silanya yang ada, yaitu lima sila yang ada dalam Pancasila ini, menandakan bahwasanya kita ini hidup itu bersama-sama dalam satu lingkup ruang yang sama, yaitu Indonesia, dalam satu wilayah yang sama, yaitu Indonesia, walaupun kita memiliki perbedaan. Nah, perbedaan ini harusnya menjadi sumber daya dan modalitas kita bersama-sama untuk mengisi ruang-ruang yang ada, baik itu ruang kehidupan maupun wilayah-wilayah yang ada dengan berbagai macam kearifan-kearifan lokalnya. Maka disitulah Pancasila hadir sebagai pemersatu. Bukan Pancasila sebagai sesuatu yang tadi, kita tidak bicara kesakralan dalam bentuk yang mistis misalnya, tetapi kesakralan Pancasila itu bisa dilihat dari bagaimana bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke itu memiliki warna kulit mungkin yang berbeda-beda, cara hidup yang berbeda-beda, kemudian juga agama yang berbeda-beda, bahkan suku bangsa yang berbeda-beda, tetapi dengan Pancasila mereka bisa saling memahami satu sama lain. Orang Bogor bisa diskusi dengan orang keturunan dari Sumatera Utara, kemudian bisa jadi orang Aceh bisa tenang hidup di Bogor, orang Papua bisa tenang hidup di Bogor, misalnya dalam konteks kebogoran memanai Pancasila sebagai kalimatun sawa tadi, sebagai titik temu tadi, maka menurut saya dalam konteks kerukunan, maka Pancasila menginginkan kita untuk tidak menjadi satu warna, tetapi Pancasila menginginkan kita untuk mengisi Indonesia kita ini dengan sumber daya yang kita miliki, gitu. Apapun sumber daya yang kita miliki, dari sisi bahasa, dari sisi alam dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu.
10: Oke, baik. Seperti juga yang tadi disampaikan sebelumnya, ini memaknai Pancasila, katakanlah sebagai rahmat persatuan. Ini bagaimana kita memaknainya, Pak?
6: Ya, kenapa Pancasila sebagai rahmat persatuan? Dalam hal ini, ketika perbedaan itu tidak dijadikan sebagai modalitas, perbedaan itu tidak dijadikan sebagai rahmat, maka yang ada adalah perpecahan, yang ada adalah mungkin perang saudara, yang ada adalah sesuatu yang berusaha menegasikan satu sama yang lain. Tetapi perbedaan yang ada di Indonesia ini dijadikan sebagai rahmat, sebagai anugerah yang luar biasa, maka inilah yang patut kita syukuri. Negara-negara lain misalnya di Arab saat ini, mereka belum selesai dengan konflik antar kabilahnya. Di negara-negara lain, ya negara-negara yang katanya demokrasi sekalipun, mereka punya sejarah kelam terkait dengan perang saudara dan lain sebagainya. Mana negara yang tidak punya sejarah konflik? Tapi sejarah konflik Indonesia tidak pernah sekelam negara-negara yang lain. Makanya Pancasila sebenarnya bisa jadi menginspirasi setiap warga negaranya untuk dijadikan sebagai pemersatu, sebagai rahmat, sebagai modal yang kuat untuk kita saling bahu-membahu membangun bersama bangsa ini, tapi dengan cara-cara yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam berbagai kehidupan. Ketika musibah di Aceh, ketika musibah di Sumatera Utara, dan ketika musibah di NTT terbaru, sudah tidak dilihat itu sukunya apa, agamanya apa. Itu menjadi modalitas kita untuk menjadikan Pancasila itu sebagai rahmat, sebagai sesuatu yang memang modal untuk kita melakukan pembangunan, gitu ya.
10: Oke, jadi syarat makna akan rahmat persatuan itu tadi.
9: Pendengar, di Subkota Cirebon menyiapkan kanalisasi angkutan umum untuk mengurangi kemacetan dan parkir liar di kawasan Toserba area Asia Surya. Informasi selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
11: Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan.
12: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan serta mengurangi potensi kecelakaan di sejumlah titik rawan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni penerapan kanalisasi angkutan umum di depan Toserba Asia dan Surya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan rencana tersebut dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan. Forum tersebut menjadi salah satu wadah untuk mengidentifikasi persoalan lalu lintas sekaligus menyusun langkah penanganannya.
11: Ya, kegiatan hari ini kita untuk rapat forum LAJ. Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan. Itu kita mau coba salah satunya adalah menerapkan kanalisasi angkutan umum di depannya Toserba Asia Surya. Karena kita tahu di sana sering angkutan umum ini berhenti, tetapi ada juga di situ parkir liar ya sebelah kiri yang untuk parkirnya roda 2 atau sepeda motor. Nah, harapannya nanti dengan kanalisasi jalur khusus untuk angkutan umum di situ sebelah kiri nanti akan hilang nih parkirnya. Kita punya pengalaman waktu kita bikin kanalisasi di Simpang Gungsari yaitu di depannya Jamblang Mangdul. Itu berhasil.
12: Gunawan menambahkan identifikasi titik rawan kemacetan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi termasuk pemantauan kondisi lalu lintas melalui peta digital. Berdasarkan pemantauan tersebut, ruas jalan di depan Asia dan Surya menunjukkan kepadatan sejak sekitar pukul 9 pagi hingga sore hari ketika kedua pusat kegiatan tersebut mulai beroperasi. Sementara untuk titik rawan kecelakaan, Dishub menggunakan data kejadian serta informasi dari pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Salah satunya kawasan depan kantor Kelurahan Kejaksan yang telah dipasang separator portable karena adanya pergerakan kendaraan yang berpotensi menimbulkan konflik arus. Vivi Islamiyati melaporkan.
9: Banyaknya traffic light di sejumlah titik, pemerintah Kota Bandung akan melakukan perbaikan dalam waktu sepekan. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
13: Sejumlah traffic light atau lampu merah di Kota Bandung mengalami kerusakan setelah beberapa perangkat hilang akibat pencurian. Kondisi tersebut menyebabkan pengaturan arus kendaraan di sejumlah persimpangan terganggu. Kasat Pol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi mengatakan saat ini perangkat traffic light yang mengalami kerusakan masih dalam proses perakitan dan perbaikan. Pihaknya menargetkan perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 minggu. Menurut Rasdian, sedikitnya terdapat 5 titik traffic light yang terdampak. Lokasi tersebut antara lain kawasan PT Inti atau Patung Ikan, Jalan Pungkur, Petrahan Sunda, Simpang Jalan Naripan, Tamblong, serta kawasan Patung Persib. Ia menjelaskan kerusakan maupun kehilangan perangkat tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah Kota Bandung melakukan pengaturan lalu lintas secara manual dengan menempatkan petugas sejumlah lokasi traffic light-nya belum berfungsi. Pengaturan terutama dilakukan pada jam sibuk pagi untuk menjaga kelancaran arus kendaraan. Petugas juga akan berjaga di lokasi sambil proses pemeliharaan dan perbaikan seperangkat dilakukan. Rasdian menilai keberadaan traffic light sangat penting untuk menjaga keselamatan dan ketertiban pengguna jalan, terutama pada malam hari ketika visibilitas dan pengaturan arus kendaraan sangat bergantung pada lampu lalu lintas.
14: Ada beberapa memang yang kemarin dicuri, itu yang banyak kan di wilayah Regol itu. Dari PT Inti, itu saya lihat itu Patung Ikan, terus di Pungkur ada satu yang sebelumnya di Simpang, Tamblong Naripan sama Petrahan Sunda. Tapi kita udah melakukan laporan pengaduan ya ke kepolisian. Nah, ditindaklanjuti lah seperti itu. Ya, untuk ya, waktu dekatnya kita ya terpaksa di pengaturan manual dulu, jadi menggunakan tenaga orang. Mesin jam sibuk pagi sudah diatur oleh bidang dalop, nanti ada petugas di situ. Ya, sambil kita tadi sampaikan itu, kita akan maintenance lagi, pemeliharaan lagi.
13: Diketahui traffic light di simpang jalan Tamblong Naripan hingga saat ini masih perbaikan. Kondisi tersebut dikeluhkan warga dan pekerja di sekitar lokasi karena membuat arus kendaraan di persimpangan menjadi kurang teratur.
1: Mendik Dasmen Abdul Muti mengatakan masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin kompleks. Reporter Aura Aulia.
15: Climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks.
16: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengingatkan masyarakat mengenai tantangan perubahan iklim dan pemanasan global. Hal itu disampaikan dalam kuliah umum rangkaian milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Menurutnya perubahan iklim tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan masyarakat. Menurutnya perubahan pola cuaca dan musim mulai dirasakan masyarakat, termasuk petani dan nelayan yang aktivitasnya bergantung pada kondisi alam. Ia juga menyoroti kenaikan permukaan laut yang berpotensi meningkatkan ancaman banjirop di wilayah pesisir. Selain itu, peningkatan kadar garam akibat masuknya air laut juga dapat mempengaruhi tanah, air, dan ekosistem.
15: Perubahan iklim dan pemanasan global itu menjadi tantangan yang sangat serius, karena climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks. Sekarang kita merasakan perubahan iklim di mana kita masih melihat dan merasakan panas yang semakin berat, cuaca yang bergeser, petani dan nelayan tradisional. Banyak petani kita yang mengolah lahan pertaniannya mengikuti musim. Dulu kita belajar Indonesia itu musim panasnya April-Oktober, musim hujannya Oktober-April. Tapi sekarang semuanya sudah berubah.
16: Menurutnya masyarakat perlu memiliki ketahanan mental, kekuatan spiritual dan pengetahuan, serta keterampilan untuk menghadapi perubahan. Ia mengajak masyarakat, khususnya para mahasiswa, untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan. Aura Aulia melaporkan.
1: Di era digital saat ini dengan akses data juga informasi yang cepat, masyarakat diharapkan bisa menyaring berita yang beredar, terutama terkait pemberitaan hoax yang dapat mengadu domba antara TNI dengan rakyat. Berikut laporan Fikri Subina.
17: Kegiatan ini dilaksanakan pada saat siswa itu sebelum mengakhiri pendidikan. Jadi setelah mengikuti pendidikan, di akhir itu ada namanya penyelenggaraan olah yuda.

0: Lalu nanti ke depannya, setelah usai pendidikan akan ditempatkan kembali di Dinas Penerangan TNI AD di wilayah Kodam asalnya. Siswa itu di RI di Bandung menerima materi jurnalistik dari pakarnya langsung. Lalu mereka pun sempat keliling gedung melihat fasilitas juga alat serta studio siaran. Materi pendidikan siswa bintara di RRI itu antara lain teknik penulisan berita, termasuk bagaimana ia menulis berita, membuat kerangka berita, dan menyunting berita. Juga mereka diberikan ilmu teknik pengambilan foto, video, serta reportasi pemberitaan.
1: Media sosialnya sendiri nanti mereka apakah yang pusat gitu atau di kodamnya masing-masing ada bu gitu?
2: Di kodamnya masing-masing ada.
1: Ada. Pesan harapan bu kepada masyarakat terus juga kepada prajurit juga sebagaimana bu?
2: Kepada prajurit itu sendiri seyogianya bisa memberikan berita-berita yang aktual dan terkini yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, sehingga kepada masyarakat juga pesan kami tidak terlalu percaya kepada hoax, di mana saat ini banyak unsur-unsur atau orang-orang bagian-bagian tertentu yang selalu ingin mengadu domba TNI terutama dengan rakyat.
0: Kegiatan itu digelar selama satu hari saja, dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga usai menjelang salat asar sore hari. Mayor Kowad Sri Wahyuri ini berharap semoga prajurit TNI itu bisa memberikan berita yang aktual juga terpercaya. Lalu masyarakat pun bisa menghindari berita hoax yang saat ini kerap muncul. Berita yang mampu mengadu domba antara TNI bersama rakyat.
3: Pendengar, jumlah data pemilih berkelanjutan pada triwulan 3, KPU Cianjur telah menetapkan adanya penambahan pemilih sekitar 12.900 orang. Berikut laporan Ian Sofian.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan jumlah data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026 sebanyak 1.966.527 orang yang tersebar di 32 kecamatan dari jumlah 360 kelurahan dan desa. Dari hasil rapat pleno penetapan data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026 menurut Komisioner KPU Cianjur Divisi Perencana Data Rustiman, pagi tadi ada penambahan pemilih di triwulan 3 sekitar 12.900 orang.
5: Kalau dilihat data ada penambahan dari triwulan sebelumnya itu sekitar 12.900 pemilih. Jadi total pemilih di triwulan 3 ini berjumlah 1.966.527 orang.
4: Dari jumlah 1.966.527 pemilih terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 996.136 orang atau pemilih. Dan untuk pemilih perempuan 970.391 orang atau pemilih.
5: Laki-laki 996.136, perempuan 970.391 orang.
4: Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan amanat dari PKPU 1 tahun 2025 yang dirubah dengan PKPU 1 tahun 2026 bahwa KPU Kabupaten Kota memiliki kewajiban untuk memutakhirkan data pemilih dan kemudian per 3 bulan sekali dilakukan rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ia menambahkan, secara berjenjang data ini akan diserahkan ke provinsi yang nantinya akan dilakukan rekap per semester pada Desember 2026 untuk tingkat provinsi serta RI. Data pemilih berkelanjutan secara berjenjang akan diserahkan ke provinsi yang akan dilakukan rekap per semester pada Desember 2026 untuk tingkat provinsi dan tingkat RI. Dari Cianjur yang Sofian melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Garut memastikan bantuan untuk 10 korban selamat KM Virgo 8 telah tersalurkan. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Pemerintah Kabupaten Garut memastikan seluruh bantuan telah diterima oleh 10 warga Desa Situsari.

0: istri yang menjadi korban selamat tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Kepala Dinas Sosial Pemkab Garut, Marlinda Siti Hana menyampaikan bantuan berupa sembako dan uang sebesar 3 juta rupiah telah diserahkan kepada para korban selamat dalam tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 beberapa waktu lalu. Marlinda menyampaikan bantuan sembako telah diserahkan saat para korban tiba di kantor Dinas Sosial Kabupaten Garut pada pekan lalu. Sementara itu, bantuan uang sebesar 3 juta rupiah diberikan selanjutnya.
1: Sembako diberikan pada tanggal 17 bertepatan dengan kedatangan mereka ke kantor Dinas Sosial. Pemberian bansos, paket bansos itu bantuan sosial diberikan langsung oleh Bapak Bupati. Sementara untuk atensi betul menunggu kelengkapan berkas sehingga baru bisa diberikan hari ini. Tadinya pokoknya dalam aturannya itu selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober gitu.
0: Sementara itu Kepala Desa Situ Saer, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Agus Mulyadi juga memastikan seluruh bantuan dari pemerintah Kabupaten Garut telah diterima oleh warganya. Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemkab, khususnya Bupati, atas perhatian yang diberikan kepada warga yang menjadi korban tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8.
2: Demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adrian Ali mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan. Karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya, seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon kabarnya menyoroti beragam penafsiran sejarah di masyarakat yang perlu disikapi melalui pemahaman berdasarkan fakta. Menurutnya, Museum Kesaktian Pancasila itu memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman sejarah yang utuh kepada masyarakat. Beliau menjelaskan peristiwa sejarah di Lubang Buaya mencatat penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini berkaitan dengan upaya pengambil alihan kekuasaan yang menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dan itu disampaikan beliau saat ditemui wartawan ya, usai peresmian Museum Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Beliau juga menegaskan para sejarawan memiliki otoritas keilmuan untuk menjelaskan berbagai peristiwa berdasarkan bukti dan penelitian yang mendalam. Ia juga menyoroti penyebaran potongan informasi sejarah berdurasi singkat melalui media sosial yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu masyarakat juga perlu mencermati sumber informasi dan referensi sebelum menerima maupun menyebarkan kembali narasi sejarah. Ia mengingatkan informasi tanpa sumber jelas berisiko mengaburkan fakta sejarah dan membentuk pemahaman keliru di tengah masyarakat. Pro 1 masih terus bersama Anda.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan banjir bandang menerjang sebuah mal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam video tersebut tampak beberapa orang mencoba menahan pintu kaca mal. Usaha itu gagal dan air tetap menerjang masuk. Video tersebut beredar pada 24 September 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai peristiwa banjir yang menerjang masuk ke mal di Kota Bandung. Banjir memang terjadi di beberapa titik di Kota Bandung, salah satunya di Jalan Kopo Raya, Kecamatan Bojongloa Kidul pada 26 September 2026. Maka video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 83,39%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

berada di perjalanan berkendara, hati-hati di jalan ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan, karena kalau kita tidak hati-hati, sesuatu hal bisa saja terjadi dan kasihan ya untuk anak-anak kita atau keluarga kita yang menunggu di rumah. Pro 1 masih terus bersama Anda, tapi kayaknya sore-sore gini kalau ngantuk, lelah, begitu enaknya mungkin minum kopi panas ya. Nah, ternyata ngomong-ngomong soal kopi, hari ini 1 Oktober itu bukan hanya saja hari kesaktian Pancasila saja, tapi ternyata 1 Oktober ini diperingati juga sebagai Hari Kopi Internasional dengan mengangkat kopi dan berbagai hal yang berkaitan dengannya. Salah satunya dampak konsumsi kopi terhadap kesehatan jantung yang ternyata juga masih menjadi perhatian dalam berbagai penelitian. Mengutip laman Kementerian Kesehatan, konsumsi kopi berkaitan dengan kesehatan kardiovaskular. Dampaknya dapat berbeda berdasarkan jumlah konsumsi, jenis kopi, dan cara penyajiannya. Dalam kaitannya dengan tekanan darah, konsumsi 1 hingga 3 cangkir kopi sehari berkaitan dengan penurunan risiko hipertensi pada non-perokok. Namun hubungan tersebut tidak ditemukan pada perokok dalam penelitian kohort yang dilakukan di Brazil. Selain tekanan darah, kopi juga dapat mempengaruhi kadar kolesterol, terutama berdasarkan cara penyajiannya. Kopi tanpa filter mengandung diterpen yang dapat meningkatkan kadar kolesterol total. Sementara itu, penyaringan menggunakan kertas dapat mengurangi kandungan diterpen dalam kopi. Kopi tanpa filter mengandung sekitar 7,2 mg diterpen per cangkir, sedangkan kopi filter sekitar 0,02 mg. Lebih lanjut, hubungan konsumsi kopi dengan penyakit jantung koroner ternyata ini juga masih menunjukkan hasil penelitian yang beragam. Penelitian Rodriguez ya pada 2018 menemukan konsumsi 3 hingga 5 cangkir berkaitan dengan penurunan risiko kardiovaskular 15%. Pada kondisi tertentu, konsumsi kopi ini juga perlu diperhatikan oleh orang dengan hipertensi berat. Penelitian American Heart Association pada 2022 menemukan konsumsi 2 cangkir atau lebih sehari itu berkaitan dengan risiko kematian. Dan untuk diketahui pendengar, International Coffee Organization ICO meluncurkan Coffee Market Intelligence Platform di Geneva, Switzerland. Di tengah perhatian terhadap konsumsi kopi, perkembangan industri kopi juga ini kabarnya terus mendapatkan perhatian global.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, saatnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning hari ini dan esok hari, dan apa saja yang perlu diwaspadai akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Kertajati Majalengka sore hari ini bersama Matias Mustamu.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning 1 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Ciayu Majakuning esok hari tanggal 2 Oktober 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan, dan terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Ciayu Majakuning bagian selatan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Rosa tuh masih bersama Anda 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami ingatkan untuk kumandang azan maghrib Cirebon dan sekitarnya hari ini berkumandang pada pukul 17:44 waktu Indonesia Barat. Terlebih dahulu kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini surat Al-Anbiya ayat 42 sampai dengan ayat 46 yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufidah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, keridoan Allah itu terletak pada keridoan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
0: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

101 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami juga akan hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah Basa Cirebon.

Program Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturakan warta bahasa Cirebon. Warta sing penting. Pemerintah Kota Cirebon melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ing halaman Setda Kota Cirebon. Polres Majalengka resmi ngukuhaken unit reaksi cepat URC kangge nyepetaken penanganan tindak kriminal lan aduan masyarakat. Warta selengkape diwaos teng Nono Kartono. Pemerintah Kota Cirebon melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ing halaman Setda Kota Cirebon Kamis setunggal September kali 6 likur. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman tumindak dados inspektur upacara ngwakili Wali Kota Effendi Edo. Selebete mau sambutan Wali Kota Cirebon, Sekda negesaken yen Pancasila boten cumi agenda seremonial rutin, nanging dados landasan etika lan kerja nyata birokrasi. Aparatur sipil negara ASN didorong utamakan integritas, keadilan, lan pelayanan publik sing bersih kangge kesejahteraan masyarakat. Sekda uga ngajak aparat keamanan, tokoh masyarakat, lan sedanten elemen warga kangge nyepeng teguh gotong royong sarta jaga kondisivitas daerah. Kolaborasi niki penting supados pembangunan lan perekonomian Kota Cirebon tetep lumangsung aman lan lancar. Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Cirebon ngadaaken pameran koleksi Museum Pangeran Cakrabuana ing Sumber wiwit tanggal 28 September ngantos 1 Oktober kali 2006 likur. Acara sing dibuka dening Kepala Disbudpar Fajar Sutrisno niki nampilaken aneka warna pagelaran seni tradisional seperti sintren, berokan ngantos starling klasik. Kejawi pameran barang sing gadah nilai sejarah lan pagelaran seni, kegiatan iki dirameaken lomba dongeng, maos puisi bahasa Cirebon lan ngelukis motif batik kangge pelajar. Fajar negesaken yen kegiatan iki gadahi tujuan ngenalaken fungsi museum minangka sarana edukasi budaya lan sejarah Cirebon kangge generasi 6 manut peraturan pemerintah nomor 6 dasar 6 tahun kali ewu gangsal welas. Polres Majalengka resmi ngukuhaken unit reaksi cepat URC kangge nyepetaken penanganan tindak kriminal lan aduan masyarakat dinten Kamis 1 Oktober kali 2006 likur. Tim gabungan Satreskrim Satres Narkoba lan Sat Intelkam difokusaken nindak kejahatan dalanan sepertos begal, curanmor, pembobolan ngantos peredaran miras lan narkoba. Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman instruksiaken tindakan tegas lan terukur kangge pelaku sing lawan utawa bahayaken nyawa. Sementawis Bupati Majalengka Haji Eman Suherman nyambut sae langkah niki minangka wujud sinergi Forkopimda kangge ngwujudaken Majalengka sing aman lan kondusif ngelangkungi keterlibatan sedanten elemen masyarakat. Kapal pemancing ukuran alit karam ning muara Karangsong, Kabupaten Indramayu, sabab cuaca buruk lan pendangkalan muara sing langkung parah. Insiden iki kedandosan sesampune kapal diantam angin timur ning dinten Sabtu 26 September kali 26 likur lan proses evakuasi mbutuhaken wektu amarga gelombang siweg inggil. Ketua Gerakan Nelayan Pantura GNP Kajidin nyebutaken niki kedandosan sing kaping sekawan keranten muara dangkal breakwater rusak. Sementawis niku Kepala Diskanla Indramayu Edi Umaedi jelasaken yen pihak Pemkab sampun ngusulaken pengerukan lan dandosi instruktur tumerep pemerintah pusat ngelangkungi BBWS Cimanuk Cisanggarung kangge ngatasi perkawis kesebut. Musik.
Warta pungkasan, Kepala Lapas Kelas 2A Kuningan, Eri Sugianto, negesaken yen boten wonten kamar hunian sing ngangge fasilitas mewah kangge warga binaan teng wilayahe. Penegasan iku dijelasaken pas kegiatan sarapan bareng warga binaan teng lapangan blok 1 Lapas Kuningan dinten Minggu 17 September 2016. Eris ngingetaken sedanten warga binaan supados tetap menjaga komitmen zero halinar utawi HP, pungli, lan narkoba. Kejawi niku, warga binaan disuhun wangsulaken kasur utawi matras lan kedah manut tumerep aturan sing sampun ditentuaken. Kangge ngetataken keamanan lan ketertiban, Lapas Kuningan rapaken aturan kunjungan khusus kangge kulawarga inti wiwit tanggal 1 Oktober 2016. Kangge warga binaan sing langgar aturan, pihak lapas ajeng lebetaken tiang niku teng blok maksimum security. Sederek mekaten warta basa Cirebon, Wilujeng Dalu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Pro 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda pendengar untuk edisi hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Berikutnya nanti akan ada rekan saya Viana Alwansah temani Anda malam hari ini sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal, dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
10: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
9: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
9: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita. tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDAGI bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
10: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
11: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
10: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
12: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas.
12: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
14: Ya.
12: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Nah, kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
14: Ya.
12: Gitu ya?
14: Ya.
12: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Holil Koumas.
13: Sementara itu, terdakwa Yakut Holil Koumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
15: Ya nggak sempurna, tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
16: Pertama. Ya pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama, pada akhirnya semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
13: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
14: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
17: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
18: Dan nama Wahidi adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertek kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpar lagi semangatnya untuk lebih berangkat laut dan Indonesia.
17: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menteri Kehutanan.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
19: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu. Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut DPD kita di angka 14 ribu lebih saja.
20: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
21: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu, Pak. Okay. Kalau cuman sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ, Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah, gitu, Pak.
20: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di Sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
3: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini, Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini, keadaan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat

0: Fa melaporkan.
1: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Tololi menyampaikan laporannya. Niar.
2: Baik, terima kasih. Kita akan sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan rekor jumlah pemain atau DSP yang baru saja diresmikan oleh PSSI. Ada penutup hari yang salah satu yang cukup mencolok yaitu adalah bahwa bisa kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga. Pelatih John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mister gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Mitchell Becker, Ole Romney, Ragnar Orangmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.
3: Thank you.

Ya baik pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kalau perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesaat lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sembilan pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Itulali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih bersama kami pendengar Persatuan RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Dalam Cirebon malam ini bersama saya, Pian Awansa, didampingi pengarah TNI Kepung Obi. Ini saatnya pendengar Anda akan bersama kami dalam mimbar agama Islam dalam tema keutamaan menjaga wudu bersama Al-Ustaz Dr. Nasulhan Khairi hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelum Anda bersama Kang Akbarudin Sujipto dalam Rakyat Macapat dengan tema Jejak Tionghoa di Cirebon.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صاحب الشراف والاحترام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruju min tahti adfarihi. Shadaqallahu al-'azim. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah, kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dengan meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain yaitu sebagai bekal kita ila yaumil qiyamah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu keutamaan menjaga wudu. Kita kembali bahwa yang namanya wudu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penentu sahnya sholat adalah sahnya wudunya juga, wudu yang kita lakukan. Apabila wudu kita tidak sah, maka sholat pun otomatis tidak sah. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk meneliti dalam berwudu. Artinya jangan sampai ada sesuatu yang menjadikan wudu kita tidak sah, sehingga berpengaruh kepada siapa? Kepada sholat kita. Setelah kita melakukan ketelitian dalam berwudu, ada suatu amalan yang memiliki keutamaan dalam Islam yang berkaitan dengan hal itu, yaitu menjaga wudu. Memang namanya menjaga wudu terus-menerus tidaklah diwajibkan. Namun, ini sebagai catatan, namun ada keutamaan dan kesunahan di balik amalan ini. Nah, ini. Tapi sebelum menjaga tentang keutamaan, perlu kita ingatkan pula bahwa rukunnya wudu itu bisa kita lihat pada dasar hukumnya, yaitu pada Al-Quran surat Al-Ma'idah atau surat yang kelima ayat-ayat yang keenam. Di antaranya ya.

توفيق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku-siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini dasar daripada wudu itu sendiri. Walaupun di sini nggak dijelaskan dengan pertama niat, terakhir. Jadi yang namanya segala sesuatu dengan didasari niatnya. Kalau tadi membasuh kepala, membasuh tangan, membasuh sampai siku-siku, tapi tidak diniatin, maka bukan namanya wudu. Dan juga kita harus urut-urut tertib. Mana yang pertama? Pertama adalah niatnya. Keduanya baru kita nyampaikan ke membasuh wajah dan seterusnya. Kalau yang namanya berkumur-kumur, sela-sela, itu kesunahan. Mangga, sekali kita melangkah, sekalian dapat wajibnya, juga dapat kesunahan. Misalkan mau dari kumur-kumurnya, sela-sela nantinya, tiga kali, itu namanya kesunahan. Dan juga saya mengajak kepada semuanya, termasuk diri saya sendiri, dalam setelah selesai dari wudu, jangan lupa kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min tawabina waj'alni minal mutatahirin. Itu doa setelah wudu. Yang kalau kita terjemahkan, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusan Allah. Seterusnya apa? Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Ini doa, monggo kita bareng-bareng dibaca setelah melaksanakan wudunya. Nah, ini kita kembali tentang menjaga wudu adalah salah satu ciri seseorang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khairu a'malikum sholata wa la yuhafizu 'alal wudu illa mu'minun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqomahlah kalian, atau langgengkanlah kalian, dan sekali-kali kalian tidak akan dapat menghitungnya. Ini artinya apa? Menghitung dengan yaitu istiqomah, langgeng, kita selalu terus dan terus selalu menjaga. Nah, ini beramallah, catatan, beramallah, sesungguhnya amal kalian yang paling utama adalah sholatnya, dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Kita lihat aja lah dalam keseharian, apakah ada orang mau mencuri berwudu dulu, sholat dulu? Tidak ada. Mereka ya selunang selunung, sekar dewek. Namanya kita orang menjaga wudu, insya Allah dalam hal kesucian. Nih, kita mengingat dari hadis tersebut menjelaskan kepada kita, tidak ada orang yang selalu menjaga wudunya kecuali orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Menjaga wudu sendiri artinya apa? Yaitu memperbarui wudu kita apabila dirasa berhadas atau batal daripada wudunya. Lantas, apakah melestarikan wudu yang kita miliki pernah dilakukan orang-orang yang sebelum kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa ketika beliau diperlihatkan surga, salah satu yang didengar adalah
suara sandalnya dari pada Bilal. Bilal adalah salah seorang sahabat yang selalu mendawamkan atau terus-menerus memperbaiki wudhunya ketika berhadas. Bisa kita lihat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fada'a Bilal faqala ya Bilal bima sabaqtani ilal jannah inni dakhaltul barihata jannah fasami'tu khosataka amami faqala Bilal ya Rasulullah ma adzantu qattu illa sallaitu raka'ataini wa ma asaba haddasa qattu illa tawadda'tu indahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadza. Apa artinya? Suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal, kemudian beliau bersabda, wahai Bilal, dengan amalan apa kamu mendahului diriku di surga? Sesungguhnya semalam aku memasuki surga, aku mendengar derap suara sendalmu di depanku. Bilal menjawab, wahai Rasulullah, tidaklah aku melakukan suatu dosa sama sekali, melainkan setelahnya aku sholat 2 rakaat. Dan tidaklah diriku berhadas atau batal wudhunya, melainkan aku langsung wudhu lagi dan sholat 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dengan amalan inilah engkau mendahuluiku di surga ini. Sholat setelah wudhu namanya sholat li syukril wudhu'i. Nih, pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa wudhu adalah bagian daripada ibadah, sehingga ada ganjaran bagi orang yang menjaga wudhunya meskipun ia wudhu bukan dalam rangka melaksanakan sholat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari, menyebutkan, innal wudhu ibadah wa illam yusalli bihi. Sesungguhnya wudhu adalah ibadah meskipun bukan dalam rangka melaksanakan sholatnya. Nah, Imam At-Tirmidzi pernah meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang dhaif, man tawaddoa ala dhuhri kataballahu lahu bihi 10 hasanah. Siapa yang berwudu dalam keadaan masih suci, Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan. Ini pahalanya sangat besar. Monggo, ayo kita bareng-bareng melaksanakan anjuran seperti perintah agama itu. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di antara manfaat menjaga wudhu adalah menjauhi dari godaan dan gangguan setan. Nah, ini kan tadi di awal juga saya sebutkan bahwa tidak ada orang yang mau korupsi, tidak ada orang yang mau mencuri dengan berwudhu terlebih dahulu. Bisa lihat kita dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba min syaitani wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tutfa'u nar bil ma'i fa idza ghudiba ahaduhukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Sementara api akan mati dengan namanya air. Maka jika rasa seseorang di antara kalian marah, ini apabila marah, maka hendaklah berwudu. Ini api disiram dengan air, pasti akan mati. Setan kalau di kita berusaha dalam posisinya suci, insya Allah setan akan perginya. Imam Al-Bujairani dalam Tuhfatul Habib menjelaskan bahwa ketika seorang marah, sebagai hadis yang telah disebutkan tadi, maka ambillah wudhu sebagaimana wudhu ketika orang mau sholat, yaitu wudhu yang sempurna.
wudu yang benar-benar, bukan asal ngusap wajahnya aja. Selain itu wudu juga dapat menggugurkan dosa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, idza tawaddal muslimu dhahabal ithmu min sam'ihi wa basarihi wa yadaihi wa rijlaihi. Jika seorang muslim berwudu niscaya dosa akan hilang dari pendengarannya, penglihatannya, kedua telapak tangannya, dan kedua kakinya. Nih, dalam riwayat lain juga disebutkan, man tawaddoa fahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadi hatta takhruju min tahti adhfarihi. Siapapun yang berwudu langsung menyempurnakan wudunya, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya dari tubuhnya, kemudian keluar dari bawah kuku-kukunya. Ini kemuliaan bagi mereka yang bisa menjaga wudunya. Jadi siapa yang berwudu, wudunya sempurna, itu loh pahalanya sangat besar. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat hikmah yang ada dalam persyariatan wudu, kita mendapati bahwa ketika seseorang mau menghadap raja, maka ia pun berusaha. Orang mau menghadap raja, maka berusaha membersihkan badannya sehingga dapat menghadap rajanya dalam keadaan yang indah, enak dipandang. Coba kita melihat aja, kita melihat yang namanya dalam kehidupan sehari-hari, kita mau menghadap Pak RT, RW, kadang-kadang kalau berpakaiannya compang-camping ya, nanti dipertanyakan bagaimana ini orang waras atau tidak. Terus kita dalam posisi bahasanya, tutur katanya juga sopan, apalagi kita menghadap yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi suci badannya, pakaiannya, bukan hanya bersih saja, bersih dan suci. Kalau bersih belum tentu suci, insyaallah kalau suci pasti bersihnya. Ini tidak patut kecuali dalam keadaan bersih. Jadi kita orang mau menghadap Allah, yaitu mau melaksanakan sholat, yaitu dalam kondisi bersih, suci, dan juga enak dipandangnya. Pasti dengan pakaian, apalagi kita memakai wangi-wangian juga. Wudu juga menjadi wasilah bagi umat Islam agar menghadap Allah dengan tidak bermalas-malasan, dan enggan bergerak pun akan hilang. Sehingga kita melaksanakan sholat dengan penuh dengan upaya, semangat, dan kekhusyuan. Ini jelas kalau kita dengan awalnya diawali dengan khusyuk, dengan semangat, insya Allah hasilnya akan baik pula. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah menjaga wudu secara terus-menerus sehingga apabila batal pun langsung mengambil wudu adalah kesadaran akan ketidaksucian batin kita. Sedangkan Allah memperhatikan hamba-hambanya setiap waktu, tidak ada yang kelewat, dan sudah menjadi etika yang baik dalam pengawasan Allah ketika kita selalu dalam keadaan menjaga apa, wudu kita masing-masing. Saya singkat, lebih singkat lagi, bahwa yang nanya keutamaan daripada menjaga wudu itu apa saja sih? Pertama, mendapatkan setengah keimanan, setengah iman. Nah, keutamaan menjaga wudu yang paling pertama adalah mendapatkan setengah iman atau merupakan sebagian daripada iman. Kita lihat dalam sabda Rasulullah SAW, at-tahuru syatrul imani, bahwa bersuci itu sebagian daripada iman. Nah, sebagian daripada imannya. Rukun iman berapa? Iman pada Allah, iman pada malaikat,
iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul atau utusan, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadarnya. Ini kita mendapatkan setengah daripada keimanan kita, insya Allah akan mempertebal keimanan kita. Yang kedua dari keutamaan menjaga wudhu adalah apa? Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan menjaga wudhu paling utama adalah karena wudhu dapat menghapus dosa-dosa seorang muslim. Nah ini tadi di awal juga disebutkan man tawaddaa fa ahsanal wudhu'a kharajta khotayahu min jasadi hatta takhruju min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu lalu baguskan wudunya, artinya menyempurnakan wudunya, maka kesalahannya akan keluar dari tubuhnya hingga dosanya keluar dari bawah kuku-kukunya. Ini bawah kuku. Kuku kan kalau orang berwudu pasti kuku-kukunya bersih. Makanya saya sayangkan bagi mereka yang mempunyai kuku-kuku yang panjang. Khawatir bagi saya itu kalau misalkan habis kita ke belakang, habis makan, ada sisa-sisa di bawah kuku kita. Nah ini apalagi yang tangan kiri habis BAB misalkan, kalau kita bersusunya gak bersih, apalagi tangan masih ada sisa-sisa, akhirnya apa? Wudhu kita tidak suci, tidak sempurna. Nanti sholat kita juga akan bawa najis. Makanya yuk, jangan lupa untuk memotong kuku-kukunya untuk menghindari hal-hal yang sekira tidak diinginkan. Yaitu apa? Terselapnya, keselipnya namanya najis. Ini. Yang berikutnya daripada keutamaan wudhu, yaitu menjaga wudhu, menjadikan diri sebagai ahli yang beriman. Salah satu keutamaan menjaga wudhu adalah seorang muslim akan menjadi ahli iman dan seorang mukmin yang bertakwa. Dengan begini maka ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan karunia-Nya. Menjaga wudhu dianjurkan pada setiap saat, baik dalam keadaan terjaga maupun hendak tidurnya. Nah, hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya yang berbunyi istaqimu walan tuhsu wa'lamu an khairu a'malikum sholata wa la yukhafidu 'ala wudu illa mu'min. Berpegang teguhlah kalian di jalan Allah, janganlah goyah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan adalah sholat, dan tidak ada selalu menjaga wudu selain orang mukmin. Ini orang yang beriman. Yang berikutnya yaitu daripada keutamaan berwudu apa? Yaitu diberi balasan surga, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan menjaga wudu yang terakhir yang keempat yaitu adalah mendapatkan, dapat menyebabkan dirinya seorang muslim diberi balasan oleh Allah. Balasannya apa? Yaitu surga. Kenapa diberinya surga? Karena dalam kondisi badannya suci bersih. Meskipun wudu hal yang tergolong sepele, namun amalan ringan ini apabila dirutinkan maka bisa menjadi jembatan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Iqbal bin Amr radhiyallahu berkata, dahulu kami mengembala unta, lalu malam tiba, kemudian saya mengistirahatkannya dengan memberikan makanan untuknya. Saat itu Rasulullah SAW berbicara dengan orang-orang, lalu saya mendengar sabdanya, ma min muslimin yatawaddu'a fayuhsinu wudu summa yaqumu wa yusalli raka'ataini mukmilah 'alaiha yaqbuluhu wa wajhihi illa
wajabat lahu jannah. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian sholat dua rakaat dengan ikhlas menghadap Allah, maka dia akan masuk surga. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang berkaitan dengan wudu, jangan menunggu nanti dan nanti dan nanti. Yulah kita mulai sekarang, mulai detik ini kita usahakan semaksimal mungkin ibadah kepada Allah, tidak lain adalah untuk bekal kita ila yaumil qiyamah. Karena apa? Kita tidak tahu sampai kapan usia kita, sampai kapan kita akan dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Kan tidak ada yang tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Marilah, makanya dalam kesempatan kali ini pula saya menjaga kepada semuanya, yulah dijaga wudu kita, dijaga ibadah kita agar menjadi ibadah yang terbaik. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, perlu saya ingatkan bahwa ini ada kata-kata yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa terbentuknya harga diri manusia itu terbentuk dari 4 pilar utama. Jadi pilar utama daripada harga diri manusia itu sendiri. Apa sih harga diri? Yang pertama adalah akhlak yang mulia, sifat yang dermawan, kerendahan hati atau santun, serta konsisten dalam beribadah. Makanya tadi yulah kita diusahakan semaksimal mungkin untuk konsisten dalam ibadah kita, terutama ibadah sholat kita. Karena sholat merupakan amal yang pertama kali akan ditanyakan

Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Mimbar Agama Islam bersama Ustaz Zulhan Khairi yang sudah bersama-sama Anda mendengar dalam tema keutamaan menjaga wudu. Saat lagi mendengar Anda akan bersama kami dalam rangkaian Macapat bersama Kang Akbaruddin Sucipto Esos, budayawan dan seniman Cirebon, yang akan hadirkan tema Jejak Tionghoa di Cirebon. Sesaat lagi tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum, selamat malam para pendengar RRI Cirebon. Dimanapun Anda berada malam hari ini, saya Pianawan Saja Miki Pakara Teknik Bung Obi akan bersama-sama Anda pendengar dalam rangkaian Macapat Bapak Cirebon hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini narasumber kami hadir di rumahnya, hadir di kesempatan melalui line telepon pada kesempatan malam hari ini pendengar. Dan Kang Akbar Unis Cipto Aises, budayawan dan seniman Cirebon akan menghadirkan tema Jejak Tionghoa di Cirebon. Dan sudah tersambung bersama kami melalui line telepon untuk kesempatan malam hari ini, Kang Akbar Unis Cipto. Assalamualaikum Kang Akbar.
1: Waalaikumsalam Mas Bian.
0: Apa kabar Pak Akbar?
1: Alhamdulillah lu
0: jen. Sehat ya kabar ya. Semoga sehat.
1: Nggih, ngapunten sangat. Mboten saged teng studio.
0: Siap, mboten napa-napa. Kula sampun tulis narsum hadir di rumahnya. Mboten napa-napa. Baik. Mangga kabar untuk bisa bersama pendengar. Ini waktunya cuma 1 jam begitu ya kabarnya, dari sampai nanti pukul 21 dalam tema Jejak Tionghoa di Cirebon. Mungkin gambaran terlebih dahulu ataupun juga terkait dengan bagaimana Jejak Tionghoa di Cirebon. Kang Akbar, kami persilakan. Mangga.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng dalu, kangge sedanten mawon, saudara pendengar, teng pundi mawon wontene di mana bae ayana. Alhamdulillah pada kesempatan dalu niki malam hari ini saya Akbar bisa bersama saudara pendengar di ruang dengarnya masing-masing, Mas Yan. Sederenge agungnya pangapunten karena rencananya tadinya mau ke studio,
0: siap enggak apa-apa.
1: Nggih. Cuma ada agenda Zoom yang sampai sore. jadi enggak terkejar.
0: Nggih.
1: Apa artinya sekarang lagi saya jadi tukang pengobeng baru. Jadi ada pekerjaan baru kangen. Jadi akhirnya mau ke studio terkendala jarak gitu karena di Majalengka tadi. Jadi malam hari ini saudara pendengar kita akan berbincang soal jejak Tionghoa di Cirebon ya Mas Yan ya. Nah, tentunya di akhir-akhir ini kita semua juga mendengar, menyaksikan bahwa di wewengkon Cirebon atau di kota Cirebon ya, kalau dahulu kan masyarakat di sekitaran Cirebon ini cuma mendengar misalnya ada, oh di Cirebon ada pecinan kan gitu Mas Yan ya. Terus kemudian di beberapa wilayah lain pun juga ada kampung pecinan. Nah, tapi tentunya bagi Cirebon sendiri, secara periodisasi sejarahan atau kronologi dan sebagainya, sebetulnya kehadiran saudara-saudara kita, masyarakat Tionghoa di Cirebon ini sejak kapan kan gitu maksudnya? Sejak kapan dan tentunya apa saja yang terjadi sepanjang perjalanan sejarah ini? Karena ternyata riwayat dan kiprahnya juga di lembaran sejarah Cirebon ini ya memang luar biasa Mas Yan. Nah, dan kami pun secara pribadi saya misalnya mengucapkan selamat kepada pemerintah kota Cirebon Mas Yan ya, yang telah mengapresiasi dan juga memberi penanda simbol-simbol kekerabatan atau persaudaraan sesama warga bangsa di wilayah kota Cirebon ini beberapa hari yang lalu ya, dengan lahirnya Gapura Pecinan ya Mas Yan.
0: Leres.
1: Gapura Pecinan di wewengkon Pecinan.
0: Pecinan leres.
1: Jadi ketika bicara sejak kapan keberadaan masyarakat Tionghoa di Cirebon ya, tentunya secara faktual kesejarahan, misalnya begini Mas Yan, yang paling apa kita dari muda atau dari tua dulu, dari yang muda dulu misalnya ya. Nah, di sekitar tahun 50-an kan ada ada regulasi yang mewartakan bahwa keberadaan saudara-saudara masyarakat Tionghoa itu keberadaannya tidak di desa, Mas Yan. Tidak di desa. Jadi kemudian akhirnya terjadi eksodus ya ke kota. Salah satunya adalah Cirebon.
0: Oke.
1: Nah, inilah saudara pendengar, artinya sejak saat era 50-an itu akhirnya banyak saudara-saudara masyarakat keturunan masyarakat Tionghoa yang kemudian mengisi ruang demi ruang yang ada di kota Cirebon dan sekitarnya. Nah, itu secara apa demografinya ya, maksudnya kehadiran yang paling muda. Nah, lebih atas lagi, tentunya kita tahu masyarakat Tionghoa ini ada sesepuhnya dan juga tokohnya yang memang legend, Mas ya. Seorang pengusaha yang namanya dikenal dengan Mayor Tan Chin Ki, Mas ya. Nah, Mayor Tan Chin Ki ini kalau apa bicara rumah dan sebagainya, peninggalannya sangat banyak, Mas Yan. Di antaranya di depan apa Pasar Kanoman. Nah, di samping Apotek Cirebon ada gang masuk. Nah, kalau dari jalan masuk ke tanya itu dari komplek masuk ke tanya 18 sekitaran itu ya. Nah, itu rumahnya juga sangat antik, Mas Yan. Juga di apa di komplek Santa Maria Cirebon. Nah, itu juga ada salah satu rumahnya yang memang sampai dengan sekarang menjadi cagar budaya. Nah, yang menarik keberadaan Mayor Tan Chin Ki ini kalau bicara kiprahnya itu kita tahu bahwa yang namanya perang dunia kan memicu krisis ya kan, maksudnya. Yang namanya perang dunia memicu krisis dan berkat keberadaan Mayor Tan Chin Ki di Cirebon, maka pasca perang dunia satu pun Cirebon termasuk terbantu karena beliau juga seorang ekonom, Mas Yan. Seorang ekonom dan kemudian pecinta seni dan banyak hal yang memang kemudian dalam catatan misalnya kayak milik Om Kim Hock sesepuh di Kelenteng Palang itu sangat banyak kiprah dan catatan yang memang kemudian dikabarkan tentang keberadaan Mayor Tan Chin Ki. Nah, itu di 1800-an akhir masuk 1900-an, Mas Yan. Nah, kemudian apa lebih tua lagi. Nah, lebih tua lagi nanti langsung beberatus kemudian. Di tahun 1500-an itu laporannya itu disampaikan oleh Tom Pires, salah satu duta untuk China dari Spanyol, yang kemudian beliau mampir ke Cirebon pada masa itu, dan beliau mengatakan bahwa di sebelah utara Keraton Cirebon, di kabarnya ini Mas Yan, di sebelah utara Keraton Cirebon itu ada perkampungan Tionghoa, perkampungan Cina, dan juga perkampungan Arab. Nah, ketika sekarang kita masih membuktikan, ternyata benar adanya kan Mas Yan ya? Di sebelah utara Keraton Cirebon, khususnya Keraton Kanoman itu ada pecinan dan juga ada panjunan kampung Arab itu. Nah, itu yang 1500-an. Nah, lompat lagi Mas Yan. Karena kita mencari jejak di dunia ya. Lompat lagi sampai 1200-an. Nanti kita akan ketemu dengan ekspedisi pelayarannya Laksamana Cheng Ho.
0: Oh, iya, iya.
1: Nah, Cheng Ho ini di sekitaran 1200-an itu memang dalam rute perjalanannya beliau tidak akan mampir ke Cirebon, Mas Yan. Karena di tour leadernya ya di buku apa perjalanannya itu misalnya dari Banten, Sunda Kelapa, terus nanti ke Semarang, Mas Yan. Tapi di tengah perjalanan ini beliau beserta armadanya itu ternyata membutuhkan tambahan logistik. air bersih dan sebagainya gitu, Mas Yan. Yeah, yeah. Sehingga beliau dengan apa belasan ribu ABK-nya, apa dengan puluhan kapalnya itu kemudian singgah di salah satu tempat yang oleh sekretarisnya itu dicatat. Nah, penandanya di situ ada Gunung Srandil gitu maksudnya. Dari Gunung Srandil. Nah, Gunung Srandil itu kan sekitar Desa Muara, Mas Yan. Desa Muara. Nah, kemudian dalam catatan ini Cheng Ho besar rombongan ini menganggap bahwa atau menyebut Cirebon itu dengan satu istilah yang unik, Mas Yan. Menyebutnya itu Ching Liwen. Nah, Ching Liwen atau dalam bahasa anak-anak muda sekarang itu Palu Gada, Mas Yan. Jadi apa yang lu mau, gua ada. Jadi di era itu bisa dibayangkan Cirebon kedatangan belasan ribu orang, ya Mas Yan. Ratusan, puluhan atau ratusan kapal dan bisa melayani, Mas Yan. Bisa melayani. Jadi kalau kita apa menganalogikan dengan kondisi sekarang, berapa apa donggangan nasi jamblang ya, atau berapa nasi lengko atau apa yang kita untuk memenuhi kebutuhan armada Cheng Ho yang singgah itu. Makanya dalam catatannya itu mereka menyebutnya bahwa kita ini Ching Liwen. Bukan Cirebon, masih nama Cirebonnya belum disebut, ya, yang ada di catatan mereka Ching Liwen. Artinya kabar tentang Cirebon ya di masa lalu, yang kemudian ada interaksi dengan masyarakat Tionghoa. Nah, itu di saat ekspedisi perjalanan sutranya Cheng Ho juga terjadi, Mas Yan. Nah, kita kembali, Mas Yan. Setelah Cheng Ho berangkat lagi, ada ABK-ABK-nya yang kemudian tidak ikut, Mas Yan. Tidak ikut dan kemudian kawin-mawin dengan warga pribumi ya di sini. Nah, itu kemudian melahirkan salah satu komunitas yang sekarang kalau secara geografis disebut dengan Kapetakan. Nah, Kapetakan. Nah, kenapa Kapetakan ini saya mengatakan ada juga hubungannya dengan Laksamana Cheng Ho? Karena ABK-ABK-nya Cheng Ho yang kemudian menikah dengan warga setempat akhirnya melahirkan generasi baru yang kulitnya itu putih-putih, Mas Yan. Jadi hasil perkawinan dengan masyarakat yang waktu itu kulitnya putih-putih. Namun dalam perjalanan sejarah ada hal-hal yang memang itu menjadi sesuatu atau catatan tersendiri. Nah, komunitas masyarakat Petakan yang kulitnya putih-putih ini kemudian tidak menggenerasi, akhirnya hanya sampai pada periode itu. Nah, sampai kemudian lanjut ke sekarang, ya Mas Yan ya, tentunya sebaran ataupun artefaknya seperti ditemukannya banyak bong Cina, ya makam-makam Tionghoa di beberapa desa yang ada di wilayah Cirebon. Di Pabuaran ataupun di Palimanan juga ada dan sebagainya. Itulah yang menjadi penanda kehadiran masyarakat Tionghoa di Cirebon. Nah, yang juga menarik laginya keberadaan beliau ini adalah sebelum adanya Cirebon, komunitas masyarakat Tionghoa ini ternyata karena ekspedisi mereka ini menggunakan jalur sungai, maka kota Jamblang termasuk menjadi destinasi, Mas Yan.
0: Oh iya iya iya.
1: Destinasi dan ini akhirnya berpengaruh pula pada teknologi ataupun pengetahuan tradisionalnya mereka. Sehingga kita pun akhirnya merasakan dan bisa membuktikan bahwa emas atau logam mulia oleh masyarakat Jamblang bisa dikondisikannya. Yeah. Dari 24 karat bisa berapa karat sehingga bisa dimiliki.
0: Iya iya.
1: Kalau barang-barang abangan ini Jadi artinya termasuk nasi jamblang juga itu adalah salah satu kontribusi dari seorang ibu Tionghoa yang prihatin terhadap para pekerja yang saat itu membangun jalan pos Anyar Panarukan yang melewati Jamblang. Di era-era 70-an mungkin di Cirebon ada atlet-atlet bulu tangkis. Ada Om Cuncun apa dan sebagainya yang juga kemudian populer. Begitu pula di dunia seninya. Banyak, Mas Yan. Jadi itu sekedar catatan awalnya, Mas Yan. Dan ini dihadirkan dalam rangka juga membuktikan kepada semua bahwa Cirebon memang sejak dulu bersaudara dengan siapapun. Itu Mas Yan.
0: Baik, intinya tadi terkait dengan kedatangan dari katakanlah saudagar-saudagar atau toke-toke gitu ya dari Cina itu memang disambut dengan baik ya Kang Bar di Cirebon gitu
1: Kang Bar. Betul Mas Yan.
0: Ya di apa tadi sebelum Cirebon itu Kang Bar namanya?
1: Cingliwen.
0: Nah itu kan.
1: Cingliwen.
0: Masyarakat di Cingliwen ini memang menyambut dengan baik kan gitu Kang Pak. Tidak ada.
1: Betul.
0: Ah ini dari mana gitu apa tidak memandang sesuatu hal yang berdasarkan atas kepentingan apa ya ibaratnya kepentingan. Tapi memang ya sudah terkenal karena memang masyarakat Cirebon khususnya mempunyai keramah tamahan dan lain sebagainya gitu ya Kang Bar. Nah, seperti apa cerita terkait dengan hal ini Kang Bar? Menurut Kang Bar silakan.
1: Baik, masyarakat pribumi atau masyarakat lokal saat itu sangat juga apa baik menyambut kedatangan rombongan Cengho ini Mas Yan. Karena di kitanya juga ada kerajaan, Mas Yan.
0: Ya, betul.
1: Di kitanya ada kerajaan.

0: mirip dengan Singapura dan Cirebon.
1: Oke, okay, iya, iya.
0: Cuma mungkin kalau dalam bahasa gurau, Cibaya aja, wara-wara.
1: Singapura. Ya, berarti intinya kebudayaan tersebut memang sudah berpadu padan dengan masyarakat kita ya, Ngabar ya, sehingga muncul.
0: Betul.
1: Di pinggir-pinggir spesial ada kelenteng, ada vihara dan lain sebagainya, ya. Itu memang peninggalan dari masa lalu antara perpaduan budaya lokal dan budaya Cina. Kemudian ada Cina gitu ya, Ngabar ya. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Baik. Nah, sekarang ini kan juga ada sudah berlalu kayaknya kan ya, sampai berapa hari, tanggal 22 sampai tanggal berapa gitu ya. Itu kan ada pecinan di daerah pecinan gitu kan ya. Saya melihat memang ramai gitu gambar. Ada makanan-makanan yeah. yang memang gitu. Nah, ini kan terkait dengan tadi ada makanan dan sebagainya gitu gambar. Ya, ini kan jejak Tionghoa-nya juga yang kita bahas pada malam hari ini juga nampaknya juga sudah berakar di daerah tersebut. Apakah memang, mohon maaf kabar, kalau berkata, apakah ada inklusivitas inklusivitas terkait dengan orang-orang dalam tanda kutip gitu ya kabar, dalam tanda kutip kayak misalkan kayak dari Pecinan, kemudian di Jamblang juga kan gitu kabar. Nah, itu kan orang-orang Cina ataupun orang-orang yang datang dari katakanlah tokoh-tokoh ke sana itu memang sudah memilih tempat yang katakanlah boleh dibilang strategis lah, katakanlah begitu ya kabar ya. Apakah ini model pola pikirnya ini memang sudah dalam tanda kutip up to date pada masa itu ya, kabar boleh diceritakan ya, kabar.
0: Jadi saya menduga bahwa masyarakat Tionghoa dalam proses perjalanannya hingga sekarang di Cirebon itu kan mereka kuat dalam ekonomi, mas.
1: Oke, okay, betul.
0: Nah, kita tahu bahwa kalau sudah ngomongin ekonomi. Salah satu pintu masuk yang itu kemudian bisa membuat siapapun adanya sukses ya berdagang, mas ya.
1: Oke, okay, betul.
0: Ya kan, nah, saudara-saudara kita masyarakat Tionghoa itu termasuk telaten dagang, mas ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi apa kalau bahasa guru tuh kacek mangatus deh, gak disabari.
1: Bener.
0: Tidak kemudian gaya hidupnya berubah, ya kan? Ya, dapat untung besar atau dapat untung kecil itu tetap dalam kalau pakai aqualizer kan itu kontrolnya tetap jalan.
1: Iya.
0: Tetap.
1: Kalau bahasa kita sih asal mayang lah gitu ya, Mar.
0: Oh, asal mayang betul mas ya. Nah, ini yang artinya terjadi dan itu pun juga akhirnya mempengaruhi produk-produknya, mas ya. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada kecap ya, bakso, mie, mian dan semua itu kan diduga adalah sambungannya dengan kehadiran masyarakat Tionghoa yang ada di sini.
1: Oke. Okay.
0: Dan itulah yang kemudian ketika terjadi proses pembaurannya, terjadi persaudaraan, apakah pernikahan ataupun apa dan sebagainya, akhirnya kita tahu bahwa saudara kita masyarakat Tionghoa yang Cirebon, yang ngomong Cirebon, mas Ian.
1: Iya.
0: Ya kan? Saudara-saudara kita masyarakat Tionghoa yang ada di Kuningan yang ngomong Sunda. Jadi karakter ini yang kemudian di samping mereka juga rajin dagang. Nah, kalau sudah rajin dagang kan bahasa orang tuanya kan akhirnya bisa umpul-umpul, mas ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ketika bisa umpul-umpul akhirnya bisa beli rumah ya, bisa beli tanah dan dan akhirnya ekonominya menjadi kuat. Ya. Itu mas Ian.
1: Ya, tapi intinya kalau misalkan katakanlah tadi yang saya katakan bahwa ada daerah-daerah tertentu ya kabar mungkin yang dalam tanda kutip mungkin dikuasai oleh pihak ataupun oleh bangsa turunan Cina lah, katakanlah begitu ya kabar. Kan?
0: Ya,
1: ada misalkan kayak di daerah Pasuketan dan sebagainya, itu semua kan hampir memang ada bangsa ataupun turunan lainnya, tapi juga kan hampir semuanya dikuasai. Kalau yang di daerah, katakanlah di daerah Panjunan, itu kan ada bangsa ataupun turunan dari bangsa lain gitu,
0: Arab
1: ya. Gitu. Nah, itu kan kayaknya sudah diplot dengan sedemikian berupa gitu kan, Ber ya. Nah, kalau di Jamblang gitu,
0: mungkin kalau bahasa sederhananya memang wis takdir
1: itu.
0: Walaupun prosesnya maksudnya. Kenapa jalan-jalan protokol yang ada di apakah misalnya Karangpetan, Pekiringan ataupun Pasuketan ya. Itu balik lagi ketika kekuatan ekonomi menjadi pintu masuk.
1: Iya, betul.
0: Nah,

0: Seperti yang disampaikan oleh Tom Pires bahwa di sebelah utara Keraton Cirebon, khususnya Kanoman, itu kan ada perkampungan Arab dan perkampungan Cina, ya misalnya. Nah, tanah-tanah yang ada di Jalan Pasuketan atau Karanggetas itu kan beririsan dengan kampung Arab tuh Mas ya. Ya. Nah, ceritanya karena saudara-saudara kita masyarakat Tionghoanya ini misalnya memilih profesi sebagai pedagang ya, akhirnya butuh tempat Mas ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, butuh tempat, akhirnya mereka menyewa ya. Nah, cuma menyewanya itu luar biasa, sampai ada yang 20 tahun, 30 tahun.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi menyewa ke apa? Masyarakat Arab gitu tuh, Mas Jan.
1: Iya, iya.
0: Kalau bahasa orang apa nenek saya tuan-tuannya.
1: Tuan-tuan.
0: Ke tuan-tuan Arab itu menyewa. Nah, cuma karena sewanya lama dan kemudian ketika sewa lama itu sang penyewa para pedagang dari Tiongkok ini misalnya membuat bangunan yang permanen dan sebagainya, dan pihak yang menyewakan ternyata sering dengan kebutuhan ekonomi maksudnya.
1: Ya.
0: Ada yang kemudian akhirnya melepas, menjual dan sebagainya, akhirnya berganti kepemilikan.
1: Iya.
0: Yang tadinya kawasan itu milik saudara kita masyarakat Arab, tapi kemudian berganti menjadi masyarakat Tionghoa.
1: Okay.
0: Itu maksudnya. Ya.
1: Ini juga ada pertanyaan yang kabar terkait dengan generasi muda dari Mas Teo dari Magelang. Terima kasih Mas Teo dari Magelang.
0: Oh iya, penuhun Pak Teo.
1: Ya, di Magelang, Jawa Tengah. Mau bertanya nih Kang Akbar, bagaimana generasi muda Tionghoa di Cirebon saat ini memandang dan melestarikan warisan leluhur mereka, alias leluhur Tionghoa mereka, begitu Kang Akbar. Nah, seperti apa sekarang? Mungkin bisa dipadupadankan ya Akbar dengan budaya kita.
0: Sepanjang maturnuun sangat Pak Teo di Magelang ya Mas Gan ya. Sepanjang yang saya paham gitu, karena beberapa nama semoga sehat, misalnya kayak Ko Richard,
1: ya, Ko Richard.
0: Kemudian Ko Jeremy, banyak masih nama-nama teman-teman saya apa aktivis-aktivis Tionghoa dan misalnya di urusan apa seni budaya dan sebagainya. Jadi mereka-mereka pada bersemangat. Tetapi mereka pun ada di antaranya seiring dengan apa komitmen dengan keluarga dan sebagainya. Ada juga misalnya yang kekeh fokus sekolah Mas ya. Kekeh sekolah. Jadi tahu-tahu misalnya kita dengar ada mahasiswa Indonesia keturunan Tionghoa ada di Jerman ya.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Oh, ternyata wong Kanoman Mas.
1: Benar. Wong Jerman lah ya.
0: Iya, saudara-saudara kita masyarakat Tionghoa yang rajin belajar ke luar negeri itu juga tidak sedikit Mas, okay. Banyak. Itu.
1: Baik. Itu Mas Teo pokoknya generasi muda Tionghoa saat ini memang sangat anu sekali ya memandang dan melestarikan ini, tetap melestarikan budaya warisan mereka ya Kang. Terus
0: buktinya dan ada menariknya juga Mas ya. Jadi kita dari dulu mungkin diajarkan apa toleransi, harmoni atau moderasi pakai bahasa sekarang ya Mas ya. Itu sejak lahir, sejak dulu sudah diajarkan itu. Makanya di salah satu sanggar seni barongsai maksudnya yang latihannya itu di apa di Vihara Dewi Welas Asih di apa di jalan dekat pelabuhan itu Mas Jan. Itu yang saya lihat ada yang menarik Mas Jan. Misalnya guru-gurunya itu ternyata walaupun Tionghoa tapi agamanya Katolik, Kristen misalnya gitu maksudnya. Nah kemudian yang berlatihnya masyarakat remaja-remaja Muslim.
1: Iya, betul, banyak.
0: Remaja-remaja Muslim ada yang tapi ya pengurusnya misalnya karena Vira Ulasasi kan Buddhis maksudnya.
1: Iya.
0: Jadi bisa dibayangkan tiga agama bertemu, dipersatukan oleh barongsai.
1: Siap, betul. Dan itu memang kenyataan itu. Seperti itu ya Kang Bar, bahwa di Cirebon
0: betul,
1: ini memang, ya memang sudah sepantasnya menjadi kiblat ataupun menjadi acuan bagi keberanekaragaman agama, kemudian keberpadupaduan agama dan lain sebagainya. Ini memang Cirebon ini menjadi katakanlah menjadi kalau boleh dibilang ini menjadi ya induk dari pelajaran segala apa seperti tadi ya Kang Akbar ya, solidaritas dan sebagainya, kemudian semuanya lah gitu ya. Dan ini Cirebon memang bukan kaleng-kaleng sih sebenarnya, Kang Akbar tadi sudah membuktikan gitu Kang Akbar. Okay. Ini ada dari Ibu Sari dari Kedawung nih Kang Akbar. Assalamualaikum, lama nggak berjumpa. Mas Pian sama Mas Akbar katanya. Alhamdulillah Bu, mumpung ketemu nih sama Kang Akbar. Mau bertanya Kang Akbar, nah zamannya waktu zaman Sunan Gunung Jati itu kan ada istrinya yang juga turunan Tionghoa. Ini ketemunya di mana? Atau memang menjadi perjalanan spiritual sendiri bagi bagi Sunan Gunung Jati? Atau memang ya kalau kata Kang Akbar sih memang takdirnya ya itu yang takdirnya. Ya. Nah ini seperti itu, boleh diceritakan Kang Akbar, saya menyimak dengan baik katanya, silakan. Ibu Sari dari Kedawung, terima kasih. Lama katanya enggak berjumpa dengan kita.
0: Baik. Matur nuwun sangat Ibu Sari, yang jelas Kanjeng Gusti Sinuhun Sayyidina Syekh Syarif Hidayatullah dan Putri Tan Ong Tinyu atau Putri Ong Tin. Itu ketemunya bukan di media sosial, Ibu.
1: Oh iya.
0: Okay. Yang satu di Cirebon, yang satu di luar negeri kan. Ya, betul, kalau sekarang kan medsos ya. Yang mempertemukannya ya. Jadi beliau-beliau ketemunya bukan di apa? Langsung di kampung halamannya Ong Tinya.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi ketika ada muhibah dakwah ya, kalau Sunan Gunung Jati itu kan juru dakwah Mas ya.
1: Iya.
0: Dan berkeliling kemana-mana kan sampai ke apa negeri Cina misalnya Nah ketika di sana pertama ketemunya itu. Walaupun kalau kemudian kita mengacu ke kisah Babat ya, otomatis ada kisah-kisah dramatiknya ya Mas Yan ya. Kisah-kisah dramatiknya, singkat cerita misalnya tiba-tiba sang ayahandanya Putra Ong Tin ini menguji apakah benar Sunan Gunung Jati itu memiliki kecakapan atau keilmuan yang mumpuni. Kalau bahasa sekarang apakah masuk dalam kategori masalah intelek atau tidak. Nah tiba-tiba sang Putri Ong Tinnya itu disetting seolah-olah sedang hamil Mas Jan. Disetting seolah sedang hamil dengan menyimpan bokor di dalam perutnya. Di dalam bajunya kan bajunya, jadi betul, seperti orang hamil. Lalu sang ayahandanya bertanya ke Sunan Gunung Jati, kondisi anak saya bagaimana Tuan kan misalnya gitu Mas Jan. Oh yang mulia aja ke raja Mas Jan. Oh yang mulia maaf, putri bapak atau putri yang mulia itu
1: ya, sudah hamil.
0: Sebetulnya sedang hamil kan gitu. Sedang hamil. Nah sang raja kan karena itu konon mencoba
1: ya.
0: Tiba-tiba menganggap wah berarti bukan ini nih apa bukan kelas ini ada bohong kan gitu ya.
1: Tukang bohong
0: ilmunya enggak ada.
1: Apa? Iya, tukang bohong
0: gitu. Berarti tamu tuh ilmunya enggak ada itu bohong itu.
1: Betul.
0: Tapi kemudian ketika Sunan Gunung Jati pulang dan tiba-tiba memang Putri Ong Tinya ternyata sedang hamil beneran.
1: Iya.
0: Nah, kalau saya menduga Sunan Gunung Jati sebetulnya dengan Putri Ong Tin mungkin sudah menikah di sana Mas ya. Sudah menikah. Nah, lantas kemudian Putri Ong Tin ketika Sunan Gunung Jatinya pulang ke Jawa ya ke Cirebon, beliaunya mengejar dengan membawa ada yang menyebut 3, ada yang membawa 7 gitu kapal Mas ya, berangkat ke tanah Jawa ke Cirebon. Nah, sesampainya di Cirebon ternyata Sunan Gunung Jatinya sedang ada di Luragung Mas Yan. Ya, di Luragung. Tapi yang jelas bukan pakai bus ya. ke Luragungnya. Nah, turun Jakarta langsung pakai Luragung ke apa?
1: Ke Kuningan. Pakai bus.
0: Nah, ekspedisi yang dilakukan oleh Putri Ong Tin itu ekspedisi sungai.
1: Okay.
0: Jadi beliau masuk dari Sungai Cisanggarung di Losari, Mas Ian. Masuk ke dari Losari menyelusuri apa, masuk ke apa, Astana Langgar, ke Ciledug, ke Cidahu, sampai ke Luragung. Nah, Sunan Gunung Jatinya sedang berada di Luragung, sedang apa, kunjungan atau soan ke Ki Gede Luragung. Nah, saat itu Luragung juga sebetulnya secara agama belum Muslim, Mas Rian. Karena Ki Gede Luragung itu saat itu wilayah Luragung ini adalah pusat kajian Buddha Mahayana. Nah, setelah Palembang runtuh, orang kalau belajar Buddha itu ke Luragung, Mas ya. Jadi artinya kembali bahwa kita tahu bahwa agama Buddha sendiri kan ada yang Mahayana, ada yang juga yang Theravada, artinya ada yang jalurnya ke India, ada yang jalurnya ke Tiongkok. Nah, kan gitu, Mas. Apa cirinya di jubahnya, ada yang jubahnya abu-abu, ada yang jubahnya kuning. Jadi itu jejaknya, Mas Ian.
1: Baik. Ini cerita-cerita seperti ini sebenarnya ya pendengar ya, yang tidak didapat dari narasumber lain ini, cerita-cerita seperti ini. Saya juga kalau diceritakan oleh Pak Akbar semalam suntuk mah ayo-ayo aja nih, enak ini ya. Tapi belum sempat ngundang Kang Akbar lagi nih ya, kapan ya, nanti Kang Akbar ya. Baik pendengar, silakan Anda bisa berinteraktif bersama kami melalui line WA kami di 081324951935 dan juga di 02314894932 sekali lagi di 02318493259. Kita masih bersama Kang Akbaruddin Syuto yang akan bersama kita hingga beberapa hari ke depan pukul 21 dalam tema Jejak Tionghoa di Cirebon. Sekali lagi terima kasih buat Mas Teo di Magelang. Terima kasih Mas. Nah kalau Mas Teo coba ke Cirebon, coba deh Mas Teo ya, nanti saya antar deh di namanya di Vihara Walasasi ya, Kang Akbar ya.
0: Iya betul. Ya.
1: Nanti bisa melihat keberagaman agama, keberagaman warna kulit lah katakanlah begitu ya, Kang Akbar ya. Dan untuk keberagaman lainnya pasti menjadi satu di Cirebon gitu, Kang Akbar ya.
0: Di Cirebon.
1: Dan mangga nanti Kang Teo dari Magelang bisa turun langsung di terminal lah, deh. Nanti ngubungi saya nggak apa-apa deh. Antar. Mas Teo, terima kasih sekali lagi. Dan juga Ibu Sari, terima kasih. Sekarang Ibu Retno dari Perum. Assalamualaikum,
0: Pak Akbar. Waalaikumsalam, Ibu.
1: Lama gak berjumpa sama Mas Wian dan Kang Akbar katanya. Iya. Dan semoga sehat selalu berdua dan juga para pendengar semuanya. Yang ingin ditanyakan terkait dengan Jejak Tionghoa juga nih, Kang Akbar. Berbagai makanan dan juga tadi ada yang sebut tersebut ada sega jamblang. Nah kalau sega jamblang biasanya kan menurut banyak cerita itu adalah sangunya orang yang bekerja di pembuatan jalan katanya kan gitu, Kang.
0: Jalan.
1: Apakah juga masih ada sangkut pautnya dengan warga keturunan Tionghoa yang mungkin juga masaknya dan lain sebagainya gitu, Kang Akbar? Apakah ini memang kalau sega jamblang, kalau zaman sekarang kan mungkin dari orang-orang Jamblang katanya gitu, Kang Akbar, dari orang Jamblang yang asli Jamblang. Apakah zaman dulu ada jejakkah di masakan nasi Jamblang dari orang-orang Tionghoa katanya begitu, Kang Akbar? Mangga, Kang Akbar. Dari Ibu Retno, terima kasih Ibu Retno. Silakan.
0: Terima kasih untuk Ibu Retno. Jadi betul jejaknya ada, Mas Ian. Pernah ada riset yang kemudian ketemu misalnya keturunannya ada gitu kan. Jadi memang taci yang yang berinisiatif sedekah ya, Mas Ian ya. Yang ketika terjadi proyek pembuatan jalan pos ya, waktu era Denles. Dari Anyer sampai ke Penarukan. Dan si tacinya ini beliaunya prihatin, Mas Ian. Prihatin kepada para pekerjanya sehingga artinya menyumbang ya, ibarat menyumbang. Dan sang taci ini suaminya juga seorang Muslim, Mas Ian. Seorang Muslim ya, dan menyumbang. Nah ya memang kalau bicara apa, packagingnya itu ya, nasi jamblang.
1: Nasi jamblang ya.
0: Daun jati. Kan dibungkusnya kan pakai daun jati, Mas ya. Nah itu kan awet ya nasi itu ya. Nggak bau gitu tuh, Mas ya. Jadi awet dibungkus pakai daun jati dan lauk pauknya pun sederhana kan, sambal diwincuk kecil ya, kemudian ada apa? Ada panjelannya, ya, ada tempe, ada apa yang sederhana.
1: Yang originalnya kayak gitu ya.
0: Yang original. Kalau yang sekarang ya, sih sekarang sesuai dengan perkembangan. Wah,
1: perkembangan, bener kabar.
0: Oh, perkembangan. Okay. Tetapi yang menjadi menarik perkembangan hampir lebih dari 27 item menu nasi jamblang saja maksudnya di mejanya, di jongkonya itu. Itu pun juga didukung oleh pengaruh pengaruh keberagaman. Maksudnya pengaruh keberagaman begini. Mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Eropa, orang India, orang Arab ya. Itu kalau duduk bareng di warung nasi jamblang itu akur, Mas Jan. Ini bahasa saya ya. Kenapa akur ya? Orang Sunda kan doyan pepes-pepesan tuh maksudnya.
1: Ada.
0: Ada kan di jamblang pepes gitu kan.
1: Betul.
0: Orang Eropanya doyan bistik ya, daging-dagingan. Tinggal milih baik kan, daging ayam atau daging sapi kan gitu ya. Ada. Nah, orang Jawanya misalnya suka lauk yang agak manis gitu, kayak orek-orek apanya kan ada, Mas Jan.
1: Iya, betul.
0: Jadi semua etnis tuh kalau sudah nongkrong di nasi jamblang bisa makan semua itu, Mas Jan. Bisa ketemu dengan menu khas di kampung halamannya. Nah, itu, Mas Jan.
1: Baik. Ini juga ada Mas Jai yang menanyakan. Mas Jai dari Plumbon. Terima kasih, Mas Jai. Assalamualaikum, Kang. Saya mendengarkan terus, tapi baru kali ini masuk katanya. Oke. Okay. Terima kasih, Kang Jai, sudah bersama dari Cirebon. Yang ingin saya tanyakan kabar terkait dengan kiprah. Mungkin banyak sekali kiprah dari masyarakat Tionghoa untuk kemerdekaan RI juga tidak boleh dipandang sebelah mata, katanya begitu ya, kabar. Nah, ini terkait dengan ini Cirebon seperti apakah zaman kemerdekaan terkait dengan warga masyarakatnya yang mungkin sudah banyak warga Tionghoanya, apakah juga ikut berperan dalam kemerdekaan RI katanya khusus di Cirebon katanya gitu, kabar. Maka, kabar. Terima kasih, Bang Jai.
0: Jadi kalau kembali kita memberikan penilaian atau membaca ulang peran dari saudara-saudara kita sesama warga bangsa ya, Mas Jan. Jadi kita harus proporsional, Mas Jan. Membacanya harus sportif dan tidak dibarengi ada sisipan-sisipan asumsi atau pikiran-pikiran yang aneh kan itu. Artinya kalau boleh saya memandang ketika membaca etnisitas ya, maksudnya. Jadi apalagi misalnya ketika bicara perang kemerdekaan kan gitu, Mas Jan. Atau kemerdekaan atau pra kemerdekaan misalnya. Pejuang-pejuang kita ini itu sesama warga bangsa itu juga ada dari beragam etnis, Mas Jan.
1: Iya, siap.
0: Ya ada dari beragam etnis. Nah, kalaupun kemudian misalnya ada hal-hal yang tiba-tiba menjadi kontraproduktif kan gitu ya. Nah, misalnya ada yang kemudian dianggap menjadi kolaborator company ya. Atau bahasa sakleknya menjadi pengkhianat kan gitu, Mas Jan. Balaan jebari bari penjajah kan misalnya kan gitu, Mas Jan. Nah, kalau judulnya hal-hal yang negatif begini, itu di semua etnis dan semua bangsa juga ada, Mas Jan.
1: Betul ya.
0: Ada.
1: Ya.
0: Jadi Kang Arane wong nakal ta wong badeg.
1: Iya. Tidak satu
0: etnis itu aja. Jadi agaknya pangapunten gitu, cara baca kita harus seperti itu.
1: Betul.
0: Leres. Lawong di dalam sejarah dakwah aja ada Abu Jahal kan, Mas Jan.
1: Iya, betul.
0: Nah, artinya kalau sekedar analogi, kalau saja Abu Jahal hidup sampai dengan sekarang, mungkin kostumnya kayak orang-orang yang kita hormati kan gitu, Mas Jan. Karena tampilannya kan tampilan timur tengahan kan, India juga dress code-nya kostumnya apa. Jadi sebetulnya seperti itu
1: Mas Jai.
0: Siapa, Mas Jan?
1: Bang Jai dari Plumbon.
0: Bang Jai dari. Jadi secara personal beberapa gedung yang ada yang kemudian digunakan untuk apa asrama dan sebagainya itu juga milik saudara-saudara kita. Ada yang juga milik orang-orang Tionghoa. Okay, itu, Mas Jan.
1: Baik. Sekali lagi terima kasih Bang Jai. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Kang Akbar terkait dengan Ya banyak, jadi tidak satu etnis saja ya, Kang Akbar ya, terkait ya, betul, dengan ya perannya ataupun juga terkait dengan berbagai hal terkait dengan kemerdekaan RI, banyak sekali tentunya yeah. warga ataupun juga terkait dengan etnis-etnis ya, kalau boleh dibilang secara umumnya ya, semua etnis juga ikut memperjuangkan kemerdekaan yang ada di Cirebon, katakanlah begitulah kan gitu ya Akbar ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bang Jai sudah bersama RRI Cirebon untuk kesempatan malam hari ini bersama kami dalam rangkaian Macapat bersama Kang Barudin Yuto dengan tema Jejak Tionghoa di Cirebon. Tapi saya masih mengulik terkait dengan orang-orang yang ada di seputaran katakanlah apa ya yang saya tadi kata pecinan gitu Kang Bar. Pecinan dan sebagainya. Ada yang saya tanyakan di Jamblang nih kabar. Ini Jamblang kan juga ada.
0: Jamblang, ya,
1: di Jamblang itu kan juga banyak yang ya, warga keturunan Tionghoa katakanlah begitu gitu kan. Tapi sekarang mungkin karena mungkin juga masih banyak, saya masih ingat dengan ada bulu tangkis lah katakanlah, ada cun-cun katanya kan gitu. Saya pernah ke Nyenar di ini ada cun-cun katanya, tapi saya sudah lupa mungkin.
0: Oh, di Karangkertas ya maksudnya.
1: Ada di Karangkertas dan juga ada di Jamblang juga katanya gitu, ada kabar ya pas daerah sebelum Serang itu katanya sebelah kanan kalau dari dulu sebelah kanan itu, kalau dari arah Palimanan sebelah kanan kabar, kalau dari arah sini sebelah kiri sebelum patung apa ya, patung Serang itu kabar. Nah, di situ
0: ya,
1: ini
0: Serang,
1: ini turunan ya, ini cun-cun katanya, atau malah cun-cunnya atau siapa gitu. Nah, intinya kemarin yang saya tanyakan terkait dengan jejak-jejak di Cirebon gitu gambar. Saya pernah juga ada vihara juga yang di sana gambar ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kan banyak tuh kabar ada kota-kota tua yang diberdayakan, katakanlah gitu ya, gambar, ataupun direvitalisasi terkait dulu juga pernah Cirebon juga ada konon katanya mau merevitalisasi kota tua Cirebon katakanlah untuk berbagai tujuan-tujuan dan juga Jamblang, tapi sekarang mungkin hanya sebatas ini aja. Tapi saya yakin masih banyak sih ya kabar ya peninggalan di Jamblang itu, yang saya tahu itu ada rumah yang mungkin legend lah katakanlah gitu ya, yang
0: ya, ada rumah ada tuanya rumah, juga ya,
1: ada rumah tuanya itu.
0: Ada kelenteng Jamblang yang bersejarah juga.
1: Iya, ada kelenteng masuk kan itu kabar, kelenteng Jamblang itu ya.
0: Betul.
1: Nah, yang saya tanyakan terkait dengan ini tapi tidak begitu kelihatan ya kabar.
0: Betul, apa? Karena masuk ke dalam
1: maksudnya. Iya. Maksud saya tidak begitu kelihatan terkait dengan berbagai hal kegiatan dari para warga Tionghoa di sana gitu Kang Akbar. Nah, menurut Kang Akbar sendiri, atau memang beda dengan di Cirebon gitu ya? Ada
0: kalau saya membacanya begini Mas ya. Siap. Jadi Jamblang itu kan memang secara historis menjadi penanda bagaimana saudara-saudara masyarakat Tionghoa juga seiring dengan dinamikanya mereka berkiprah juga.
1: Okay.
0: Nah, Jamblang itu kan pinggir sungai Mas ya.
1: Iya, leres.
0: Pinggir sungai dan kita tahu ekspedisi atau alat transportasi yang dulu populer di kita. Itu ekspedisi sungai Mas ya.
1: Oke, okay. Oke.
0: Nah, Sungai Jamblang itu nanti kalau ke utara itu bisa nyampe Bondet Mas Yan.
1: Iya, laut lah ya.
0: Bisa sampai muara. Nah, Bondet itu sendiri artinya sodetan. Jadi kanal baru, Bondet itu kali baru Mas Yan sebetulnya kalau betul. Cara di Sukalilanya tuh.
1: Okay.
0: Nah, nyodetnya itu pemerintah kolonial sejak di Jamblang.
1: Oke.
0: Artinya kalau kali Jamblang itu tidak disodet, maka resikonya wilayah utara Cirebon itu banjir Mas Yan.
1: Betul.
0: Nah, Belanda lu semikiri mengkonon.
1: Kita ya baru-baru mikirin mengkonon ya, Mar.
0: Makanya dibuatlah sodetan yang ya makanya kita taunya Bondet ya kalau di utara kan ya.
1: Iya, betul.
0: Lewat kali Bondet Durung gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Padahal itu sodetan Mas ya.
1: Iya.
0: Dan ujungnya tuh masih ada di wilayah dekat Jamblang itu masih ada. Nah, transportasi menggunakan sungai. Nah, termasuk menariknya lagi dengan kelenteng, ya, kelenteng Jamblang. Ini kelenteng Jamblang juga bersinggungan dengan masjid negaranya Cirebon waktu itu, Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Karena ada salah satu bagian di ruangan di kelenteng Jamblang itu yang kayunya itu hadiah dari Sunan Gunung Jati waktu sedang membangun Masjid Agung Sangkutarasa. Okay, okay. Jadi sampai segitunya artinya bertoleransi atau bersaudaranya sesama warga bangsa saat itu ya maksudnya. Yeah, yeah. Sesama apa? Sesama manusia kan itu ya. Kalau bicara agama berbeda itu kan urusannya dengan Tuhan yang kita juga nggak tahu kan.
1: Nafsi-nafsi lah gitu ya.
0: Itu maksudnya. Okay. Ya.
1: Baik, intinya tadi juga dikatakan bahwa kalau zaman sekarang kan rada aneh gitu kabar. Rada aneh gini. Kalau kita katakanlah nyumbang kayu ke pembangunan peribadatan selain agama kita kayaknya aneh gitu ya. Tapi kan Sunan Gunung Jati sebenarnya sudah mencontohkan gitu ya kabar ya. Sunan Gunung Jati saja sudah mencontohkan, saya ini nyumbang gitu. Maksudnya kan katakanlah kalau bahasa kitanya kan nyumbang lah gitu atau membantu untuk mendirikan perumah peribadatan agama lain gitu. Itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Kanjeng Sunan sendiri kan kabar ya.
0: Iya.
1: Nah, sementara kitanya agak mikir-mikir juga ya kabar ya gitu.
0: Kalau tetapi kita, tentunya ditinjau latar belakangnya yang kemudian kita harus maklum juga Sunan Gunung Jatinya kan kepala negara Mas Ian.
1: Betul, iya. Betul.
0: Kepala negara yang artinya semua warga semua bangsa warganya. Yang ada di situ adalah anak-anaknya kan kalau warga bangsa kan apa kepala negara kan gitu. Jadi tidak ada yang didiskriminasi atau disepelekan.
1: Siap, gitu. Baik. Itu ya kabar ya. Oke, baik kabar. Iya. Kak Bos sudah 57 menit waktu kita. Nampaknya sudah tidak terasa. Tapi insya Allah nanti lain waktu kita bisa sambung lagi ya kabar ya untuk kesempatan
0: dalam
1: cepat. Apa yang bisa disampaikan kabar terkait dengan tema kita Jejak Tionghoa di Cirebon kabar? Mangga kabar, silakan.
0: Baik, yang jelas kami aturkan selamat dan semoga damai sejahtera selalu untuk saudara-saudara kita masyarakat Tionghoa yang ada di Cirebon. Wabil khusus juga kepada teman-teman di perhimpunan sosial marga Tionghoa Indonesia, Cirebon, PSMTI, juga buka teman-teman di Inti Cirebon maksudnya. Pokoknya seluruh komunitas masyarakat Tionghoa mangga sami-sami menjaga dan membangun Cirebon kan gitu maksudnya. Jadi wiswayae apa yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati diteruskan oleh kita semua. Mulasara dan semoga hidup kita semua berkah. Seperti itu Mas Yan.
1: Okay, terima baik. Kasih. Terima kasih Kang Bar sudah bersama pendengar RRI Cirebon sehat-sehat selalu Kang Bar ya. Dan nanti saya putarkan permintaan biasanya kalau lagunya Kang Bar ya Haji Abdul Ajid gitu. Oke, seperti Haji Abdul Ajid dan juga ini Pak salah satu pendengar kita juga yang sangat setia yaitu dari Perum Parkit Bapak Jayadi. Pak Jayadi beserta terima kasih ya sudah bersama RRI Cirebon untuk kesempatan malam hari ini dan kita akan putarkan permintaan lagu. Kalau ya saya ingatnya gitu ke Pak Jayadi, Mas nanti kalau terakhirnya biasa lagunya Abdul Aziz Salah Pecet atau apalah katanya gitu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Jayadi sudah bersama RRI Cirebon untuk kesempatan saya nyarinya bentar kabar. Tapi kita akhiri dulu ya kabar untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Macapat bersama Kang Akbar Rudin Sijipto untuk kesempatan malam hari ini dalam rangkaian Macapat dengan tema Jejak Tionghoa di Cirebon. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami malam hari ini. Semoga saja rangkaian lagu ataupun juga perjumpaan Anda bersama Kang Akbar untuk kesempatan malam hari ini ada satu yang tentunya juga bisa diambil hikmahnya tentunya, terutama keberkahan dari Cirebon yang tentunya juga sekali lagi untuk keberkahan dan juga kebersamaan dari berbagai etnis, berbagai agama yang ada di Cirebon. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bersama RRI Cirebon dalam rangkaian Macapat.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Anda masih akan terus bersama saya, Pian Lawan, sahabat dengar, di Ambil Pengarah Teknik Bung Obi yang akan menemani saya sampai nanti pukul 24 dalam Cirebon malam ini, pendengar. Ragam musik dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda bisa terus bersama kami untuk malam hari ini, pendengar, ya, hingga nanti pukul 22 sebelum Anda akan menyimak rangkaian acara kami selanjutnya, drama mini seri drama radio. Mini drama radio akan kami hadirkan untuk Anda bisa terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon. Satu informasi dari rri.co.id ini terkait dengan dan ini menjadi perbincangan hangat ya, pendengar, terkait dengan penggantian atau pergantian dari Kapolri Listio Sigit, kemudian diganti dengan Suyudi Aryo Seto yang jadi Kapolri, dan DPR sudah menyetujuinya terkait dengan calon tunggal dari Presiden Prabowo Subianto. Dan dari rri.co.id dikabarkan DPR RI menyetujui Komisaris Jenderal Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna ke-8 DPR RI di Komplek Parlemen pada hari Kamis ini, pendengar. Dan rapat paripurna mengambil keputusan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Ya, dan dengan persetujuan rapat paripurna tersebut, DPR menyetujui Suyudi Aryo Seto menggantikan Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Kamu tersebut ditetapkan setelah rangkaian proses uji kelayakan dan pengambilan keputusan dari DPR RI. Selamat untuk Pak Suyudi Aryo Seto menjadi Kapolri menggantikan Listio Sigit Prabowo, dan tentunya juga semoga saja Polri selalu dicintai oleh masyarakat. Begitu, pendengar.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Terima kasih pendengar, masih Anda akan simak ragam musik dan informasi. Yang satu ini pendengar, ini terkait dengan musik Kolintang. Dan rencananya, atau sudah pendengar ya, tanggal 1 Oktober ini pendengar, Kolintang Indonesia tampil di Paris, Prancis dengan membawakan repertoar lintas genre yang menggabungkan musik Prancis dan keroncong Indonesia. Wah, bagaimana ya perpaduan Kolintang Indonesia ini? Dan Kolintang Indonesia menyiapkan repertoar lintas genre untuk penampilan di Paris 1 Oktober ini. Dan komunis dan etnomusikolog Frankie Raden mengatakan Kolintang memiliki karakter fleksibel karena menggunakan tangga nada diatonis. Kondisi tersebut membuat Kolintang dapat memainkan berbagai jenis musik tanpa meninggalkan karakter permainan tradisinya. Kolintang sudah sampai Perancis Paris, saya dengar ya. Sementara saya belum. Tapi saya pernah tampil di Holland ya. Tebal Holland maksudnya. Terus aku masih bersama Anda.

0: kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ya pendengar, bagi Anda yang suka jamu, dan tentunya harus berbangga ya pendengar ya, bahwa jamu yang ada di Indonesia Tumbuh Herbal ini juga sudah diperingati ya, ada Hari Jamu Nasional. Dan Kepala Rumah Sakit Pusat Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan Markus Wibowo menilai peringatan Hari Jamu Nasional berwaktu lalu ini sebagai langkah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan herbal. Markus mengatakan momentum tersebut dapat menghidupkan kembali warisan kesehatan dan nenek moyang sekaligus menggerakkan pelaku usaha herbal. Dan menurutnya, gagasan tersebut perlu segera direkomendasikan kepada pemerintah agar dapat menjadi dasar pelaksanaan secara nasional.

Pendengar, kami akan segera bersama Anda dalam rangka mini drama radio yang akan kami hadirkan dari RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat Dikala Bencana.

0: Reno, kok mati lampu? Ih, sinyalnya juga tulisannya ini di layar, malah hilang total lagi. Aduh, gimana mau pesan makanan? Mana lapar banget lagi.
1: Tenang, Yan. Jangan teriak-teriak. Ini pemadaman total. Kayaknya ada pohon tumbang kena kabel utama.
0: Tapi skripsi aku di Google Drive, Kak. Belum di-download buat kerjain offline. Aduh, gimana nasibku ini?
2: Dian, jangan main HP terus. Simpan baterainya. Kita nggak tahu ini matinya sampai kapan. Air di tandon juga nggak bakal naik kalau mesin pompa mati.
0: Tapi Bu, kalau nggak ada internet, kita nggak tahu ada info apa di luar. Gimana kalau ada banjir?
1: Justru itu, di saat internet mati, jangan ngandelin medsos. Yan, ambilkan tas siaga bencana di lemari bawah tangga.
0: Tas apa? Yang warna oranye norak itu?
1: Ambil aja, sekarang. Bu, ibu duduk di kursi yang lebih tinggi ya. Takutnya air masuk ke teras. Reno cek radio dulu.
0: Ini tasnya, berat banget sih. Isinya apa aja? Batu.
1: Isinya senter, baterai cadangan, fluid, obat-obatan. Terus dokumen penting yang udah dilaminating. Sama, nah, ini dia.
3: Kami imbau warga sekitar bantaran sungai untuk tetap tenang. Petugas PLN sedang melakukan perbaikan. Pantau terus frekuensi RRI untuk informasi terkini.
2: Alhamdulillah, untung ada radio baterai ini ya, Ren.
1: Iya, Bu. Di saat internet tumbang, jalur radio analog itu yang paling tahan banting. Dian, sini. Lihat isi tas ini. Ada power bank yang sudah penuh. Tapi jangan dipakai buat buka TikTok ya. Pakai buat komunikasi darurat aja.
0: Oke, aku paham. Otak aku tadi beneran blank pas HP nggak ada sinyal. Berasa terputus dari dunia gak sih?
4: Roger. Mas Reno masuk. Bagaimana kondisi di rumah? Ganti.
1: Masuk, PRT. Di sini aman. Air belum masuk rumah. Ibu dan Dian sudah siap dengan tas siaga. Bagaimana pantauan di depan? Ganti.
4: Bagus. Tetap waspada. Jangan keluar rumah dulu karena banyak kabel melintang di jalan. Tetap pantau radio RRI ya. Standby. Ganti.
0: Kak, kok Pak RT pakai HT?
1: HT nggak butuh tower provider, Yan. Selama jaraknya terjangkau, kita tetap bisa koordinasi. Itulah pentingnya punya alat komunikasi alternatif selain HP.
2: Ini pelajaran ya, Yan. Pintar teknologi itu wajib, tapi siap tanpa teknologi itu lebih penting kalau lagi darurat.
0: Iya, Bu. Besok-besok skripsi aku kusimpan di flashdisk juga deh. Dan aku mau isi ulang isi tas oranye ini.
5: Bencana tidak memberi peringatan. Dan teknologi digital bisa jatuh kapan saja. Apakah Anda sudah memiliki tas siaga bencana? Apakah Anda tahu frekuensi radio darurat di kota Anda? Jangan tunggu gelap untuk mencari cahaya. Siap untuk selamat. Demikian mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana. Sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

juga akan mengingkari terkait dengan kuliner yang ada di Indonesia. Seperti yang Anda dengar, kuliner-kuliner Indonesia ini dicoba untuk diperkenalkan di ataupun di negeri Timur Tengah sana ya, pendengar ya. Hal itu juga dilakukan di Konsulat Jenderal RI Jeddah berpartisipasi dalam Asian Councils General Club atau ICGC Food and Cultural Festival yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Arab Saudi. Dan di Rosan Mall sendiri merupakan ruang interaksi budaya antar negara anggota ICGC di wilayah tersebut. Pada pavilion Indonesia, KJRI Jeddah menyajikan ragam jajanan tradisional seperti bala-bala atau bakwan, risol, sayur, getuk lindri, dan kue bugis serta dimeriahkan dengan pertunjukan tari Tanjung Gemarang asal Banyuwangi yang dibawakan oleh siswa-siswi sekolah Indonesia di Jeddah. Dan bagi Indonesia, partisipasi ini menjadi bagian dari dukungan perwakilan RI terhadap keanggotaan ACGC, sekaligus membuka ruang bagi KJRI Jeddah untuk memperkenalkan kebudayaan-budaya Indonesia kepada masyarakat setempat. Anda akan terus menyimak ragam musik dan informasi dari pukul 23 sebelum, pukul 23 sebagai rangkaian terakhir kami, dan Anda akan segera menyimak pada pukul 23 nanti rangkaian

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil.

0: ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk

0: sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Yang mendengar bisa nggak yang mendengar ya, kalau kita dalam keadaan marah tidak melibatkan ataupun tidak merugikan orang lain yang mendengar ya. Nah, dan inilah yang terjadi terkait dengan marah tuh mendengar. Penerbangan Fly Dubai dari Dubai menuju Tel Aviv dialihkan ke Tabuk Arab Saudi dan Fly Dubai menyatakan terjadi pertengkaran fisik antara pilot penerbangan pesawat tersebut sebelumnya dijadwalkan menuju Bandara Internasional Ben Gurion, Israel. Pesawat 737 sempat mengaktifkan kode darurat 7700, kemudian beralih ke 7500 yang menandakan adanya gangguan atau intervensi ilegal. Pesawat juga mengalami perubahan ketinggian yang cukup tajam sebelum mempertahankan ketinggian sekitar 15.000 kaki. Saat berada di perbatasan Arab, Saudi, dan Yordania, pesawat berbelok ke barat dan sempat memasuki wilayah Yordania. Jadi terdengar terkait cerita ini yang ditulis di rri.co.id bahwa pilot dan kopilot bertengkar, penerbangan Fly Dubai ke Tel Aviv dipaksa dialihkan.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online nggak?
2: Bangun!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam!
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah,

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: belum mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
0: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
0: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

dengarkan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Dan kata kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon beserta rekan yang ada di pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini ya, di hari Jumat 2 Oktober 2026. Tentunya Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 91,4 FM. Dan pastinya, Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital Anda ya. Dan juga untuk pagi ini, Anda bisa menyaksikan langsung sajian berita daerah dan tentunya Dialog Cirebon Menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Bersama saya Lisma Julia Sari, pagi ini ditemani Lela dan juga Wikan sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Baru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini dalam sajian Cirebon pagi ini. Dan selanjutnya pendengar, sesaat lagi segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi Berjaringan ya, dimana untuk pagi ini bersama RRI Pro 1 Bandung, dan nanti akan dipandu oleh Widya Perdani dengan menghadirkan tema keutamaan hari Jumat bersama narasumber Ustadz Ihera Mulyantara. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tentunya doa serta harapan kita semua ya, selain senantiasa memohon dan berdoa, semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran, serta tentunya keberkahan dan kelimpahan rezeki. Kita juga selalu berharap hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi Berjaringan bersama RRI Pro 1 Bandung. Pastikan terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bingung mau menyampaikan keluhan, masalah, dan informasi yang harus disampaikan ke publik? Kenapa harus bingung? Kini Anda dapat sampaikan permasalahan, keluhan, atau informasi melalui Halo RRI di WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak eh.
3: Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat untuk berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Bersama saya Widya Perdiani dari RRI Bandung. Pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi berjaringan mengupas topik keutamaan hari Jumat bersama narasumber kami Bapak Ustadz Ihera Mulyantara. Seperti biasa pendengar, di sesi kedua nanti, di sesi pertama kita akan simak tausiah paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik pagi hari ini mengenai keutamaan hari Jumat. Dan Anda bisa menyampaikan pertanyaan di 08112209700 untuk WhatsApp dan WA-nya. Kemudian di 7200-996-727-5551. Di wilayah luar kota Bandung, Anda bisa menggunakan kode area 022. Keutamaan hari Jumat ini kita akan kupas bersama narasumber kami Bapak Ustadz Ihera Mulyantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Pak Ustadz pagi hari ini.
6: Alhamdulillah, di hari Jumat hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu di Radio RRI yang sangat luar biasa.
0: Luar biasa. Keutamaan hari Jumat ini juga orang banyak tahu gitu, kalau kaitannya hari Jumat hari istimewanya umat Islam begitu. Tapi bagaimana kita mengisi hari Jumat ini dengan hal-hal yang baik begitu. Betul. Ya. Pokoknya banyak deh keutamaan hari Jumat itu apa saja. Dan pagi ini kita akan kupas di Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Disilahkan Pak Ustadz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbisrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin jamaah pendengar radio yang budiman, alhamdulillah di hari Jumat ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat silaturahmi melalui radio. Walaupun kita tidak saling menatap, tapi kita bisa saling mendengar. Walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tapi kita bisa bersilaturahmi melalui radio RRI yang sangat luar biasa, yang selalu mengumandangkan Mutiara Pagi, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya bagi para pendengar yang budiman. Sholawat beserta salam kita sampaikan, kita limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, idola kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi ini kita akan membahas mengenai keutamaan hari Jumat. Dalam sepekan, jangan bilang seminggu ya, dalam sepekan itu ada 7 hari. Dan dari 7 hari itu ada 1 hari yang paling istimewa dan diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hari Jumat. Kenapa hari Jumat ini diistimewakan? Yang pertama, karena di hari Jumat ini semua makhluk diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat ini Nabi Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat ini Nabi Adam dimasukkan ke surga, dan mudah-mudahan kita pun semua nanti bisa kembali ke surga di hari Jumat. Dan di hari Jumat ini juga Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga karena melakukan kesalahan hari hanya satu kali saja Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nabi Adam mah cuma sekali berbuat salah, tobatnya ribuan tahun. Dengan doanya, Rabbana zolamna angpusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lana kunana minal khawasirin. Itu doa Nabi Adam selalu diucapkan berkali-kali, beribu-ribu kali setiap hari, hanya dengan kesalahan satu kali. Sementara kita semua melakukan kesalahan berkali-kali, terus-menerus berbuat kesalahan, tapi tidak merasa berdosa. Tapi mudah-mudahan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tetap diberikan nanti bisa masuk kembali ke surga atas syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari Jumat pula Nabi Adam dimaafkan oleh Allah dan kembali ke surga. Dan hari kiamat pun akan terjadi di hari Jumat. Alhamdulillah sekarang hari Jumatnya masih ada, berarti belum kiamat. Karena kiamat itu akan terjadi di hari Jumat juga. Jadi banyak keistimewaan yang terjadi di hari Jumat. Namun sayang seribu sayang, umat Islam kalau ketemu hari Jumat malah mengeluh. Nah hanya geus Jumat deui. Ah poe Jumat mah kararagok aya sholat Jumat. Jadi ketika kita mengeluh dengan hari Jumat, maka pada saat itu ada satu rahmat Allah yang terputus. Maka ketika ketemu hari Jumat, berbahagialah, bersenanglah, karena kita ketemu lagi dengan hari rayanya orang Islam, umat Islam, yaitu hari Jumat. Harus berbahagia, harus senang, sambut dengan penuh semangat, sambut dengan penuh aktivitas yang sangat luar biasa. Jangan dijadikan keluhan. Terkadang di kehidupan sehari-hari, ketemu hari Jumat, hayu ah orang bekerja, ah entong kagok, engke aya sholat Jumat. Mau beraktivitas, entong ah kagok, engke aya sholat Jumat. Mau melakukan ini itu, ah entonglah kagok hari Jumat. Maka dari sekarang setelah tahu ilmu ini, hentikan, hentikan, hentikan. Beraktivitaslah di hari Jumat, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau ketemu hari Jumat, beraktivitaslah sesuai dengan kemampuan kita, niatkan yang baik, bekerja dengan baik karena Allah, karena pahalanya dilipat gandakan. Dalam seminggu hari Jumatlah kalau pahalanya lebih dilipat gandakan. Makanya kita sekarang sering mendengar Jumat barokah, bagi-bagi makanan di hari Jumat. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan. Iya kan? Ibu-ibu pengajian bagi-bagi setelah sholat Jumat. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan. Terkadang orang-orang yang ingin bersedekah dikumpulkan di hari Jumat. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar dibanding hari-hari biasa. Maka untuk itu berbahagialah kalau ketemu hari Jumat. Jangan sebaliknya. Karena kita menghadapi hari istimewa, makanya berbuat juga yang istimewa di hari Jumat ini. Apa perbuatan yang istimewa di hari Jumat? Bangun lebih pagi, bangun lebih awal, sholat tahajudlah. Kalau dalam sepekan yang istimewa adalah hari Jumat. Kalau dalam 24 jam yang paling istimewa, waktu yang terbaik dan paling mustajab adalah di sepertiga malam untuk berdoa kepada Allah biar langsung tembus ke langit. Dalam setahun yang istimewa adalah di bulan Ramadan. Jadi Allah memberikan keistimewaan kepada kita. Ya, kalau dalam 24 jam itu di sepertiga malam, kita dianjurkan buat berdoa, beribadah yang sebanyak-banyaknya. Kalau dalam sepekan di hari Jumat, dan kalau dalam setahun di bulan Ramadan. Nah, untuk menghadapi hari istimewa, berbuatlah keistimewaan. Lebihkan perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita diperbanyak. Lalu amalan apa aja yang harus dikerjakan di hari Jumat? Pertama, perbanyaklah sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. perbanyaklah sholat. Karena sholawat ini adalah amalan yang kapanpun dimanapun bisa kita lakukan. Perbanyak sholawat, karena dengan sholawat mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW untuk biar kita bisa ke surga. Mun ngandelkeun amalan mah, mun ngandelkeun pahala mah, mun ngandelkeun ibadah kita mah, ciga-cigana teh moal sanggup kita abus ka surga. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan syafaat dari Nabi kita, idola kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kita bisa masuk ke surga. Maka di hari Jumat ini, perbanyaklah sholawat. Perbanyaklah sholawat. Sambil kerja, sholawatan. Ibu-ibu lagi masak, sholawatan. Mau bekerja di perjalanan, sholawatan. Di perjalanan ketika macet, ulah mengeluh. Jangan keluar kata-kata yang tidak baik. Jangan keluar kata-kata kebun binatang. Sholawatan, sholawatan. Bersholawat di hari Jumat ini. Karena dengan bersholawat, maka di hari Jumat ini, kata Nabi, akan diterima. Dan mudah-mudahan dengan sholawat ini kita mendapatkan syafaat dari Nabi sehingga kita bisa masuk ke surga. Apalagi amalannya, mandi untuk sholat Jumat. Wayahna tah nutara ibak nutara mandi. Hari Jumat mah harus mandi sholat sunnah. Dan mandi di hari Jumat itu sunnah. Ya, dan sangat dianjurkan. Apalagi bersegeralah ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Dan ingat ya, ketika di masjid tong sare, jangan tidur ketika khatib sedang membacakan khutbahnya, karena itu termasuk rukun Jumat. Terkadang sekarang mah Jumatan teh niatna rek sare, rek molor, hoyong, bobot tibra. Awas, mulai sekarang hentikan. Mendengarkan khutbah Jumat adalah bagian dari rukun sholat Jumat. Dan itu adalah seminggu sekali kita dicas keimanan. Makanya khatib selalu berwasiat, bertakwalah. Pasti ya, karena ini termasuk rukun dari khatib untuk selalu mengajak umatnya bertakwa, jamaahnya bertakwa, termasuk kepada dirinya sendiri. Saking pentingnya mendengarkan khotib ketika berkhutbah, makanya jangan tidur. Apa yang harus dilakukan? Persiapkan sebaik-baiknya ketika sholat Jumat itu, jangan dianggap sepele. Terkadang kita semua ketika bekerja pas adzan we kakara abus ka masjid teh, ya, sehingga ketika datang ke masjid apa yang dilakukan? Bukan mendengarkan, molor. Hati-hati, kita punya musuh yang sangat luar biasa, namanya setan. Maka setan tidak akan pernah rela kita beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan baik, beribadah bersungguh-sungguh. Makanya dihembuskanlah oleh setan di tiupan ngarah tararunduh, sok tunduh, sok ngenah sare mencana ke sholat Jumatnya. Sekali lagi saya ingatkan, hentikan tidur ketika khotib sedang berkhutbah. Karena di hari Jumat itu kita dicas biar iman kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, dan kita semakin bertambah. Kenapa kita tidak pernah lupa membawa cas HP dalam kehidupan sehari-hari, dan ketika lupa kita balik lagi untuk membawa cas HP biar HP-nya selalu on. Nah, untuk ngecas iman terjadinya di hari Jumat. Makanya persiapkan dengan sebaik-baiknya, mandi, bersiwak, termasuk disunahkan gunting kuku di hari Jumat. Gunting, mencukur kumis, jenggot, dirapihkan, rambut dirapihkan, dan rambut-rambutnya di hari Jumat. Disunahkan, karena kita sedang berhadapan dengan hari yang istimewa, maka kita pun harus bersikap dan berperilaku yang sangat istimewa. Untuk sementara mungkin itu dulu, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi bagaimana menghadapi hari Jumat, hari yang sangat istimewa, dan kita harus berbahagia. Terbalik, kalau kita menyambut hari Ahad, jangan Minggu ya, kalau kita Ahad, ya, Ahad itu hari pertama. Dalam sepekan, bukan seminggu, dalam sepekan itu ada 7 hari. Dan hari pertama adalah hari Ahad. Kenapa kita harus bahagia ketika hari Ahad? Ketika libur, ya, karena menghadapi libur. Kenapa kita tidak berbahagia di hari Jumat, pada hari istimewa? Maka mulai sekarang berbahagialah ketemu, ketika ketemu hari Jumat, dan biasa-biasa ketika ketemu hari Ahad. Sementara itu aja dulu teh, biar kita diskusi lebih asik lagi. Ini untuk Bandung, Cirebon, dan
0: Bandung, Bogor, Bogor. Dan
6: alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan orang Bandung, orang Bogor, dan orang Cirebon. Ini semuanya adalah sahabat-sahabat kita yang soleh dan soleha.
0: Dan bertemunya juga di hari Jumat, ya, banyak
6: berkah, ya, kita bertemunya di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan.
0: Udah gitu. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, kami juga undang Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon di 7200996 7275551. Ada Teh Amel nanti akan terima telepon Anda, dan ada Pak Ustadz Ihera Mulyantara yang akan menjawab pertanyaan Anda berkaitan dengan topik yang cukup menarik sekali, mengenai keutamaan hari Jumat. Di Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 dari Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon.
3: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor.

0: Dan di sesi tanya jawab kali ini, Pak Ustadz, kita sudah terhubung dengan Bu Indra, pendengar setianya Pro 1 RRI dari Cirebon.
1: Oh, Cirebon. Ibu Indra.
0: Ibu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Widya. Selamat hari Jumat.
0: Selamat hari Jumat.
2: Dengan Ustadznya siapa ya, Mbak Widya?
0: Bapak Ustadz Ihera Mulyantara.
2: Oh iya,
0: Bu Indra.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz Vera Mulyantara.
1: Waalaikumsalam Ibu Indra dari Cirebon. Ibu yang solehah, pagi-pagi sudah mendapatkan mutiara, mendengarkan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan
2: amin.
1: Keluarga ibu sehat
2: amin.
1: Semua.
2: Amin. Begitupun Ustadz Mbak Widya dan seluruh pendengar RRI Persatu.
1: Amin.
2: Iya. Ustadz ya. Waduh, ini mendengar namanya aja ini beda dengan nama para kiai ini manggaya gitu ya. Benar enggak, terima kasih. Nah, dan hari ini hari Jumat ya, kita sudah mendengarkan uraian dari Ustaz. Cuma saya berpikir Ustaz, kenapa ya kita memuliakan, mengistimewakan hari Jumat, sementara maaf kaum Yahudi hari Sabtu dan kaum Kristiani itu hari Minggu. Kok kayaknya harmonisasi yang berurutan, apakah ini ada sesuatu di balik ini semua? Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, maaf kalau pertanyaan saya nyeleneh. Bagaimana penjelasan dari Ustadz Vera Nusantara?
0: Jadi Nusantara.
1: Bukan Nusantara, Bu. Hera Mulyantara.
2: Oh, astagfirullahaladzim.
1: Memang Hera ini kayak perempuan, Bu ya.
2: Hera Mulyantara yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pula Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau
0: di belakang Bu Indra ada Pak Hobir dari Cimahi. Dari Cirebon kita langsung ke Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng mancen Teh Widi.
0: Hatur nuwun.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam Pak Khobir ya, Khobir dari Cimahi. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di udara di mutiara pagi RRI yang

0: HP-nya kurang menarik, nah ini timbul rasa ngantuk gitu, setan pada datang. Nah seperti itu, nah, bagaimana upaya agar jamaah itu memang betul-betul bisa memanfaatkan hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Hatur nuhun Pak Kyai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita langsung tanggapi saja Pak Ustadz pertanyaan dari Ibu Indra terlebih dahulu ya.
1: Ya. Ya, pertanyaan pertama dari Ibu Indra dari Cirebon. Kebetulan adik saya yang nomor 3 juga dari Cirebon. Ya, tapi memang kebetulan jauh dari Cirebon, dia kasabnya mencari nafkahnya di Bandung, di tempat wisata edukasi Home Pimplay. Jadi Ibu dari Cirebon nanti main-main ke tempat kerja adik saya nih, Home Pimplay Wisata Edukasi yang membawa kebahagiaan dan kesenangan, seperti itu ya. Jadi tadi pertanyaan Ibu Indra adalah gak nyeleneh Bu, itu pertanyaan dari Ibu yang sangat baik sekali ya. Artinya Ibu ini sepertinya sering ke majelis taklim, Ibu ini ahli pengajian, sehingga Ibu sampai tahu hari istimewanya orang Islam adalah di hari Jumat, sementara Yahudi di hari Sabtu dan Nasrani di hari Ahad. Jangan Minggu ya, Ahad. Kita mau orang Islam. Jangan bilang seminggu, sepekan ya, seperti itu. Jadi saya cerita dulu, kenapa dulu hari Ahad berubah menjadi Minggu? Karena pada saat penjajah datang ke Indonesia, ya Portugis, karena minggu itu dari bahasa Portugis, ya minggu itu dari bahasa Portugis, dari Domingos, itu hari Tuhan, hari berdoa, ya hari ibadah umat mereka, hari Tuhan, sehingga mereka karena namanya penjajah kan, bagaimana caranya agar kebudayaannya berubah, ya hari itu dirubah menjadi minggu. Tapi bagi kita, terutama saya pribadi dan kepada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di pesantren, biasanya tetap mengatakan bukan hari Minggu, hari Ahad, ya karena hari Ahad ini hanya hari pertama. Ya, kul huwallahu ahad, ada juga dalam Al-Qur'an. Ini hari pertama. Kita enggak pernah bilang seminggu, tapi sepekan gitu kan. Sepekan ada 7 hari dan dalam 7 hari itu Allah memberikan satu hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Kenapa? Karena tadi alasannya pertama, semua makhluk diciptakan di hari Jumat. Nabi Adam masuk ke surga di hari Jumat. Nabi Adam karena berbuat kesalahan hanya satu kali dikeluarkan dari surga ke bumi juga di hari Jumat. Nabi Adam terus-terusan berdoa, tah bedana Nabi Adam jeung urang teh. Nabi Adam mah berbuat dosa sekali, wah doana sujudnya terus-terusan berkali-kali dengan doana, Rabbana zolamna angpusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu terus-terusan ari urang berbuat dosa berkali-kali, berpuluh-puluh kali, asa teu nyeun dosa. Jeung APD nawer, abus ka surga cenah ya. Itu bedanya kita dengan Nabi. Nah, makanya karena hari Jumat ini hari istimewa, maka kita perlakukan hari Jumat ini dengan istimewa. Begitu ya Bu Indra, mudah-mudahan Bu Indra istiqomah selalu menjadi, aduh Ibu Indra ini ibu rumah tangga atau ini, mudah-mudahan keluarga ibu keluarga yang sakinah mawadah warohmah, ibu bisa membina keluarganya yang baik di rumah ya, karena ya Indonesia ini akan maju salah satunya bagaimana cara membina rumah tangga di rumah dengan baik dan benar, karena madrasah pertama itu adalah di rumah, bukan di sekolah. Sekolah itu hanya tambahan, tapi bagaimana agar anak kita baik, anak kita soleh dan soleha, pertamanya di rumah. Dan saya yakin Bu Indra adalah wanita yang hebat dan luar biasa, ahli pengajian, ahli pengawasan, mudah-mudahan bisa membentuk baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Begitu Bu Indra, mudah-mudahan ibu tidak puas sehingga ibu nyusul ke Bandung, ke saya, ke sini, ke RRI, kita bisa bersilaturahmi sambil ibu main ke Home Pimplay Ibu ya, wisata edukasi terlengkap dan termewah di kota Bandung. Promosi dikit,
2: luar biasa. Jadi gak apa-apa ya, abis hari Jumat juga jadi tempat liburan juga gak masalah.
1: Gak apa-apa, gak jadi masalah,
2: dengan tidak menghilangkan konteks ibadahnya.
1: Betul, Bahkan di kita, di hari Jumat ini kita mengadakan sholat Jumat. Jadi gak usah takut untuk bermain, berwisata, melakukan aktivitas.

0: aktivitas di hari Jumat karena memang di kita itu ada sholat Jumat. Bahkan setengah jam, bahkan satu jam sebelum sholat Jumat adzan dikumandangkan, itu udah diingatkan hari ini hari Jumat, kita akan melaksanakan sholat Jumat. Bersiap-siaplah untuk sholat Jumat dan persiapkan diri kita untuk sholat dengan baik dan benar, termasuk kepada karyawan-karyawan kita. Ketika mendekati hari Jumat, libur, geus cicing, siap sholat Jumat, geus gawean mah engke bisa dikerjakan deui. Udah stop, tutup, titik. Persiapkan dengan baik untuk sholat Jumat sehingga ketika mendengarkan khotib tertunduk.
1: Itu dia. Nah, pertanyaan ini juga mungkin menjadi salah satu tipsnya ya, sama dengan pertanyaan Pak Hobir tadi, Pak Ustaz.
0: Iya, betul.
1: Jumat itu kan rajanya hari. Rajanya hari. Apakah ada hari yang tidak baik begitu dalam sepekan?
0: Ya, Pak Hobir ya dari Cimahi. Ini sepertinya Pak Hobir juga adalah seorang bapak yang soleh ya. Karena pagi-pagi langsung mendengarkan mutiara pagi, mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, mendengarkan sesuatu yang akan mendapatkan kebaikan di kemudian hari. Ya, daripada buka-buka scroll yang lainnya, lebih baik mencari ilmu. Dan mencari ilmu adalah kewajiban dan diwajibkan dari mulai kita dilahirkan sampai ke liang lahat. Jadi bagaimana tipsnya agar kita tidak ngantuk? Memang diharapkan kepada sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, ketika menjadi khotib, bersemangatlah, harus semangat, pakai bahasa yang lantang, bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang mudah dipahami, dan bahasa ngutong susah-susah teing karena hari Jumat, sehingga para jamaah henteu ngantuk. Dan jamaah pun harus mempersiapkan dengan baik dan benar. Jadi sholat Jumat itu jangan dianggap sepele, jangan dinomorduakan, dan jangan diapi lain kencek orang Sunda mah. Persiapkan dengan baik dan benar. Kenapa? Karena kini hari istimewa, kita harus bersikap istimewa. Makanya dianjurkan, satu, mandi dulu biar seger. Yang kedua, bersiwak, gosok gigi biar mulutnya bagus, karena kita akan banyak bersolawat dan berzikir. Ya, dan kita harus hati-hati dengan musuh kita yang abadi. Siapa? Setan, iblis. Kenapa? Mereka tidak akan rela kita beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan baik, dan beribadah dengan benar. Kumaha wae carana ditiupan, matakna sok tararunuh da ditiupan. Ya, seperti itu. Makanya kita persiapkan dengan baik, lawan. Lawan seperti itu. Bagaimana caranya? Perhatikan khotib, matana bentakeun kumaha wae carana, ngalah bentak seperti itu. Dengarkan dengan baik dan benar, dan enggak lama. Khotib itu enggak lama, enggak lebih dari 10 menit seperti itu. Lawan, jangan kalah. Masa nonton bola malam-malam tengah malam kita bisa mempersiapkan dengan baik? Ya, sementara untuk sholat Jumat mendengarkan khotib, khutbah khotib, dan itu ngecas iman kita, kita enggak sanggup. Lawan. Ya, jadi jangan sampai setan tepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak karena akan nanti menjadi temannya. Ya, hati-hati dengan setan, musuh abadi kita. Haitum kenteh jawabannya.
1: Ya, terjawab ya, Pak. Pak Hobir tapi kalau yang ini yang kaitannya dengan ada tidak hari, hari tidak baik.
0: Jadi gini, dalam sepekan itu ada dari 7 hari, dari mulai Ahad, jangan Minggu ya. Kita mah bilangnya dari mulai Ahad sampai Sabtu semuanya baik. Tetapi di antara yang baik itu ada yang diistimewakan oleh Allah, yaitu hari Jumat. Jadi yang 6 hari baik. Tapi yang paling istimewa adalah hari Jumat ya. Dalam 24 jam waktu yang terbaik di mana? Di sepertiga malam. Maka kita dianjurkan untuk bangun, sholat tahajud, berdoa kepada Allah agar langsung tembus ke langit. Dalam setahun ada apa? Bulan Ramadan. Jadi ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di semua makhluknya siapa yang diistimewakan? Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Makanya kita harus berbahagia, harus senang menjadi umat Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah mah yang paling diistimewakan ku Allah. Bahkan hanya Rasul yang bisa memberikan syafaat, sementara nabi-nabi lain gak bisa. Maka perbanyaknya bersolawat, karena dengan ibadah kita, dengan amal ibadah kita, tidak mungkin kita masuk ke surga. tetapi kita bisa masuk surga karena syafaat dari Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ah gitu ya, teh.
1: Sudah terjawab. Kemudian juga ada pertanyaan dari Aki Gazi di Padarek ya.
0: Padarek.
1: Padarek tuh mana? Majalengka ya?
0: Majalengka ya.
1: Majalengka Padarek.
0: Salah. Saya juga baru dengar ada Padarek. Alhamdulillah jadi bisa tahu, bisa silaturahmi.
1: Padarek, Padarek. Aki Gazi, assalamualaikum. Pak Ustadz izin bertanya, bolehkah pelaksanaan hari sholat Jumat dengan sistem bergilir atau shift? Misalnya di suatu perusahaan yang tidak bisa dilakukan sekaligus karena pekerjaan yang padat.
0: Gini. Ini ada beberapa pendapat teh ya. Ada beberapa pendapat para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak bolehkan seperti itu. Ya kan? Jadi yang tidak bolehkan begini. Ini adalah hari istimewa. Hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di hari istimewa ini kita mesti menomorduakan ibadah kepada Allah, sementara hidup di dunia itu buat apa sih? Ya, jadi hidup di dunia itu kita hanya buat beribadah, hanya buat beribadah, dan bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Kenapa sekarang pekerjaan yang berbeda menghalangi untuk berbuat ibadah yang lebih baik lagi seperti itu? Ah, sementara pendapat yang kedua mengatakan ya boleh-boleh saja kalau dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat mah apapun juga boleh, dipersilahkan. Karena agama ini jangan dipersulit dan jangan dibuat sulit. Kalau memang tidak bisa disip, no problem, enggak jadi masalah. Ya, kalau keadaannya memang tidak memungkinkan, karena agama ini bukan sesuatu yang sulit. Ya, apapun juga yang tidak boleh ketika darurat diperbolehkan, dipersilakan. Tetapi kalau bisa diusahakan tidak sip, tidak bergiliran, itu lebih baik. Ah, itu aja mungkin
1: bersamaan, jawabannya.
0: Gitu bersamaan. Ya, kenapa? Waktu. Kan ini hari istimewa. Kenapa kita harus menomorduakan Allah lah gitulah istilahnya. Gitu. Jangan sampai nanti Allah marah. Ya, kan kita juga dinomorduakan marah ya. Gitu. Nah, Allah tuh paling tidak mau dinomorduakan.
1: Jangan sampai mendua.
0: Tapi kalau darurat menyaku kumaha deui eta mah ya. Seperti itu.
1: Ada pertanyaan juga dari Ibu Reni di Plumbon, Cirebon.
0: Cirebon lagi ya.
1: Senang sekali mendapat dan mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz. Izin bertanya, di antara semua hari yang istimewa adalah hari Jumat karena banyak kejadian-kejadian yang diberikan Allah, seperti dimaafkannya Nabi Adam setelah melakukan satu kesalahan. Ada orang yang mau punya hajat, yang tadinya mau hajat di hari Jumat digeser harinya, katanya harinya pendek, katanya mungkin karena kaum Adam dan Muslim melaksanakan sholat Jumat atau Jumatan. Yang kedua, putri kami ada yang lahir di hari Jumat. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz?
0: Ya, jadi gini, ada kesalahan anggapan tanggapan di masyarakat kita. Ini hampir umumnya. Jadi kadang-kadang sholat Jumatnya dijadikan
1: kendala,
0: penghalang, ngagokan gitu. Ngagokan. Rek gawe kagok pae Jumaah. Rek ngadakeun kegiatan kagok hari Jumat. Padahal hari Jumat adalah hari yang istimewa dan diistimewakan Allah, bahkan pahalanya dilipat gandakan. Kenapa dijadiin penghalang? Gak jadi masalah. Bahkan nikah itu dianjurkan hari Jumat. Nikah itu dianjurkannya hari Jumat. Lebih baik hari Jumat. Kenapa? Pahalanya dilipat gandakan. Apalagi nikah itu adalah ibadah yang paling lama dan terlama. Dan banyak orang yang tidak siap, tidak sanggup menjalani rumah tangga yang lama ini karena godaannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena di rumah tangga ada setan khusus yang ditugaskan untuk merembahkan, untuk merenggangkan rumah tangga. Namanya si Dasim. Ada filmnya ya. Ada filmnya tuh si Dasim. Ya, Dasim ini tugasnya adalah merenggangkan rumah tangga.
1: Memborak-barik.
0: Bahkan kalau setan Dasim ini berhasil merenggangkan rumah tangga, maka dia mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa. Ada. Ya, makanya kalau nikah di hari Jumat, karena dianjurkan hari Jumat, lebih banyak pahalanya, faedahnya, dan mudah-mudahan bisa mengarungi rumah tangganya dengan baik dan benar seperti itu. Maka dianjurkan setiap kegiatan hari Jumat seperti itu. Tapi jangan sampai karena capek berkegiatan jadi tunuh juga tadi. Jadi persiapkan ketika mendekati azan, satu jam atau dua jam sebelum azan, udah siap-siap untuk melaksanakan sholat, mandi dengan baik dan benar, bersiwak dan lain sebagainya. Ya, makanya dan dianjurkan pakai pakaian yang paling baik dan terbaik dan terbagus. Okay. Ya, ulah kaundangan wae, ari kaundangan. Nu pangalusna, ari ka salat Jumat, nu aya wae, kadang-kadang nu beleh saaya-ayana. Kita aja menghadapi direktur, pimpinan, gubernur, presiden, bupati atau siapapun. Wah, pakaiannya bagus. Masa kita mau sang pencipta? Biasa-biasa aja. Pakai pakaian yang terbaik dan paling baik. Pakai minyak wangi, sewangi-wanginya. Ya, jangan bau keringat.
1: Baik. Ada Pak Kasmo juga yang sudah menanti.
0: Pak Kasmo, alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo. Ini di Subang, Pak Kasmo.
0: Oh, Subang, alhamdulillah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa paparan nih Pak Ustadz. Baru saya mendengar Pak Ustadz, siapa namanya? Lupa tuh.
0: Ustadz Hera Mulyantara.
2: Ustadz Hera
0: Mulyantara.
2: Iya.
0: Subangnya di mana, Pak?
2: Salam perkenalan Pak Ustadz.
0: Ya,
2: salam silaturahmi. Dari Subang, jasa pendengar RRI itu tahun 60-an.
0: Alhamdulillah. Wah, 60 berarti Bapak
2: Ibu usianya berapa tahun? Sekarang masih RRI-nya jaya di udara, Pak Kasmo, jaya itu tetap mendengar. Dulu enggak ada apa-apa, enggak ada tanya jawab seperti sekarang. Sekarang ada tanya jawab kesempatan Pak Kasmo gitu. Maklum zaman orang dulu orangnya awam gitu. Alhamdulillah. Saya yang tanyakan nomor satu ini, bagaimana orang yang lahiran hari Jumat.
1: Nah,
2: kalau diterangkan gini hari Jumat itu luar biasa, tapi ada yang dilahirkan hari Jumat kadang-kadang ada goreng adat gitu. Mudah-mudahan gak lahir di Jumat gitu sih, gak
1: usah. Iya, iya, iya. Oke, cek apa gak?
2: Iya, nomor hiji eta hadiahna masuk ke sholat Jumat. Sebelum dilaksanakan sholat Jumat, sholat apa yang dilakukan? Namanya intidor atau sholat apa, Pak Ustaz? Iya. Bagaimana, berapa rakaat gitu, itunya. Baik. Sholat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik sekali. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Reni di Plumbon, Cirebon yang belum terjawab. Sama dengan pertanyaan Pak Kasmo tadi yang kaitannya anak yang lahir di hari Jumat. Putra atau putrinya Ibu Reni ini salah satunya lahir di hari Jumat. Kemudian kata Pak Kasmo, orang yang lahir di hari Jumat sok rada goreng adat. Menanggapi ini terlebih dahulu Pak Ustaz.
0: Oke, ya alhamdulillah. Alhamdulillah nih Pak Kasmo dari Subang. Dulu saya waktu SMP sekolah di Subang, Pak Kasmo, di Kecamatan Jalan Cagak, di SMP Jalan Cagak, karena orang tua saya pada saat itu bekerja di perkebunan Ciater. Jadi perkebunan Ciater, sekolah SD-nya di Ciater di Subang, SMP-nya di Jalan Cagak Subang, baru SMA-nya ke SMA 8 Bandung, baru ke ITB. Walaupun lulus di ITB ada bangor. Jadi tadi bagaimana kalau yang lahir hari Jumat? Jadi gini, kita sebagai umat manusia tidak bisa menawar dilahirkan harus hari apa. Setuju. Itu semuanya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah tercatat di Lauhul Mahmud kita akan lahir di hari apa, rezekinya dan lain sebagainya, ya. Terus bagaimana kalau di hari Jumat? Bersyukur. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena kita bisa lahir di hari Jumat, di hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, cenah sok goreng adat ceuk saha. Ceuk saha, ya. Jadi kata Allah, janganlah suka berprasangka buruk. Itu ada dalam Al-Qur'annya. Jangan suka berprasangka buruk. Harus selalu berhusnudon, berprasangka baik. Doakan saja, ya, doakan saja. Dari mulai di kandungan, ya, sampai lahir dan lain sebagainya, seperti itu. Doakan agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, jadi investasi terbaik adalah anak yang soleh dan soleha. Bukan harta benda, bukan kekayaan, bukan jabatan, tetapi investasi kekayaan yang paling baik adalah anak yang soleh dan yang soleha. Maka berbahagialah kalau kita punya anak yang soleh dan soleha, dan berdoalah selalu agar kita mempunyai anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena nanti di akhirat, kalau kebetulan amal kita kurang, dikejebrus ke neraka, sementara anak kita soleh, berkat doa anak soleh, maka kita akan dikesurgakan. Ya, jangan mengejar harta jabatan, kejarlah mempunyai anak yang soleh dan soleha. Akhirnya hari Jumat, alhamdulillah. Jangan selalu berprasangka buruk. Ya, pokoknya berdoa we ke Allah, mudah-mudahan kita punya anak yang soleh dan yang soleha. Seperti itu.
1: Ini ada juga yang menelpon tapi nggak ketebak nih siapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutut ya sudah Menung. Diangkat punuh.
0: Tegakal langsung diangkat.
1: Ada juga Aki Gazi juga orang Jalan Cagak, rumahnya masih di Desa Bunihayu.
0: Bunihayu.
1: Jadi di Padarek itu
0: banyak teman-teman saya di Bunihayu, banyak teman-teman saya pengusaha-pengusaha nanas, punya kebun-kebun nanas, berjualan nanas, dan alhamdulillah dari nanas membawa keberkahan, bisa menyekolahkan anak-anaknya yang luar biasa. Saya juga jadi kangen Jalan Cagak. Guru-guru saya banyak di Jalan Cagak. Jangan-jangan Bapak guru saya.
1: Aduh, jangan-jangan. Ada juga pertanyaan dari bagaimana hukumnya kalau jamaah tergesa-gesa datang ke masjid mau Jumatan karurusuh gitu. Nyantek di aduh.
0: Jadi gini, bagaimana makanya kita persiapkan dengan baik dan benar karena kita menghadapi hari istimewa. Karena menghadapi hari istimewa, kita persiapkan dengan baik dan benar dari jauh-jauh hari, dari sebelum-sebelumnya, ya kan? Contoh, kita misalkan mau nikahan, wah kan persiapannya sangat luar biasa ya. Mau dirias aja, tak panganten, tau bangunan teh disubuhkene, harus mandi dan lain sebagainya. Ya, apalagi hari Jumat, bagaimana biar tergesa-gesa? Ya persiapkan dari awal dengan baik dan benar, jangan sampai pekerjaanmu menghalangi ibadah. Hati-hati itu. Biasana pas poe Jumaah mah nu heseke jadi gampil. Gawean anu susah teh nah jadi gampilnya poe Jumaah mah. Hitung-hitungan teh jadi kaparangi we di hari Jumaah. Kenapa? Gogoda tah eta teh. Gogoda ngarah menghalangi biar kita bisa salat Jumaat teh bisa terlambat. Ya, makanya persiapkan dengan baik. Mau bepergian, persiapkan dengan baik. Misalkan hari Jumat adzan, kalau sekarang itu jam 12 kurang ya, seperti itu. Persiapkan agar nanti kita rencanakan ada masjid di mana, sholat Jumat di mana. Satu jam sebelum adzan berkumandang, kita udah di masjid. Usahakan seperti itu. Mandi, bersiwak, gunting kuku, cukur, pakai pakaian terbaik, pakai wangi-wangian, persiapkan dengan baik. Tong tunuh kumaha we carana. Ya, udah pasti setan mah aya di mana-mana. Ya, yuwas bisu. Terus yang hareosan ngarah urang teh tunuh matakna. Dah tong malolor. Lebar teh lebar. Di hari istimewa jangan sampai kita kalah sama godaan setan yang terkutuk.
1: Karena kita enggak pernah tahu ya Pak Ustaz, Jumat depan kita masih bisa menghadapi hari Jumat.
0: Betul enggak, sekali. Gitu.
1: Aduh, jadi
0: jadi merinding ya.
1: Jadi merinding masyaallah mudah-mudahan.
0: Makanya gini, banyak orang yang ingin meninggal di hari Jumat. Kenapa? Karena keberkahan kalau meninggal di hari Jumat, karena akan terbebas dari fitnah kubur.
1: Masyaallah.
0: Ya, kan? Maka saya pun berdoa ya Allah, mudah-mudahan mau teh nuju sholat Jumat tiba Mang Oded ya, alhamdulillah tuh Mang Oded. Saya masih iri ke Mang Oded. Mang Oded teh punya amalan apa yang sangat luar biasa? Yang saya dengar ternyata Mang Oded itu sangat baik kepada orang tuanya, mengabdi kepada orang tuanya, walaupun dia wali kota. Pada saat itu jabatannya tinggi, orang tuanya sederhana, tapi beliau mah ke orang tuanya sangat-sangat menghargai, sangat-sangat memuliakan. Dan karena amalan itu mungkin Mang Oded meninggal di hari Jumat dan mau sholat Jumat, mau jadi khatib. Sirik saya mah ke Mang Oded. Tah sirik mah kanu kieu, ulah sirik kanu beungar. Eta mah mobilna loba aralu sirik entong kanu kitu mah. Ya. Kita masih nikte kanu ibadahna hebat luar biasa nak puasana rajin, ibadahna rajin, tahajudna tarakat tinggalin, ngajina tah kudu sirik kul kitu. ya. Wah, si eta mah jadi artis sirik entong. Banyak kok artis yang bunuh diri dan tidak bahagia. Yeah. Katinggalin awe bahagia padahal mah hatinya menderita karena banyak yang curhat ke saya.
1: Aduh, karena bahagia mah kita enggak bisa beli di minimarket ya.
0: Bahagia mah enggak bisa dibeli di minimarket, enggak ada. Ke Indomaret, Alfamart, beli kesenangan enggak bisa.
1: Beli happy enggak
0: ada. Beli happy enggak ada.
1: Karena happy mah ada.
0: Walaupun sekarang keluarga kami bikin tempat wisata edukasi yang menyenangkan dan membahagiakan, tapi tetap enggak bisa dibeli, tapi minimal saya menyediakan tempat biar orang bahagia, biar orang senang. Teteh udah pernah ke Home Pimplay?
1: Akan sepertinya.
0: Acan ke Home Pimplay?
1: Tak acan.
0: Dia nanti 10 menit, 5 menit udah datang nanti sama saya ke sana ke Home Pimplay. Wisata edukasi terlengkap, termewah di Kota Bandung.
1: Keren,
0: iya promosi saeutik. Dan kita mah harus saling membantu sesama muslim ya. Jangan kalau datang ke tempat wisata orang muslim minimal zakat nage ke orang muslim.
1: Masya Allah, luar biasa. Perjumpaan kajian yang daging pisan ini, tapi karena keterbatasan waktu sepertinya
0: sayang, ya?
1: Sayang sekali nanti. Kita sampai pada kesimpulan pada
0: gini aja bagi pemirsa pendengar RRI, kalau pingin ketemu saya datang di Home Pimplay, dan saya mah selalu ada.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dan telah kita ikuti bersama tadi sajian Mutiara Pagi Berjaringan bersama RRI Pro 1 Bandung yang dipandu oleh Widya Perdani. Selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami selanjutnya Berita Daerah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Setidaknya harus berperan aktif dalam melestarikan batik Cirebon, terutama batik Lesmi maupun batik Ciwaringin. Caranya bagaimana? Ya, diharapkan dengan besok Hari Batik Nasional, kita berharap semua warga Cirebon memakai batik khususnya di dinas.
2: Potensi-potensi yang bisa untuk menjadi catatan bagi kami untuk melakukan perbaikan dan juga pengembangan tadi ya, mulai dari PMTS, kemudian juga rencana dan juga kurikulum. Sebenarnya biasanya kita tidak hanya melibatkan stakeholder yang ada, karena memang beberapa mahasiswa itu ada di luar Cahaya Maja Kuning.
0: Sari berita, momentum Hari Batik Nasional, pelestarian batik Cirebon diperkuat melalui edukasi dan kolaborasi. UMC gelar forum group discussion untuk mengevaluasi visi, misi, dan kurikulum program studi. Saya Risma Juliasari, inilah berita daerah selengkapnya. Momentum Hari Batik Nasional, pelestarian batik Cirebon diperkuat melalui edukasi dan kolaborasi.
1: Hari Batik Nasional, kita berharap semua warga Cirebon memakai batik khususnya di dinas maupun lembaga swasta.
3: Pelestarian batik Cirebon terus didorong melalui pengenalan motif, penggunaan batik lokal, serta berbagai kegiatan kebudayaan yang melibatkan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keberadaan batik Trusmi dan batik Ciwaringin di tengah tantangan produk tiruan dan produksi massal. Pamong Budaya Ahli Muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Iman Hermanto, mengatakan masyarakat perlu berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan batik Cirebon. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional dengan mengenakan batik Cirebon, khususnya batik Trusmi dan batik Ciwaringin, melalui surat edaran Bupati Cirebon tertanggal 1 Oktober 2026.
1: Ya, setidaknya harus berperan aktif dalam melestarikan batik Cirebon, terutama batik Trusmi maupun batik Ciwaringin. Caranya bagaimana? Ya, diharapkan dengan besok Hari Batik Nasional, kita berharap semua warga Cirebon memakai batik khususnya di dinas maupun lembaga swasta yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya. Karena apa? Kita harus berbangga nih, karena batik Trusmi dan batik Cirebon sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Kabupaten Cirebon.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Paguyuban Perajin dan Pengusaha Batik Cirebon, Hisham Sulaiman, mengatakan keberlangsungan batik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas jual-beli, tetapi mencakup ekosistem yang melibatkan pengrajin, pelaku usaha, pariwisata, dan UMKM di sekitar sentra batik. Menurutnya, dukungan pemerintah diperlukan untuk menjaga ekosistem tersebut tetap berjalan.
4: Jadi memang dukungan pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk kita para pengrajin, karena batik ini kan bukan hanya jual-beli, tapi kan membangun ekosistem. Dari mulai workshopnya, sampai ke penjualan, sampai ke pariwisata, nilai budaya dan lain sebagainya, sampai faktor pendukung lainnya seperti UMKM di sekitar workshop batik ini kan juga sangat berpengaruh. Dukungan pemerintah itu menurut saya adalah wajib untuk membatasi barang masuk impor yang menyerupai batik seperti batik krim itu untuk masuk ke Indonesia. Itu paling pertama, karena pengusaha kan nggak mungkin bisa melalui itu semua gitu.
3: Pelestarian batik Cirebon ini, tegas Hisham, pada akhirnya tidak hanya bergantung terhadap keberadaan motif dan produk, tetapi juga keberlanjutan pengrajin serta ekosistem yang menopangnya. Sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar batik Cirebon tetap memiliki ruang untuk berkembang sekaligus diwariskan kepada generasi berikutnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Mendengar berikut pendapat masyarakat terkait batik Cirebon warisan luhur di tengah gempuran produk palsu dan tantangan ekonomi kreatif yang berhasil dihimpun reporter Sekar Damayanti.
5: Saya Firdaus dari Kesendet. Memakai batik mungkin ketika saat acara-acara formal seperti itu, karena ciri khasnya yang cukup bagus ya dilihat, mungkin seperti hari-hari tertentu di hari kantor, hari Jumat, atau ketika acara formal seperti kondangan. Kalau dari keunikan batik Cirebon itu, kalau yang saya tahu memang sudah cukup dikenal ya, apalagi batik megamendungnya. Yang saya suka dari keunikan batik Cirebon itu warnanya itu cukup kontras dan lembut di mata.
6: Nama saya Ella dari Perumnas dan profesi saya sebagai guru. Untuk saya pribadi, saya biasanya setiap hari Kamis memakai baju batik karena di sekolah itu mewajibkan memakai batik. Saya juga memakai batik itu di acara resmi atau formal. Kemudian juga per tahun ada peringatan batik nasional tanggal 2 Oktober itu wajib memakai batik juga. Lalu keunikan batik Cirebon menurut saya yang pertama itu adalah motif megabendungnya. Nah, motif megabendung ini paling ikonik karena ada awan bergaris dengan gradasi warna dan melambangkan ketenangan dan kesabaran yang mempunyai warna cerah dan berani seperti biru terang, merah, hijau, ataupun kuning.
7: Halo, aku Farhan dari Kesambi. Seberapa sering aku pakai batik Cirebon? Aku sering pakai sih. Kayak, aku suka aja gitu sama desain awannya gitu ya kan. Ngingetin aku sama Akatsuki Naruto. Tapi keren aja sih, kayak apa ya, nunjukin kalau misalnya aku ini orang Cirebon banget gitu loh dengan menggunakan batik Cirebon kayak gitu.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait batik Cirebon, warisan luhur di tengah gempuran produk palsu dan tantangan ekonomi kreatif, kita ikuti wawancara reporter Rena Safira bersama kurator Museum Pangeran Cakrabuana Cirebon, Dr. Haji Casta MPD.
8: Setiap tanggal 2 Oktober kan diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Sebagai maestro batik sendiri, apa makna peringatan ini bagi keberlangsungan batik Cirebon, Pak?
9: Peringatan Hari Batik Nasional tentu ini selalu mengetuk kesadaran budaya. Jadi makna kesadaran budaya, batik sebagai salah satu produk budaya. Dengan peringatan ini kita disadarkan kembali, apakah benar kita mencintai batik sebagai warisan leluhur yang telah diakui oleh UNESCO. Jadi kan di momen ini kita diketuk lagi kesadarannya, karena kenyataannya mungkin kita sering abai terhadap batik. Jadi seringkali kita kemudian menganggap kain yang bermotif batik itu semuanya batik, padahal tekstil. Oleh karena itu di Hari Batik Nasional ini kami melihatnya sebagai suatu momentum untuk menyadarkan kembali bahwa kita bangga dengan produk daya yang berbentuk, yang berupa batik. Momentum ini yang harus kita pahami sebagai momentum penghargaan dunia, UNESCO, terhadap kekayaan batik yang dimiliki oleh Indonesia. Cirebon sebagai satu sentra batik di Indonesia, ini juga tentu memiliki keunggulan-keunggulan, ya. Dan kita sebagai manusia Cirebon, mestinya bangga dengan batik-batik Cirebon, ada batik Kraponan, batik Pesisiran, bahkan batik Ciwaringin. Dan celakanya kita kemudian seringkali terjebak, batik itu semua tekstil bermotif batik dianggap sebagai batik, padahal itu bukan batik. Jadi bagi kami, peringatan Hari Batik Nasional adalah menutup kembali kesadaran bahwa kita untuk kembali menghargai batik. Ya, sehingga perbatikan nasional ini menjadi bagian dari simbol budaya yang kemudian betul-betul menjadi membanggakan dan berdampak secara ekonomi, berdampak terhadap rasa bangga sebagai manusia Cirebon yang memiliki produk budaya batik.
8: Saat ini kan batik telah diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia, ya Pak. Menurut Bapak sendiri, apa tanggung jawab yang muncul dari pengakuan tersebut, Pak, khususnya bagi kita masyarakat Cirebon?
9: Ya, turunan dari kesadaran budaya. Untuk memiliki kesadaran budaya ini kan harus ada wujud implementasinya, ya, perilakunya. Ya, wujud perilakunya diantaranya kita adalah kita mengapresiasi batik sebagai bagian dari kesadaran, bagian pemenuhan kebutuhan sandang, ya. Pertama itu dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita kebutuhan sandang, mestinya kita juga harus secara praktisnya kita dong memiliki batik yang betul-betul produk batik yang dihasilkan melalui proses penutupan malam lilin dan pencelupan warna, ada wax resistant, ya. Jadi jangan hanya mengenakan kain bermotif batik padahal itu tekstil yang diproduksi oleh pabrik-pabrik bahkan dari Cina, dari luar negeri, yang kemudian kita menganggap itu sama sebagai batik. Nah, ini kan yang menjadi pertumbuhan batik di Indonesia, di Cirebon ini akan terhambat karena orang tidak menganggap batik sebagai bagian yang memang betul-betul batik. Nah, ini jadi perilaku sosialnya, ya, kita bangga dengan batik. Salah satunya misalnya Pemda tetapkan ada batik seragam Pemda. Betul-betul jangan printing dong. Ya, kalau printing itu bukan batik. Kita mengenakan batik, jangan printing dong. Tapi betul-betul batik yang dibuat oleh perajin. Karena berbeda, printing itu bukan batik. Nah, problemnya memang mahal. Dan tanda-tanda tertentu, printing dengan batik itu kan lebih mahal ya batiknya. Tapi bukan berarti kita harus tidak menggunakan batik, meninggalkan batik. Malah kalau kita meninggalkan batik, sama saja kita mengabaikan atau ingkar terhadap pengakuan UNESCO ya, pengakuan dunia terhadap kekayaan budaya Papua dalam hal ini berbentuk batik. Jadi implementasinya, monggo semua terlibat di dalam merasa bangga dengan batik. Dan salah satu kebutuhan sandangnya pun kita juga menggunakan batik sebagai bagian dari kebutuhan kebutuhan estetis. Ya. Jadi saya itu mungkin penting untuk disikapi, walaupun saya kira teman-teman masyarakat ini juga perlu akan berpikir ya, batik itu kan mahal kan. Nah ini, maka ada siasat untuk bagaimana membuat batik. Maka perajin batik pun ada level ya, batik obrong, ada batik halusan gitu kan, sehingga kita bisa membuat batik itu tetap bisa familiar dengan harga terjangkau oleh kantong gitu ya, tapi itu batik. Nah itu yang penting itu.
8: Pada momentum Hari Batik Nasional tahun ini, pesan Bapak kepada generasi muda Cirebon agar warisan batik tidak berhenti pada sekedar memakai kain bermotif batik, Pak.
9: Ya, pertama penghargaan ya. Saya pikir ini bukan hanya pemuda, tapi perajin batik juga harus memahami kebutuhan pasar ya. Kalau anak muda, batik itu bukan analogi untuk orang tua. Itu harus menjadi kebutuhan. Tantangan kreatif buat perajin, saya kira. Ini harus bisa menjawab tantangan harga mahal, bisa terjangkau, desain yang fashionable, yang bisa dipakai untuk anak muda, dan rancangan-rancangan desain yang kemudian memanfaatkan lebih dekatkan pada anak-anak muda. Sehingga batik itu bukan hanya untuk kepentingan kebutuhan tertentu, tapi hal yang sifatnya fashionable untuk beberapa event, batik masih bisa dipakai. Sehingga itu mungkin jadi tantangan sekaligus untuk mendekatkan batik kepada generasi muda. Saya kira itu, Mbak.
0: Mandua Kabupaten Cirebon perkuat akhlak dan edukasi agar siswa kritis terhadap konten keagamaan digital.
10: Ujungnya adalah membentengi intinya sih. Bagaimana benteng itu tentu melakukan edukasi, melakukan sosialisasi.
11: Penguatan akhlak menjadi salah satu metode edukasi yang diterapkan untuk membentengi siswa Mandua Kabupaten Cirebon dalam menghadapi berbagai konten keagamaan di ruang digital. Kepala Sekolah Mandua Kabupaten Cirebon, Ibnu Kasir, mengatakan pembentukan daya kritis siswa perlu dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan secara berkelanjutan, agar peserta didik memiliki dasar moral serta mampu menyikapi informasi yang diterima.
10: Kalau untuk di madrasah, dan apalagi kalau di Mandua Cirebon ini, mayoritas anak-anak santri, insya Allah ya untuk soal akhlak membentengi agar tidak terlibat, tidak mempelajari hal-hal yang negatif, terpapar dengan hal-hal yang tidak baik gitu kan, itu sudah aman gitu. Di dunia pendidikannya dilingkungi oleh pondok pesantren. Sementara kalau di madrasah-madrasah yang lain kan yang jauh dari pesantren, yang mungkin penduduknya bukan anak-anak santri, yang tidak mempelajari soal agama secara matang di pesantren, maka ini yang perlu dikuatkan. Literasi agama itu dalam rangka ujungnya adalah membentengi intinya sih.
11: Menurut Ibnu, penguatan literasi agama pada akhirnya diarahkan untuk membangun benteng bagi siswa dengan melibatkan lingkungan pendidikan dan berbagai unsur dalam Satgas Literasi Agama dan Keagamaan. Ia menyebut keterlibatan tokoh agama dari berbagai latar belakang dapat membantu memberikan edukasi yang sesuai kepada siswa, sehingga pemahaman keagamaan tidak hanya diperoleh dari informasi digital, tetapi juga diperkuat melalui pembinaan di lingkungan pendidikan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Perum Bulog terus memperkuat penyerapan gabah petani di sejumlah sentra produksi padi. Salah satunya dilakukan di Desa Sidamulia, Kabupaten Indramayu. Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setianto mengatakan, Indramayu menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam penyerapan gabah. Menurutnya, penyerapan gabah petani dilakukan dengan mengacu pada instruksi pemerintah, termasuk instruksi Presiden nomor 4 tahun 2026. Ketentuan ini menjadi salah satu acuan Bulog dalam pembelian gabah petani. Prihasto menyebut hingga saat ini Bulog telah menyerap sekitar 4 juta ton gabah secara nasional. Sementara itu, pimpinan cabang Perum Bulog Indramayu, Apip Wijaya, menerangkan kegiatan di Desa Sidamulia merupakan bagian dari program Tim Jemput Pangan Perum Bulog Indramayu. Tim jemput pangan merupakan bagian dari upaya Perum Bulog Kantor Cabang Indramayu dalam melakukan penyerapan gabah petani. Program ini dilakukan untuk mendekatkan layanan Bulog dengan petani di sentra-sentra produksi padi. Melalui kegiatan ini, petani bisa menyerahkan hasil panennya langsung di wilayah sentra produksi. Forum Group Discussion FGD FISIP UMC mengevaluasi visi-misi dan kurikulum program studi.
2: Sangat banyak ya potensi-potensi yang bisa untuk menjadi catatan bagi kami untuk melakukan perbaikan dan juga pengembangan.
12: Forum Group Discussion atau FGD FISIP UMC meninjau kembali arah strategis fakultas dan program studi menghadapi perkembangan pendidikan tinggi. Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Ida Ria Eni, mengatakan peninjauan mencakup visi, misi, tujuan, serta kurikulum. Peninjauan tersebut dilakukan berkala untuk memastikan rancangan strategis tetap sesuai dengan perkembangan lingkungan pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penyusunan rencana strategis atau renstra dan rencana operasional atau renop menjadi bagian penting dalam menentukan pengembangan program studi untuk periode berikutnya.
2: Sangat banyak ya potensi-potensi yang bisa untuk menjadi catatan bagi kami untuk melakukan perbaikan dan juga pengembangan tadi ya, mulai dari PMTS, kemudian juga renstra renop dan juga kurikulum. Sebenarnya biasanya kita tidak hanya melibatkan stakeholder yang ada, karena memang beberapa mahasiswa itu ada di luar Cayu Manja Kuning, nah itu biasanya sudah mereka memberikan catatan dalam bentuk tertulis, jadi kita minta bentuknya survei seperti itu. Tapi untuk beberapa stakeholder yang memang memungkinkan untuk berbicara langsung dengan kami gitu ya, nah kami undang untuk hadir di UMC seperti ini.
12: Ida menambahkan masukan tersebut berasal dari mitra, pengguna lulusan, alumni, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa yang mengikuti proses evaluasi. Pelibatan berbagai unsur tersebut membantu program studi memetakan kebutuhan pengembangan kurikulum dan peluang kerjasama pada masa mendatang. Rancangan strategis kemudian diarahkan agar mampu memperkuat program-program fakultas dan meningkatkan daya saing lulusan pada masa depan. Menurut Ida, proses evaluasi juga diperlukan untuk menjaga kesinambungan pengembangan pendidikan sesuai perubahan kebutuhan lingkungan akademik dan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: KPU Kabupaten Cirebon telah memutakhirkan data pekerja migran asal daerah dalam program pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan PDPB triwulan ketiga tahun 2026. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, mengatakan pemutakhiran data pekerja migran menjadi salah satu bagian yang dicermati karena mobilitas mereka berkaitan dengan perubahan status dan lokasi pemilih. KPU menerima data sekitar 4.623 orang terkait pekerja migran dari KPU Jabar untuk ditindaklanjuti dalam pemutakhiran data pemilih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 523 orang telah berhasil dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Cirebon. Proses pemutakhiran data pekerja migran tidak selalu mudah karena pencatatan domisili dan keberangkatan pekerja migran bisa berlangsung di tempat yang berbeda. Pihaknya akan menindaklanjuti data yang belum dapat dimutakhirkan, termasuk data pekerja migran yang membutuhkan pencocokan dengan dokumen administrasi dan informasi dari instansi terkait. Kesbangpol Kota Cirebon menilai ketahanan ideologi warga tetap baik di tengah keberagaman agama, budaya, dan suku.
13: Kondisi ketahanan di Kota Cirebon secara umum itu cukup baik, tapi memang tantangan kan selalu ada.
14: Ketahanan ideologi masyarakat Kota Cirebon dinilai cukup baik di tengah keberagaman agama, budaya, dan suku yang hidup berdampingan. Namun, perkembangan era globalisasi menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi bersama, terutama dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, mengatakan keberagaman masyarakat selama ini relatif terjaga secara harmonis. Menurutnya, kondisi tersebut perlu terus dipertahankan karena tantangan terhadap ketahanan ideologi akan terus berkembang.
13: Kondisi ketahanan di Kota Cirebon secara umum itu cukup baik, tapi memang tantangan kan selalu ada ya. Karena apa? Karena memang masyarakat Kota Cirebon itu sangat beragam, baik dari agama, budaya, suku. Nah, keberagaman ini selama ini relatif harmoni. Dan tantangan-tantangan memang pasti akan selalu muncul dengan seiring berjalan kita di era globalisasi.
3: Eli menyebut perkembangan media sosial dan derasnya arus informasi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga ketahanan ideologi masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam menyeleksi informasi diperlukan agar informasi yang diterima tidak berkembang menjadi berita bohong atau hoax. Selain persoalan informasi, tantangan lainnya berkaitan dengan intoleransi dan mulai berkurangnya kepedulian sosial di tengah masyarakat. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar perbedaan tidak berkembang menjadi potensi konflik. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Generasi muda FKPPI dorong edukasi Pancasila rangkul keberagaman agama dan kepercayaan.
15: Pancasila itu tidak anti agama kalau menurut saya ya, tapi justru menjaga semua agama.
11: Edukasi Pancasila kepada generasi muda di Kota Cirebon dinilai perlu mencakup pemahaman terhadap keberagaman agama dan kepercayaan di tengah masyarakat. Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri Kota Cirebon, Mohdani Jailani, mengatakan pemahaman tersebut penting agar generasi muda dapat melihat perbedaan sebagai bagian dari keberagaman yang menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
15: Jadi dari sisi sejarah yang mungkin saya tahu bahwa tidak hanya komunis ya, tapi ada fase bahwa Indonesia pun ingin berdiri negara Islam. Nah, ini juga sampai sekarang juga banyak pertentangan, perdebatan yang memang adalah ada dialog, adanya komunikasi yang akan menciptakan satu harmonis. Jadi dari sudut pandang Pancasila terhadap agama, menurut saya itu Pancasila itu tidak anti agama kalau menurut saya ya, tapi justru menjaga semua agama.
11: Dani menjelaskan Pancasila tidak bertentangan dengan kehidupan beragama karena sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar untuk menjaga keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Ia menilai edukasi kepada generasi muda perlu dilakukan secara utuh melalui dialog dan komunikasi agar mereka memahami bahwa Indonesia bukan negara agama melainkan negara yang berideologi Pancasila dengan keberagaman agama, kepercayaan, budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Gerakan Literasi Agama dan Keagamaan Kementerian Agama Jawa Barat dijalankan melalui 8 program unggulan.
16: Pertama yang kemarin disampaikan oleh Pak Kepala Kanwil Kemendag itu pertama ada radar literasi Kemendag Jabar.
17: Gerakan Literasi Agama dan Keagamaan Kementerian Agama Jawa Barat dijalankan melalui 8 program unggulan. Program tersebut mencakup pemantauan informasi, edukasi, konsultasi, kolaborasi, klarifikasi, publikasi cerita hingga pemberian penghargaan. Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Kementerian Kabupaten Cirebon, Haji Saiful Malik mengatakan program pertama adalah Radar Literasi Kementerian Agama Jawa Barat. Radar literasi digunakan untuk merespon informasi yang membutuhkan pelurusan sekaligus memberikan informasi pembanding yang sesuai.
16: Pertama, yang kemarin disampaikan oleh Pak Kepala Kanwil Kemendag itu pertama ada Radar Literasi Kemendag Jabar. Kemudian yang kedua ada peta literasi Kemendag. Kemudian yang ketiga ada klinik literasi. Kemudian ada kolaborasi ruang digital yang keempat. Dan kemudian yang keenam ada Jabar Punya Cerita. Kemudian yang terakhirnya ada Jabar Literasi Award.
17: Haji Saiful menyebut edukasi dapat disampaikan melalui flyer, video maupun format digital lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Program ketiga adalah klinik literasi yang menyediakan layanan konsultasi mengenai persoalan keagamaan termasuk zakat, hukum syariah dan pengentasan buta aksara Al-Quran. Program keempat adalah kolaborasi ruang digital yang melibatkan madrasah dalam kegiatan edukasi masyarakat dan siswa. Program kelima Kementerian Agama Jawa Barat. Program kelima Kementerian Jawa Barat Tabayun digunakan untuk mengonfirmasi serta memberikan penjelasan terhadap informasi keagamaan yang tidak tepat. Rena Safira melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya kami sampaikan berita olahraga.
18: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kota Cirebon terus matangkan persiapan seluruh kontingen atlet untuk berlaga di Porprov Jabar 2026.
19: Tujuannya kan kita adalah prestasi. Jadi mohon imbauan kepada rekan-rekan ataupun teman-teman dan juga adik-adik kita yang ada di cabang olahraga, mohon secara optimal nih, maksimal untuk membawa nama baik Kota Cirebon.
20: Kontingen Porprov Kota Cirebon yang akan melakoni ajang babak utama Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat tahun 2026 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang di wilayah Bogor, Depok, dan juga Bekasi serta wilayah pendukung lainnya terus melakukan persiapan secara maksimal dan optimal. Secara menyeluruh, untuk manajer kontingen Porprov Kota Cirebon pun terus mematangkan persiapan bersama pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini Dispora Kota Cirebon. Kepada RRI, Ketua Kontingen Manajer Porprov Kota Cirebon, Handar Jati Kalamullah melalui Sekretaris Umum Ruri Tri Lesmana mengatakan bahwa pemerintah Kota Cirebon melalui manajer kontingen Porprov terus memberikan dukungan maksimal dan mempersiapkan seluruh atlet atau kontingen, baik itu atlet-atletnya, pelatih, official dan lain sebagainya. Tentunya pemerintah Kota Cirebon bersama manajer kontingen Porprov Kota Cirebon berharap seluruh atlet baik dari cabang olahraga bergu maupun perorangan bisa mempersiapkan proses latihan dengan sebaik mungkin sehingga pada pelaksanaan babak utama Porprov nanti bisa bertanding dengan baik dan maksimal serta meraih gelar juara.
21: Ini kan kurang lebih sekitar sebulan lagi nih Pak.
19: Baik, terima kasih. Jadi himbauan untuk atlet, kita menegaskan kembali di mana ajang kita sudah kurang dari satu bulan. Insya Allah akan terlaksana tanggal 28 Oktober. Dalam hal ini ya mungkin KONI, teman-teman juga yang ada di tim kontingen yang sudah kita bentuk sedang melakukan beberapa menunjang kegiatan tersebut supaya berjalan lancar. Di antaranya mengenai fasilitas yang ada di venue-venue, ya kan? Yang kedua juga mengenai monitoring ataupun evaluasi yang akan kita laksanakan terhadap cabur-cabur.
21: Atlet juga harus terus fokus ya Pak.
19: Terus fokus, makanya kami melakukan nanti ada monitoring evaluasi menjelang pelaksanaan. Ya, sebelum tanggal 28 kami akan survei ke setiap-tiap cabur bagaimana kegiatan mereka dan posisi pelatihan-latihan yang telah dilaksanakan untuk menjelang agenda besar ini kan.
21: Yang penting targetnya bisa meraih juara ya Bang.
19: Targetnya maksimal ya. Jadi optimal secara apa yang kita sudah prediksikan, proyeksikan, target emasnya berapa, ya kan? Apapun yang mungkin akan kita raih dan kita sudah bisa memperhitungkan. Nah, dari situ nanti baru kita akan utarakan, ya kan? Ini menjadi satu bahan laporan di KONI kan seperti itu. Tujuannya kan kita adalah prestasi. Jadi mohon imbauan kepada rekan-rekan ataupun teman-teman dan juga adik-adik kita yang ada di cabang olahraga, mohon secara optimal nih, maksimal untuk membawa nama baik Kota Cirebon. Hal seperti itu dengan arah tujuannya berprestasi.
20: Lebih lanjut, Ruri Tri Lesmana juga berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kota Cirebon dan tak terkecuali agar seluruh persiapan atlet dalam melakukan sesi latihan dan menjelang keberangkatan pada ajang babak utama Porprov Jawa Barat tahun 2026 nanti bisa berlangsung dengan lancar dan juga sukses meraih gelar juara. Aji Satria melaporkan.
0: Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_Cirebon. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Lisma Julia Sari. Selamat pagi.
18: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Udah jam 6.40 waktu Indonesia Barat ya, mataharinya juga udah terang benderang. Dan untuk Anda yang mungkin hari ini sudah mulai beraktivitas, sudah mau berangkat, dicek lagi, pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Dan pastinya hati-hati di jalan, ingat untuk selalu utamakan keselamatan bukan kecepatan. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dari Antara News. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menelusuri potensi sejarah dan budaya situs Buyut Kiwot, Desa Wat Gali, Kecamatan Pleret sejak akhir September 2026 untuk melengkapi pendataan warisan budaya di daerah tersebut. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutrisno, ini mengatakan bahwa penelusuran dilakukan dengan melihat langsung kondisi situs, lingkungan sekitar sejarah, serta tradisi masyarakat yang masih berkaitan dengan keberadaan situs Buyut Kiwot. Dan ia juga menuturkan bahwa informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber, antara lain keterangan masyarakat, tradisi lisan, sumber tertulis, dokumentasi, serta data pendukung lain yang berkaitan dengan sejarah situs. Masih menurutnya, hasil penelusuran juga untuk mengetahui ya potensi situs Buyut Kiwot sebagai obyek yang memiliki nilai cagar budaya melalui tahapan pendataan, dokumentasi, penelitian, dan juga kajian.

bermain sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.